0: Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana mtumishi Pastor Caro.
1: Kongoi missing, amache gyan kibagenge yekipendi tait ab Jehova kesoe. Jehova nemye Jehova nekikowalwech kwanda en kainet ab Jesu. Kongoi Jehova amun en karunet nekararan, karunet nenyitat miendo, karunet Jehova nekakoitchech. Kemi kechomege ak ketinye kalyet. Kongoi Jehova amun kaketobot en radio ako kakekas ngolyot nekole kebit asikobit konyo kayanet. Jesu toretech sikebunche kebeit asikekas akonyo kayanet nesobech, kayanet nemutech kebe tai, kayanet nekonech akot tuguk cheimokyinigei. Kongoi Jesu amun atkai tugul yekikesaa en Touch FM kokiwolwe saet. Kongoi en kosobet nekirisobchi. Kongoi en osotiot nekikowek konyi. Kongoi en kalyet nekirikonech en emet en kainetab Jesu Kristo. Akot en betutab raini en korunoni Jehova kanyon amwaun kongoi kora. Akot en somutik chomoche asom en korunoni chomoche aib konyo taing'ung. Kongoi Jehova amun en tupchenyon Joseph en olimbo kapsindiri konde tai ng'ung tupchoni Jehova nekisirwa message akosirwon lakini ayoni en koronetab raini olei Jehova neibwote chi ibwat tupchoni en kainetab Jesu kuyekibwatana kuyekibwat kap Zakaria kuyekibwat akot David komiten en metab luleni Jehova ibwat tupchoni en kainetab Jesu kangany kosobe kongete metinyin akoi keldeba saichi en kainetab Jesu akerkong miondo aketugul nekiko bete sobenyi ingomanda en koronani ako en kainetab Jesu Kristo. Kongoi Jehova amun en Ezekiel en choronok nekakole ibwat ichek chemi sipitalisiek. Jehova ibwat en koronetab raini isob ichek akiyokte ng'olyondeng'ung nebo kotobet akisoru ichek en ng'emisiet en kainetab Jesu netinye malaria kochot, netinye kansa kochot, ingoyam tomirmiriet agetugul nebo miondo en kainetab Jesu Kristo. Kongoi Jehova en kiprutoinik en koronetab raini akisochi akekerkong tomirmiriet ab nyasutiet en oret, tomirmiriet neng'otis biik en oret iesyoi en kainetab Jesu. Ing'onye kele yeruto biik Jehova koruto en chametab gee akituch ichek en korotik ab Jesu ak en urweng'ung Jehova nebo rirenet. Rikchingei ichek, rikchingei sobonwechu en kainetab Jesu Kristo. Kongoi Jehova amun en family nebo Ezekiel ak boisionikab eunekchi konde tai ng'ung Jehova family nenyin ingonyor kalyet, ingonyor chamet, ingonyor akochamin akotieninga akomong'une sobenywan tugul akimwa en ng'olyondeng'ung kole iberure boisionikab eunekchi, iberur boisionikab Ezekiel ak ingobor akot en karononi en kainetab Jesu. Kongoi Jehova en chichi bo kaptotonin nekakomwa kole kesochi nemi sipitali akesaa en karonetab raini kele kouyan kakesaa Jehova ingonyor kosobet en karononi en kainetab Jesu Kristo. Kongoi Jehova amun en Suzi testai yochi nemie Jehova ikoi kaberuret akot en Touch FM ak en olda tugul kasawe Jehova ale kanapten kong'eten yetunet agenge akoi age en kainetab Jesu. Tuchine en korotik ab Jesu en karononi Jehova kobarait kiwatosiek chik en kainetab Jesu. Kongoi Jehova amun en sigikchik chetesetai kimiti, tesetai kotetere miondo, tesetai kora Jehova kokimekitu koetu immunity en kimnotet ab borto en sobonwekwak en kainetab Jesu. Meutien family nenyin iberur ak yochi nemie yeng'etos yemondo yewekse koberurotin en kainetab Jesu. Kongoi en chetupcho, kongoi en kokwenywan asa ale iberurotin bichu en kainetab Jesu Kristo. Kongoi we Jehova amun en Touch FM nekikoik kaberuret neo en chi agetugul en kainetab Jesu. Kongoi en chairman Chavilano aking'any kaberuret en sobenyin, aking'any chametab gee, aking'any kalyet ak boiboiyet en family nenyin en kainetab Jesu Kristo. Kongoi CEO Jehova nenyon chinemye akine en karononi. Kongoi en kiboitinik tugul chebo Touch FM ingonyor kalyet konyor chametab gee, ingoboroitu kiwatosiekwak akiberur en kainetab Jesu. Akot mashabik tugul chebo Touch FM Jehova makiutien ichek Jehova en karononi kele ibwat ichek we Jehova mi agetugul netinye somet neterter ikochi kou makutikwak en karononi en kainetab Jesu Kristo. Kongoi Jehova amun en matirot nagagosam kole kesochi lagokchik. Ak kinetai lagokchik Jehovah kele iberur yeng'etos en awonetab raini. Kong'etyo kokimen kotinye chametab ke, kotinye kalyet chemoche kasit ingobor akosich kasit en kainetab Jesu Kristo. Kole mi tupchenyin nekose komamie borto, kasa en karonetab raini, ang'an chametab ke en bortonyin, ingomanda miondo age tugul akou en bortab tupchonon en inguni en kainetab Jesu Kristo. Ingokas bortonyin ng'oliotab Jehovah akoesyo ki age tugul nemonoton en kainetab Jesu. Kakong'any kora kole mi kipkerek chekokoimech, lakini kipkerek kingen saisiek chi, ak kingen egosiek chi, ak keng'ololchini amun koseit ng'oliotab Jehovah. Ele kobek betusiek kuk koek kipkerek, kakobek kwetomin mirie neya. Kwamin mirietab kimnet kwamia nemomoche koker chi kobore akotuneni, momoche koker borotetab kapchi. Kang'atin en karonetab raini ole kinomin en kainetab Jesu Kristo. Ingonamin komon en beutab biik ako ekchin akenamin en kainetab Jesu Kristo. Kongoi wechu amun kong'etu en kainetab Jesu Kristo. Kongoi Jesu amun en tupchoni komauche akole kesochi chi nekose koime moet kasa en karonetab raini. Akang'any kotoret emono ng'wonindo age tugul neng'eten ole ng'eten kokasa en karonetab raini ole ng'omanda ingochu akoyok en kainetab Jesu Kristo. Ngonyor kosobet chichi akobaibait akosich kalyet en kainetab Jesu. Kongoi en Edna nekakole kesochi John Chebitok nechopchingee ko exact asawe Jehova kobo John ole Jehova ki age tugul nekisoman John ingonyo kabwatutiet nebo kibwat ki age tugul ingonam kabwatutienyin amautyin okot kit agenge ngang'any ng'omnotet ang'any naet ak kokuyet ole ichopchingee exam ak look tugul yechopchingee exam koberurok en kainetab Jesu. Ker family nebo kasulipon kesene asochi we Jehova ole berur ak yochine mie ibarait kiwotosikwa kosir saenywan akotok somenywan en karononi. Kongoi we Jehova amun en sponsor ole kesochin boisionik chi ak lagok chemiten sugul. Baba Jehova kasochi sponsor kosochi boisionikab eunek chi ole iberur we Jehova en kainetab Jesu. Yengete komondo koboisie ingobor akotunen en kainetab Jesu ako lagok chi chemi sugul ingoberur akotunen en kainetab Jesu ako lagok tugul chemi sugul keesyoitomin mirietab man yesyo ingele

0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Pastor Caro.
1: 0725-601-929.
2: Kwanda la historia tenga ineta chisu kagisochi chipto tuning the misibitali o kagisage lechogo itiachi nende tenga ineta chisu kia getugu ni mokinge kukogi nyaku ugu stop o kagisonge le koru netavra ini chokoga ingo nyorga changnate kia getugu ni mokinge ngorabi inike ba discharge ngo kia getugu ni mokinge ngoru netavra ini kagitiachi nga ineta chisu ama walionde munge ngitabu tabagai kule itumdu mikipsengu itumdu mwany itumdu mbari, itumdu mwaka tukul kutku nyortorete mborori yetu choni engwaro netabraini ingo nyortorete ne mokchinge kaa tiyache nga inetabcheso kaa unde kwa kaa engalie kaa unde kwa nyortorete tatu ne mokchinge en kristo cheso neye sinde nyaman. Amen.
1: Kungoi Pastor Caro, kungoi, kungoi mtumishi, kungoi Kongo in Bayman, Kongo in Gaine Tab Chiso, Kongo Guten Said, Nagagesa, Tugulki Bagenge, Ingorunetabi Tutabraini.

su kongwe missing and sauti kyagage sangi bai pitu tabrani kongwe missing bai tota Jehova Reverend yegon kuboto bai tiot Pastor Caro sotionde nyin kongwa munen sauti kyagage sa tugul kibagenge korunita bitu tabrani koye kai gaske so chi tup chenyon agenge en choronokyu natango chip totunik Mache ge sochi na se kage sochi age mwaki chemnya chen sugotia Jehova kwa chi chemnya chen hangi kwa mcho som tupcho shikyo ge no kwek tuguli cho go son en korune tabitu tabraini pitut na to nabo kwa nga si pitut na batan nabo sauti ke che terter che kage sa ge sochi tugu ke terter age nitan kwa kage sochi tupche nyon age nge en chorono kyu kya mache ge saboti ni nendet en korune tabitu tabraini aso amin tupche nyon kya ge tugu letinye aso bit ke saboti tup chone asubit ko tore Jehova asubit kunyorchike avia nemnye kuiko gesochi kotia Jehova awochi chemnya chen na somin chi tugul ki age tugul netinye tupche nyun asubit yo ki namba ine nebo 0721 177 383 0721 177 383 kole giamnyoni kumenyoni geron niton kwa genge en geret matiro tupche nyon yekai kas agenge nechek komwa kule mokinge toretet ke sapoten tugul kibagenge age yai kuwat kai tugul kuye tam ge tugul tupcho sikyo kuye tam ge a ge sapoten a kuye ka sapoten aga ne direyu ko asom toretet ke sapoten tupchoni asubit ko tiakta Jehova asubit ko nyor chamet ab ke ko bai bai tagne en olimbo ka ko bai bai tesitali abo nyor chamet ab ke ngainet ab Jesus kia ke tugul netinye tupche nyon amache ke kirkshin kong tupchoni en ngainet ab Jesus 0721 177 383 kia ke tugul netinye whatever you have kia ke tugul netinye tupche nyon amache ke saboten tupchoni sukoti a Jehova agwa chichem nyachen 0721 177 383 0721 177 383 kiamnyoni kolo kumenye giron maticheng kita mamongila kamwaun mecheng chi mecheng mega Jehova ilogonyo paishien tru chita agemitan enkiaga tukulega yetege ngorunani amache kibwa tupchoni sugotia Jehova Agu ki mi kwa chicho ba chemnya chen 0721 177 383 0721 177 383 sugo chicho ba chemnya chen engaine tab cheso kigisoe kibwoti nendet agu tenki aga tugu letinye tupchenyu ibwat niton karagoyo kyagane 1000 en yu asubit ke tobu ge saboten tugul kibagenge tama mwogole na yeguni agose tatinyi go birureta ab Jehova kimi chini gimnyani esiruting ne tama mwogla kirobi korob korob lakini ginyo agenge ni chek agobwat kurutechi agobukonabchi sigiriet parak lakini atabi kegiro taban merob taban agotaginye enki aga tugul newendi cheru kwendi chopo kwa ichemnya chen en kainet ab Jesus 0721 177 383 whatever you have mesas kio nitinye kiange tege kiongo iso ile Jehova kama kini ke kuni ako kaibwa tupcho ni misvital kiibwa ke sovoten kwa chichoba chemnya chen ako atia Jehova kage so ge so chigelungu so agwa chichoba chemnya chen zero costoy q costoy ndenyo bata FM eno latule ni lemi 0721 177 383 wewe ni bwana 0721 177 383 somwa wogela kage kia ketu letinye tupche nyo mesas mesas yogungo ugine u matisas yogungo ugine u wendi chobo kwa ichemnya chene ngani eta

0: Chaitanya Ramagoletago yes. Mugoxi, Mugoxi, Muchichova. Cham getting at your money.
1: I'm young again, Jesu.
0: Bring at Kumye.
1: Hang it, young again.
0: He lost Ugito, Richo,
1: Mugamudu and the Thai. We don't ever. I will win it. So kami tis tapan anda. Asimnya tapi besok iru. Sekejap dengan gugurumi kasih. Lain itu kulan tulu ibu bapa yang kaki ingat jaga zaman kita kerap bersana. Kita nak tanam bawah touch family berasa tunggu kita kengal. Saya nak tanam nombor naik.
0: Ya, saya kau mungkin biar kasih tahu mungkin mesti tiada bawa sutun. Aku ikut sebab orang yang kabisan netinya complaints. Bukan dengan bawa le. Kau mungkin cebi orang set kau mesti cuci cebi lah kuat responsibility stable. Kalau mami betul nak cakap cina mitu lagi. Kalau anda lagi jinot kau lalang kibeg. Kalau cebi lah kuat nelayan lagi. Kalau katar negit betul saya tak mager mitu lagi baca cebi orang.
1: Abi tujuh panam berus kasi lelaju tak orang agam mager ingin taki. Kalau tu magasih cebi orang set kau lelaku apa mitu agam mana saya juga misi. Kalau tu magasih kau lelaku nurun negara ingatin. Kalau jumpa tu kau itu ma nye walung gori. Kalau gini ke pengmane takut barang berus kau ini berita pas cebang gori cegi loji. Kau ingat sekarang gue bahas ini, lakukan. Kalau pun kau tahu kunci bano, kau tahu bahasa yang tak lain lomun itu. Wah, guru na, ani, ni berbahas lomun, no? Berbahas siapa, no? Ayuh, guru gue us kau ini, tu kau tu jago romeng kapasah. Kalau siapa balik je, anggo tapa muda, kau jebelak pet kau. Kau eman bayi siete, anggennya kau iya ini. Kalau gue ini gue mutu nyokolja, kalau kasih tap jebelak pet nanti. Agama iskole kuanyo kuto magabesa agot pesie tagenge bana Bruce kole kimeunga agot lakpana ma jawaji tokol alasimi iskasar tanigilen lakini magire iskole ingele ngot kongyat boyot kama banga ngalagabje lakpet kogoro
0: lakini ko
1: extreme kuati gele mitete tutu galaga jete
0: ko ige extreme kuati gere ba ko che lakpena bire pasin goro igi ago ba ko wale persi tembetu igire laga ayai
1: agwa ayai no agama kole jebjosa nuko kuburi kabesa nane mama maji tanigi muajenge kalu muna kya tepe bana Bruce alaje galia soko ignini kole gete njene aja muna mago malajin meri mago tuiki nengo Oh, nice video lagi aja belakuan orang lagi. Suka jis kau tanya belakuan orang tu mami si. Ibu cingkil lagi tu. Epa so nunggu itu kita ungkap kas. Nunggu elok eh. Operation apa buku rujuk eh. Jadi, kau ngerti kata beri orang lagi gila in. Ibu tu ajar responsibility tu kau ni je belakuan tu. Kalau kau ngerti atau kau bersabar gue ikut tengah malu. Untuk buka sihir kita tuai. Yeri le tu kita juga orang membantu untuk sungai tiada kami masuk awit kro.
0: Hamat kau kro, mit kau macam yang macam kalian orang yang kau ni nafas. Kau tak kata kengah kengah, tak kata kengah kengah. Asuwit isiki imua anai imua macam kalian weri isibet kabisa. Aku sama tu arit ini kau larai kata tempat cewek head kau ni. Maka nam tak sanggup kau melakukai cewek head kau ni.
1: Nah kro mit kabisa. Nira kau masuk awit.
0: Kau tuh je Priska lel dah, Priska. Priska,
2: Amuru, acting atau amunga?
1: Amunga.
2: Tanah sini yang ingat ini, naga yang kuanda agak tugu kian ni, kia tugu kimi buat ini resolus koi gunne. Anak ni yang korang kiri ilelele le amuna lepas ni ceblak buat, ama ager alagai ne kita ketul, korang amun abis jaga ager alagai kita ketul. Lakin demi itu bukan menyalu ay ceblakwe. Yang nak kasi ceblakwe, kau ti itu galangan. Inya iule so ita kejar meti tadi kuangi boyo. Number two kau yang aje iule ceblakwe kira. Mingora ikira ikuba boyo. Tiba kau korai tuan nyocoki, imu tuan cuba nakwe. Tak kau nak gius kau tak iliane. Kau mama negas start no. Ije cawan negu kekese cici cawan direct. Mereka ni masih nyewa simple minded ni. Ingat kan kita nak tawar kami sama mama kengi boleh liana. Lagi ingat kan kita nak tawar korip komnye di lilinda ena mitua kita nak tak kuanda. Ma mina masih. Ingat nang kengi sejina cijan. Aku mata magaroni nyu ibol ini cijan ilegal liya. Amu ni nye nengi sejini. itu nya itu tu nga ananya iru o kage tebe ningine o lile ngali ano iman kero jijige ne na muna go sigeri la maya la kwa na ngoma ina batu aranga ma go sta no ni na ile ani go go ite un ka go ite un je la kwa kitanda ka go motu ni go ye ka go bain asu wa ngeta nyo lo ba kuonda ngo inguito e o ginyi koro nyegitu la kwa na go ngoba ngoma ti nyo iwa cha gile ga go lia ga go lia inye ne ge go itai boyo.
1: Oh, ngai mesen, ngai mesen, ngai mesen. Sil
0: joget.
1: Ela senaru benar amat ay.
3: Eh, angusan me, kujam ke boy isya chu.
1: Kujam ke.
3: Iyo gongkoi mesen. Nang ke kincu ba gongkoi. Nentes kuno ko guri bejin lekat koi tinggi jam ke jam niyin. Gongko ne robta, gongkoi mesen. Tangge tin. Iyo ndan ne boy yon donon. Abire utui. Mana tip tim, kau biasa wajar biasa kau tu wajar ngamur wakuan, aku coba wajar ni wajar ni ni aku mesti anak aku itu, aku jangan bangang aku lihat si boyos kuun. Ale nampu orang biasa, orang biasa macam rosin loga, aku tu macam orang biasa. Orang
1: biasa.
0: Golangge
1: nama kau biasa.
2: Oh, muna biasa cik.
1: Jamge golangge.
2: Cik taman elen. Kakakesa cipta baju, tiba baru neng cipta bayi sionik ya. Tahu baru neng negeri laga macam ni minyak. Beri, kakakesa unus ni tiari. Kira kau pasti lajem laku apa kita andai. Kita kan yang nova mo. Ia curo riba bayi si itu. Takkan ni anjung kau baru neng kau takkan ni. Wei, kesa neng gitu. Kau langgar apa?
1: Kau misen kau langgar.
0: Thomas,
1: nama kita asli buat.
3: Mana aku tu mana pun siang ke?
1: Jamnya tu mas.
3: Jadi, macam leja kan ni, macam leji. Ika belana no, esok itu je lah. Kui, tu mati seret. Aku ni tu bukan kuah aku mesti tunjuk korai. Aku mesti tunjuk korai tentang kuah jadi belon. Aku uskot. Kau mesti ni uskot uskot korai lakuan. Kau pernah? Nego jinnya kui. Mau lebih kau jalan. Oti keram mulu tu negara arah tapi malu selaku yang orang, oh tak gini negara gini kau ini, kau orang mungkin ada orang ini log negara lebih itu, kau ni kau jemnya jangan kau perlu log hati, kau ini kau orang ini kau jangan ini log coba ini, cakup yang bandar tu, ni bukan aku matu keserat ke hari ni cuma mana nak jero, laku itu laku, ni bukan ni, kau ini lelaki laku jero, magi tu ni pak kita antar lino, kasih kau ini terkejut kau masih lagi kau masih kau ini. Jadi bujuk, ye bujur bahagian ni, mama kau orang, mau kau kisah boleh tu, tapi tu kau orang, kalau kau kau jelah awan, awak jepje mah ayat ini nolong gulung, ni aku mater kasih boleh tu, tu aku mau ni kau orang, biar betul ni aku koi, tu mula bujuk aku koi.
1: Misal, Thomas,
0: saya betap silibuet. Yes, tinggal kasartane mami rob tagu ni ko lo lebih endi biga besar kucing wa tebek.
1: Ayam mera bata, iya kau macam roban me.
0: Lagi ni ya mami rob ta agi tinggal tuh cakup le sahwe nembek. Mera gigi balgering ketenyon. Anak tu mami balgering ketinggal tangit. Makaran kabisan. Kau ikut tangit besar berita wasan ni.
1: Tangit nanti
0: berita. Lagi ni kau ni rabi syaitu ialah tangit. Al tangit kabisan. Cik neti magen boleh al tangit. Inam cikai sahwe berita wasan agi al cikai tangit. Si go make when di cakup wasan telu logo sore bek. Anak mana orang ni boyot kelinci namin, nam segeriat ini sorbek.
1: Nam segeriat ini sorbek, anak tu naga ni ima. Ingal le barang berus, kaya aku tiada juga tangki, naga yang gebung ko tangki itu. Ni kita rikte orang goreng kong kabisa. Iko gimi tola pakai, kira bek itu kubuan bek kabisa kubuan aku ni bek tangki itu. Masa isi kiu juga sar orang sar bek kiu cuma mita bek itinya kabisa tangki, naga tu naga ribu nungguin baga. Aku tangki naga barang gua barang berus, ingal le tangki naga sama 1000 gua kabisa. So kita naga gua nafas, betul tabani, mesti jitu soko, engge betul tabani. Agi dah lagi tunggu status 75.
0: Agi gochi big sisit tinggal, kau gochi big sisit. Lain ni tangi ni korang, kepan cici kapasan netom kau gonyorugi and soko.
1: Netom isi je.
0: Kau gotiam kapasan cici, agu tiam ya, agu tiam ya, agu tiam ya, agu netom kau gonyorugi and soko. Agi kau ni nafas, negara airan kau ni chance nemnye icu tu soko. Agere fate korid gaya tilde gaya tagengem, cutun soko, tay tilde gaya tit. Agere lilingeno kaya tilde gaya tagengem. Gumaca tilde gaya siapa eng? Cine kau setenyor cige 75. thousand as you aldangit. Away muchanyo got the aldangin about 30,000. In a rubbish you got 40 boys in an order nagaran. And I aldangi shogang.
1: Yes.
0: Muchal number 25, 25. Kogange tun 20 gora I muchi wangange. Okay, preserve and bake gamura bought all the tangit tingia number 5,000 liters between 20 to 30,000. Tingia would come
1: on
0: and in my ni what 10,000 ni ko mucho go 70 chon top.
1: Yes.
0: Chutun so ko tilde gadit ko gebre star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Agi tilde gadit shago yengi. Agre will touch a sang bongesi 0717 agolichi 883.
1: Yes.
0: Kanyor chige pon a stinget nebo 362 shilling. Agre gora chitar guren choil cheruyot bongesi. Kanyor pon a nebo 624 shilling. 830 shilling. 830 shilling ko bonus chiga bechi.
1: Jonathan nuinyo bana Bruce.
0: Yes. Jonathan nuinyo 830 shilling bonus. Ago agere Stella Morosoi. Stella Morosoi pongesi Stella Morosoi. Kanyor 1,315 shilling.
1: Yes. Ago agere
0: 1,315 shilling. Chana ko bonus tinge tinge ngololi.
1: Yes.
0: Yes.
1: Simbole eri agere gora. Lagi nak aku jutai gaya itu titik titik dia agak simbole.
0: Yes.
1: Kebar aku lalu message yang soko.
0: Agar Nixon kaya kerja sang Nixon kia nyoru teta yang soko.
1: Mita uji dengan gurau. Ele jaga agar kau nyoru nyawa bana Bruce 27 shillings.
0: Yes.
1: Dia guna tapi sek 27 shillings. Woi ini tengok penuh dah tanpa bikin kau nyuri juga bonus. Agar guna nafas tadi wega soko.
0: Yes.
1: Wega soko. Eh dah lagi tuangan start 274.
0: Yes. Kira
1: tapi sek bonus.
0: Eh.
1: Iba sih kau dong nyuruh akan 1,000. Tapi tu marah bisa kau 70,000. Jika guna nampi tu tabrane.
0: Yes.
1: Agile jin chitu soko dialing itu ngana star 274 hash.
0: Yes.
1: Star 274 chitu soko ikiguni. Yana gile ngana tana jap na jinge ka tangi. Tagile jita na tangi bana plus ngaku nyur chigara pesa ju.
0: Yes.
1: Mana tokinyo?
0: Chita na tangi ngaku nyur chigara pesa. Chita na tangi ngaku nyur chigara pesa.
1: Yure a brilliant chip kirui.
0: Yure a brilliant. Ago gere Anthony ka nyur 47 shilling pongesi Anthony.
1: Yes.
0: Ellen ka gere tensa gya nyuru 55 shilling. Chotok chebo keberta nebo aknamama. Star
4: 274 hash. Iba chinga se nama so mokata abwa ke kino amache ya iko iko chiru sa chebla kwa no poko jwa 90 days angot ko hep kwa jwa ra kulu mo poko jwa ne iya ga net kara iko chiru sa kwa ni tar ne da poko jwa 90 days para mando mo lango iko si chebla kwa a ki chebu re chu tar ti ga ga bitio ya ma ba is chan to kul I palu ne da ta 90 days anu bu chi ma tar ti chan to kul cha ga mu ga le Ike se kuanda ke, maksudnya se tahunet, okey aku muktar, bukan akhir. Kau kau mising pasajer ada kau jual.
1: Kau kau mising pasajer, uah solusion lah, tanya mbak Bruce.
0: Yes.
1: Lagi ni sih dah nanti, iwa ini over, nanti iwa ini lebih cepat lah. Kau tinggi negi mutu.
0: Yes.
1: Ingin lagi orang nanti itu guys. Kau kau buat korak kuanda, kau masih ingole kan mimpang agen ter.
0: Kau ini kau off cebel aku, itu mangnyo gile nuimani, kau lagi kau ini cebel aku, itu yang lagi kau ingat lagi.
1: Rom kau bersama.
0: Mama Ellen.
5: Ya, tuk monak bu.
1: Jamke.
5: Ani bo, ager kya ko ni ngalian, amere kuanti.
0: Ma ko no, ngalai cawan wigi ni tak.
5: Ya saya ingora, ayo kamu apa saja dah si nubu ko manu. Esru tu kita lilin mangko macam dah si si. Alagi ni anjing. Ni tu bukan ni aja kamar cakap wigi tu. 90 days, wajar lah aku. Ibu ini mana 90 days itu ni kuanya naik hotel ni om. Kuanya anda engkau ini endah tu. Kami orang asing negoro. Isi kemudian nego ini kuanya kuanya engkau. Aku kau galia. Sebagai isi cijo tu kuanya kuah. Tuku jandu gul. Engkau buat tu disu. Koko ya aje kwa ya itu yetu kwa yonda ni akebiyo senyi. Kwa chekioro noga akebiyo sani, oke ite kwa otke nga laleki ite seta. Anako cheng, ngetapka amiche kwa kwenye. Chetupyo kwenye to, ako nyoko nga lale. Nengot kwa magasa nyine, kwa te final din kwa kwenye ono kikiso kwenye ake. ilekilioi na so kabur chichon ngot koba lakwet agenge kwonyoni ana logoeng kwasarat chichon en maisha nenyin tugul.

0: alright, tena na watu na kaa goite tayo shaketi tuamu tuko pata lugha bimi cha chabo sahi tamu kwa ngogo misingo London Borough unaisi lugha bimi tena kwa kia terter unaisi ni sata agote na county sa kutoku kwa timu kio
1: na tangu na garangu tu misingo na Bruce ingpe betu taka tul garangu ni subi usaga kwa setari ba jaba bari
0: yes
1: ya tayi na meeting la Julian kaa kiri kitungsi mi jaba si mi tu kapa kila mbaje tia jiga social media kila wakulu kaa si biti ji aga lambaje kasi kila na mguu mjeting gore ni lakini ni gas tu kikumuwa hang radio anan gwagi baritang television
0: yes
1: ko 99.9% koman
0: accurate lain cuma social media
1: yeah, social bachang, media jangan ngap kota amji angi kasa kaya kota amke kalau ni urna Bruce Pitt aku sama bi rapi sih urni Bruce mi aku tu mau sama jijab kontak kalau jono iyo tarita
0: iman
1: so tu ku kalau ngap sometimes soal lagi macam ni bi kaya kalau ni usupi tu ku kaya kumuah eng tariba aku ni dewi diran bana Bruce itu lu ikut sih mendaku gure na JB na si macam juga na
0: smartphone
1: kau ngaji kat kau korang ngeliyo bana Bruce kau lu macam kau ingin ni macam kau ingin Nata aku berikan.
0: Yes.
1: Macam aku supama, kau leh. Hey, aku betul dia aku ni. Tapi dia kau kau awal aku nyusut. Uti aku kau leh. Minta bila lagi cep minta bila aku bapak biju.
0: Family members.
1: Kau pergi cepi jaga lagi ding. Aku anda kau leh anda social media. Me buat aku tengah gili ni kau leh. Biju aku tengah bapak kuah. Biju kau cep kamera tu cakap bapak. Biju kau isan kau cakap bapak. Biju kau imam kau cakap cukup segi bapak. Panam Bruce. Lain kau nak cuci tu social media. Aku mami cakap naik kau leh. Kata tahun ni. Ni kan maji, nama galin juga le, kalau angin kau batian, lalu nengah kau bangau, nengah kau baji, kau iya aja tak tu lu uti le, cuyai aja tu juga lah kau tapi tu, kaya kasih galian, kau betul lo, iya kau sih tak betul met, naja mungkin cakap mangal, mabe ma, ibu sekolah bate, aku tak kasih tu mahu kau proven, lalu nengah kau gini le, maji aku nanti ya, i beragam news, so nanti negara aku tu misalnya buat ini bi kau saya tak tu lagi, jadi onggeku bi kau jadi tu amu gula dah, onggeku bi kau bi kau buat ini, onggeku engkau traumatized bi kau jangan berus kau suka ngalai kau social media, jitu kau engkau bekas cito, tu kau engkau kau gir cito, tu kau cerita engkau kau rezita kau pi cahenek cuma nyalu engkau labo social media, aku engkau mau undane, amat juga tapi bi kau beri tahu kau lencin. Kegas anang kigir, kia kat tu lumba na bare. Aku tu agak bukiri televisi ni sejuk. Kigir ni kibar tahu dah, kita jali kigir kibar tahu urut kita pergi. Mami, amu kima intani abba atupi atcita agi. Minta di cuma nyolcun pecah ni kau jatuh. Lain kau cerita kau pecah cuma unsur minta kau kigir ulang mampu terasa jat. Kigir ulang mara ulang nyurun dah jali. Mungkin aku pergi kima intani abba atup tanaga. Kau kata ni cakap bukan berus, naga aku tahu tiye. Kalau boleh imbat terik, kalau ian yang kapas aku sebenar, lagi ni kamera lo, orang dah itian dah geng, pabel dia tak ni?
0: Kalau terik pun,
1: terik usko limba mau jadi.
0: Yes.
1: Jalan kagak sumek, lalu ni agak kumuh aku leh na itian dah juga pabel dia.
0: Maling
1: kagak tel sumek.
0: Oh, kat tiga besar.
1: Jadi ni beli kagak sen.
0: Orang jalan ni non.
1: Gurau jom kubli marap kita. Oh, tu kan mahu lagi na ingat aja mahu gurau pabel dia tenggelam limba terik.
0: Yes.
1: Kiburu ongen.
0: Ongen.
1: Egalah kuba ongen. Lagi ni salah net pakai ngek, mungkin geram gel gua ebeng moy.
0: Yes.
1: Aleji anggo anggo gugur gel gora. Kau ini geri le similarities, jadi jaga orang ini kabisa. Aku tiada nyonya le belia tanjung itu, mereka segala kalau kita tu kan mau.
0: Yes.
1: Engkau saya tak tahu ini geri geri jaga hati, geri jaga hati, geri jaga hati.
0: Kalau yang gua itu lagi itu kotor
1: banyak ebeng moy. Ebeng moy. Aku tiada ini tala.
0: Iman.
1: Aku ini agak kabisa.
0: Lagi ni mama yang kekali.
1: Mama jaga lisi ya.
0: Yes.
1: Mama jaga lisi tinggal ni aku boleh tau. Aku ngah bi gerak kami seng kau masih mak pelik aku kerja ni betama. Aku ini ada denda boleh tau. Nanti orang itu kerja mite boros di. Lalu mami tapi sih ringi berita kat pelik aku lau. Mama jaga eksimbait ni. Kau the king of the jungle. Kau jamcin nafas. Kau ni kerja cita agen apa pelik aku kerja gumpal logo ini. Aku ikat jamcin cita agen nafas aku tak kena kerja.
0: Maka imwa.
1: Kondo jamcin cita aku tak kena nafas kerja. Kau yang malay Nau asir cita tu, mejau ke?
0: Oh, miangan eh China kau ikatin. Oleh kat tuan ikat, kamu sahul lawak segitu.
1: Oh, iya kat tuan tu.
0: Alah, jisim mana tu? Inya ikir. Yes.
1: Ile juga nyawa lembar. Mami tu laba ini, laba social media. Isi kat tuan ini jijaga besar.
0: Kau gitu iya cerangkai. Oleh kau kanyo tembea.
1: Kau kanyo tembea.
0: Yes.
1: Pas ile jangan aku makin nyorjina social, nyorjina ofisio. Amata lo eh sana. Amaja magasi.
0: Yes.
1: So, ya mungkin juga ni kau jangan, kau jauh. Mata betul sana.
0: Yes, tinggal tengok syak sesam. Ibu cakap tak cincai tu.

0: shilling ago gari ko rashi tar ganyor 1904 shilling 1904 shilling
1: yes
0: giguren Rachel chapter not on basira 723819 mwisho mita bonus mita rabisha 30000 alang magale til chit wol de gatita genga genga
1: it genga genga bana bus
0: agar amos kai garta sanga mos
1: Frederick Cheriot
0: Melissen kai garta sangi ko nyorugi er so
1: Frederick Cheriot mun jigele congratulation
0: yes yene
1: mun sen atan gese biat tigiti ja bata 30000 bitu tabrani
0: agale til chit wol de gatita genga genga
1: til tigiti ja genga genga
0: ngotingele tom ga nyorugi er so ko I do chini ge 30000 ibanga genga
1: ngenguni
0: Agere mama ne gago nyuragne tiketit netai.
1: Yes.
0: Kiguren emito. Ne basi 729. Agole tina banyin 885 mwisho. Tiketit netai na kina mama. Soka mata tiketit shego hengu. And so ko agere week 12. Chega agere tasang. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Yes.
1: Star 274 hash. Yutu soko ingiguni.
0: Star 274 hash.
1: Yes. Star 274 hash.
0: Yutu soko. Sibiti ziki. 30,000 ibanga nge.
1: Mbeto tabrani.
0: Asagne chon story ngi taben
1: John Stone
2: Jamga tun ko homu ne
0: Jamga John Stone
2: Gonge gonge mise ena ba ne ro wono ne abi ina na kicho gonge Komo ale gabe je wa sta in yesterday about the end sino fete ku ine fo shi wa gomita president amuni ko ta fo shi ne ki ko ku ira president ne na mfanya kazi kubwa president nama cha apongia na mune kubwa nga lega pika pesi chiku togu ni mbesi chiku waga asini kuhite orti mwek chuu nambari zuni mao summit kuwa waga asini kwa kuhite mi namba stedi ya mkwana yungu mma kuta isa veri pika pesi kemwa ilu tu suri ngomo stangwa ane wa mwane kuhine u awa president ngecha mi president uwe siku tuta maribu yeji president aku kini nama tak sama juga. Asal lebih ki, ki kalau nak ras kumpul presiden itu, OP asal CSS. Kita aku kini pun ini revit mahal. Asal amu ayah bawa mereka dalam meja. Mak presiden, kita naya bawa mereka dalam kita nak udah bis chief chief. Nampak tu nwe. Agi tu naya senior ni tu terus balik PS Runo. Tambah macam apa? Kita nak aku mista PS Runo, doktor PS Runo. Nego atau apa sih kita kusti tak tu mana kopi esono, mungkin tinggal kalau orang kata amun ni pasal mana gumni, maya bos ya asa, mabon ne, kamu asal mana orang, tapi mana asal ne, ini dari orang apa tak kira sebab tu tu ni, kau kuir tapi jadi nampak arti ni doktor ono, kau sebab guruan, nasib apa ni presiden, asal tu yang tu ni amun ni ni last mega ni tapi itu, ini kau je kopi esono kau gumni jadi nampak arti ni. Mas kopi, ngelak apa sih lu yang malam ni? Iki ye kau ni lemi lagi le mati angin ni pun musa in kalor tu. Mungkin nampun nego iter terbiju eh. Kita ni ni mengalai apa sih lagi lah illa. Kacau orang wajar ni masa mengajar kacau. Indah ini asyik tunggu orang yang berjuta golong ke bagaimana muzik tangan yang agak sebut kan. Kau tu lemi bori. Indah pun kalau oh mati angin pun dia mengke. Aku ingin nama kita agen gigi sebutin kuat bilapen. Terus kamu ingin guna nama ni apa cara? Kamu ingin apa? Cuma struktur kamu ingin apa?
0: Kalau kami sengaja cakap struktur yang kita akan tahu, sekarang sesama muthing kita kalau kita kerja kita kami juga sesama, agak 15-15. Lagi ni agak lebih cair tersangka muthing kita kami 125. Agak mana cakap kita kerja 11. Kerja 11. So kita kami kerja kita kami tersoko. Kerja kerja.
1: Jadi tu tu mitos soko kabisa.
0: Tiga sih 19
1: jadi tu mitos soko bandu.
0: Yes. Tiga sih 19 je mitos soko.
1: Yes.
0: Agar makel til cik tu liti kat tengah aja. Mati til kat siapa yang agar Lina agar tengah muka tiloing Thomas katiloing Julius katiloing. Isip tu tu tengah magu tiki bas soko. Injur upon asih tak egoni nafas. Lain tu kini injur uogat pon asih agar istana agar tengah guru enjoys. Kita injur pon asih ramu 40 shilling. That is why agar tengah sang. Chotun Sokot, *274#
1: *274#.
0: Agitil to get it again, get me to get this 19.
1: Mm-hmm.
0: Chotachin, your name, 30,000, Ivan Ganges. *274#.

0: 274#.
1: Utun soko CBT siki. Yang betul tabrani. Don. Enggak lembaga apa kita don.
2: Ah,
0: konamolimbo margorie golim golim oi kesire ke chegen pigap ko uju go baso ingo maraga go in uo bichota chegen oya go nam kutoy jura bichota chegen jibo si yo mabote jis mabote biga go lengi na mu magbe un igel ga atke atke atke atke bichota uju go inda i tebune pene tin omuga bi chamete bila mesin ako betuten en si chem chem chem yagine maraga ako min matiang no aine ya ragne lebli moli komi otin digana kemyo no oga ko nam ko kya tu no ni jega temyo so in kegere ge ya min kutta ko gitin ge ngabza ako tok ponne ko long time ni utan de en tok ki ne yere kutta re tok ke ture kindik ke me iba ta breste pachamak en ubreste en William Samuel ni koyai tu otin kichumba mur komen kuko nabu point DC kuko nabu magis kwa barak eh amun so mi zuhuli je wakini ndagi nya uki ima je gile kanta suhuli ta enu en lega aita chuchu so kuko en kichumba mur komen kanda bu otoska zudi kanda bu anasi miten counties kotorge maitaji ba jurugi timun melike mwage lepaka mwa lakwani uwa kine kabana jile paka mwa kabanani so kautia inu jile susan giga ndo eni ono kia buka kuna ono alak chikono ptao ba jurugi chitongora kwa achumbe uu sebule nini kukono ptao take tako bin magete kecham sirgali ini ake chamulia so mituke giro kentoa jile kaine suko chamako unito kai ne suko to sulia mo yu ko ko e ka bana e ya se ne ta e ya e bi ke mi yu ko ko e ko na bu ya me ne ta ta ta ke ta ke le o ge tino eh ora na na man i ge re ka bi ti ngale ke cha ngen ora ne bi ni ni te ra bi nyu ko ko ge re ni bo yu gan ta e ka ma ra yo ni tu ne ji to ni be si le yo to ni ti mon me li le ki ta le go ngo ni jo ba go go mu ka man ta e ni to yu ka ma ra kamandae ni ntatangwan amun bora ho mi moyo di jor tema ke tafaret kuni chabo anu liam ore ne kararan kabisa ne mu ko balle ni cha taw gil angwan ko mosi anago so mu angwan ko mosi ke ke lawi to to jor ton so ke ma che ge gir gil tu ju ya nga la le na ke barma ke ma ke tu gi boy ur ke nya ta nyu barma ke ay oran ko gil ke nam ta ke ine ak bara amor ere amor kono ga ituli le inyi kono le mai u ko to ri mwa go yo ke ba ile o tlo go di tango so ke ma ke ke bi ke ba na fa ba jo ne ke ni Bruce Pete a go bi ke ba ra ne go ni a ma je se mo an ni Bruce Pete a mwa bo le ni fa da bra ba te ni ke ta ri tiu ba ngwa ni de so go go gi be tonda na tsa a bo le na nyu ne tsa le nge so gi le ne po le nga ta ongo pasa bela pe yuto
1: ongo mi sun basta
2: basta vilato yes
1: muti andege jita bendege it
3: ami yuto kabisa agas tinge
1: garibu
3: agas agina gongo mi singe na basi ni go no ni asako bit go no mo ni na nyungo sub ko te tuchi na bara kange tin amaja mwana le president ne kwendi tuta meni ngun kai umeta apke atu kuchongo kumweni ono ogere sane nguno nguno nibaregir ngalega ab central konda ndagile le ngigo stage serikali oga so so lugo go jirwe yuo ko the best kongo ga ge analyze ko the best gindi ki gora ko vice president ana go deputy president ne ngun so go nogera ne siasa jemi tene re go chonga ibu chonga ibu choma mami na gimna te no gandan gigere matke ge le matke ge is ya meeting ko agere ko tetta president kip ki dino mai geri ko i ko ma ye tam ge jero ge no liemka gonyo go nget digen nomination na so ko ma ta chapo independent ko ya tanele bitune dabu agis kon doi ju tawara ju jubong ne line up chechwa ko mara go banga go ge bere so ge rolda ko ya tele bitne dab so ru je ke moj ki ge ger tu ku chogo go na go ang le ganda mi challenges komi tugun chebo kebangan che kororon che ngeger ne komauso liginya ulikikibure buch sibuna agot katikashakwa ak bichon alak kongoyumak bichon komagere komekeni sense kabisa amun tomo korong kobanganak icheket kokone ndoe tomo Kalonzo Musyoka kobota melo kongeten ako kikenaita yonito ibure en kwenet yeger kole kakochutyi serkalit kowolchi yoto abakosisigee abakoyaigee kouon komi taa en yunito yu so makingololen nguni tomane kobit chito nekorom nekelelen imuche kingokakomuny Raila en emoni kimoe kele komuny en kalyet koin kokimuny ine siasa en opposition momi tom keger biik chekimen en ireu kobore kona brigati kachakwa kosuu kole kongololen maon Kenya kwakere amut kolokchi kiroisisiek chenyolilen biikab maon Kenya akong'ololchi lukait ine kounoto ele kimoktoy akere ale any any kakiwirchi mororochet beek any ine barit kabir beek any en olinito yanolen kabisa ngong'ololen chito vile kimoche otestaa maendeleo akosungukani emotinwek tugul ot chekimobirchi kura komi so kekere kele tesetai komie kimoe kele president kongoi ako kongoi kora en biik chekiki kimoe kewekchi kongoi BS Kipronorono elebai neborwech kele kimi serkalit kononito akot Murkomen kichut akot majority leader ko chekikere chekokosungukanat komi kamene sireu majority leader yani konyo kokwet ine koyeat chain en ireu nendobitu chaikab chereret koitu yuto yu so amache ane amwochi alenji pongezi ongetestai kounoto nibuch murenchu amakwo betut nemie aniwe tinget ibakekes au sume kokoi mising
1: Yes, Bana Blues, ako ine kakibwato kilichi na mchiyata kini soko kabisa lakini ngere soko nyo Bana Blues ala ama ibi kitangtangi ishek mbetu tabrani
2: ako kwa hiko kichwa ticket sexy seat kichwa kichege
1: ticket sexy seat chato jimito Bana Blues
2: yes
1: tangi ni kubwa 70,000 ako tangi na tanababe kengire kwa nyurungu na harautagi eba arje kabisa ngoli mbaga
2: yes
1: ako nita kiko kurom kabisa nita na kilichi mbetu tabrani chutu soko akitilchi kakitio tiketi shakain akaisi kitangit na tanaba 70,000 mbetu tabrani
2: yes
1: kile magati ya isi wabiti isi kinita mbetu tabrani bana brusko idale kitiongana star 274 hash
2: yes
1: star 274 hash chutu soko tilteketi shakain kitio akina ile inyende tagi nge nyurkini nge tangit na tanaba 70,000 mbetu tabrani
2: yes tiketi shakata tinget
1: tiketi shakata tinget tiketi shakata tinget
2: kwa tilchi ta tiketi shakata
1: tiketi shakain kitio nge
2: tiketi shakai mwana tuka kiko hachi tukul na mibi specific chwa higo
1: hachi kwa higo hachi tukul linta bana brusa muka maibi kajang tangi shaju
2: yes
1: so kakile jen chutu soko mbeta tabrani tilchi kitio tiketi shakain ako mara kwa inye na tani yurkini nge rabisa kata jiba tangit ako kiki akun tabisa kiba tangit bana brusa bi giri chika tangit ni muji yala mwenyeo
2: muji yala
1: mwenyeo mwenyeo kapa mwenyeo kapa mwenyeo kapa kumia kena ngapu kumia kena 3,000 liters
2: yes
1: kutia kena kumisikip kundu
2: kumia kena 3,000 liters chutu nsoko childuka titakere rose pongesi kanyor ponas nebo rabishek 729 389 fate kanyor ponas agne maritim ko kanyor ponas noto tinget nebo 118 shilling agere kanyor nansi ponas wa 23 shilling yang kanyor ponas kuwa higuni chanisi tae childuka tishaka lagoeng
1: yes
2: masi nyor chike 70,000 el tangit na ima chie hagungetu rabishek chie mwe kungetun pangange ak tiketi shako yang kichok star 274
1: Star 274 hash.
2: Star 274. Chanet kanyor ponas tinge nebo 486 shilling. Agere cha bonus chimo ndoga msa Stanley kanyor 40 shilling yani onto gim. Ago agere Nixon agine kanyor ponas no other 936 shilling. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
2: Yo tu nso ko tilige tsibiti sikye Star 274.
1: Star 274 hash.
2: Tiga tsiga ngo ngo ni na fast nebo 70,000 yal dangit. Ni mate.
1: Ega sene bayot ab kinandet bayot oletina.
4: Alo, alo, yo mure boyo.
1: Jamge, jamge, karibu.
4: Kongoi, kongoi, kangetin. Mamache mele, inni mi barak Preston, yongi tamme gura, unpe so motin. Unpe so menga nye. Tema wala, gokumasto, kumitin. Tergandu, kongi gasi. Kamu boleh lihat ini gibo disebut yang turun bawah besar achamal kosta tukuchon agetom kura kitinde mchanit nemye kwemwa, kweyai kwebedaten lakini kumodisto kumi tukuchon kubye diwa kenya sigo nirikso tukuchonkira tafteni kumaraja kweyaja kumi nukatirime kumi mchonu kweyaja msergandi kiko tukwa ipuwe miko tukuchon Atau mana ni, macam jangan degi baik-baik ke? Orang ada cakap kalau kecil, orang kini macam ni dah mod kura, ini kau wah. Tapi ni, mana jinny orang ni jago tenggun ni, mana jinny jaga jago tenggun. Orang ibu tu pun ada tenggan dia tenggennya, kalau tenggan dia tenggennya, kita mungkin dia orang cemerlang. Asalnya ni lawat je, lagi ni jawapan ni korang berikan ni diorang ni, bawa berikan ni umi bawa, komen ni ibu isi bawa, ini support you, kongko cuma perus, kongko kan tu?
1: Kongko missing missing bayar tapi main dah.
2: Asal ni aje iskak sebina.
1: Yes.
5: Ya buat perus apa ni?
1: Yang ke?
5: Kongko kan tu? Asa nak ada ogoh no, ni nak muat coba gombu. Ije kah kah kemar gombu tu gujo, mato ya ni kah net tu gujo agak pisa. Uang mago orang, kalau orang orang jual lagi ceng. Ini ni ni jual pun presiden gombanu. Presiden ni gina kerjali kogi mati nyeci. Aku gina kerjali itu, sijo gelengku ni sijo ata. Ini sebab ni bahasa ni presiden ni gun. Eka sih nak kau kau yang hati ni mautin lagi lele mager sih. So macam mana jinna bikyo, onggei guna engi. Indera iran doanya ebru sakting ya singa lalu lele bik macam ebrata lah. Tiap udah bikyo kan kau kau kau ebru sakting ya. Tu macam mana kau doikyo? Ma aku anu guni jono tarat teh tu guh kenyo alu gaya. Kaga sih lele nak kau kau ribla sute namu. Bikyo macam tu kau ni mata raga nak buat no cruise acting ke betul ke ni ni awak nak macam ni beres tetap buat cebu ni bikyo awak ni beres ni kau kiri tu kalau asyik beri abi awak tu beres aku buat awak tu beres aku semua tu tak beri dia tu aish kalau beres ni cukup gili orang tu awak nak orang asyik awak bika geng. Orang tidak ada ni canggih di dalam rasmi ada orang so orang gun mud kau macam orang gun yang nak sahut kau mabeh itu mudah bosis so macam alam juga darun jeru ya ciri inyo nak inyo gun orang nak sahut job itu kalau inyo ni coba cerai lagi kalau nak lagi no netungi buat ini berasa tenen entah macam tu kena kena ini mendoa betul panar kita orang biasa media harus betul kita suka betul tu. Ya, dan bisu berhuna terbakau. Mana buat bisu? Suami cawalan jadi nabi cawana. Kita cakap itu berasa terah anders pasai. Tapi engkau kau macam buanyu nenggeger orang yang leh. Suka lele bikna gego bosis. Suami cawangal orang jadi kaya itu berasa ter. Kita lagi lawas ubi itu tu dene nere. Okay, baru kau ayah kasi. Maka ayah mangkup rono rono. Anu bi kalau kau mian. Kita cakap tak hidup kau nabi tu. Maka hidup Kokokokai beli ko kote bisirki ko muri apa nai boleh kilo aja ni bikyo kilo tano kilo aja mo aku sebi kalau ni gomni kere seti amgi nama kiki gomni besen matara kate beras tenggi ano kau kira siapa cara harannya anu orang kau juga aku une ulamba in parigo une ulam ni gomni cara harannya. Suami kau asal dari, kau macam ni kau kau ikat pisah ini. Terus yang kau macam itu, nampak dari tadi. Macam mana asal usai? Kau macam kau kau ini itu lakukan kau baca hilang. Kau samu kau kau nuri. Kau kau biasa sahurin dia. Orang itu jangan biasa sen. Lagi kau yang biasa sahurin. Aku macam ni orang kau ini salah. Kau kau lewatkan lagi negatif pisah. Kau dah ikat koron. Oi kasih. Jadi dia tapi kau siap tinggal. Tolong bagi gua cuma sari kenyi sekata. Karena suku ada belok apa tuan nanu suku suku, mereka ni suku lumpur di kau ikasi. Mereka sekondari nemi olet block 20 chetinye. Uy kasit en koroni, sait inaro kini, kokingen kakanani kele lionote. Wandame, Bruce Actinget, wandame.
2: Ongoi mising, ongoi mising, Joyce Kosovinda. Kimache chi ne kechutu soko inamchion, anamchinyon sikemwon kine Cebu.
1: Mhm.
2: Emite soko Tinget.
1: Yes, nato ne kile ni me inamji atak betu tabrani. Era sene ara brodu Patrick.
6: Hey, wait.
2: Ni ka jamga ga brodu. Jamga
1: Patrick. Le ma yesub gojo ndenda mano.
6: Jam. Le gera no, Tinget.
1: Ala me yesub gojo ndenda mano.
6: I got up on a double side and detected to Janita Wangaman and you. Wait, they Wangaman away, go mounted and the new table. Wongo. Oh, Maya. The only thing now again, I hope 22 time could be in Gabo. You shouldn't go away. In Nigian Chine, Guni, a leggy meeting has the cancer. Missing in the border of the Chuna Lak, Chunyansa, Chun Central, Chun Mombasa, commit the Barack position, Tegi White President. When the 2-term president of America of Kenya, Amune Boishoni Chigo White. In Ibara, you hear me take it in the streets, Kara could take it on the menu. Ibara, you hear me and check the Miss Central, Chibatu, Chikel, Akikelda. Ibara, you hear Parabaro, Super Highway. Up to go check and take it right, put them again. Go take it to ship percentage, Kobarak. Deputy President Nyingo, he was very weak. And Tago again, the bush. Among you over yet between him and a shackle. Letting me worry again and go with staples, Sergale. Come, me, Margaret, give this Yasa John with Totkewal. Margaret, you were like a dick. Margaret, with Jaganet, the second time, Nanina never fight president. Now, in the Angalan and Dugu to like Bruce Actimon, how much you get him made? They get him out in the Chun and Lak, and I'll borrow your sexual luck to meet with me at the counties. I get in, I get check in counties to meet them. Am I to naturally that you took Kogi Kwang Wing for ye for quite some time? For young, you call me Jean. In Gandan Kia and Nagel, little bastard, the 22-term president went Yapta. Came much of what I get yet. In 20 percentage, never president, Parak, Kuba, the Borieta, calling in percentage, no way, the Parak invasion. Time I go with Cassid, no way to look at me. But he said, talking along in a legari, in Boriet, account is Jehovah met, Kotom Genurbe. Talking along in a legacy to met, Kumibi Ketom Mogunur. Talking along in a legabara. Talking along a leg of Civital. We are also asking the president to authority and financially and the new Kunde way packet is the Quisivital and Regai. Kinagaibi, Timot Pegu and Baibu. Kessil Logo, Tegitar Sugur. Kimache or the county government go create an opportunity, Tetta. Kogate factories, Kogate, Tugu Chiote, Kessil Logo. Kimache Sugur is a Chavaran. I think he's going to pass a sentence with the president and now I'm be and now cheat tag. Come again, never send a number one and you are quite a parrot. And the witchy way, Bruce of the moon. No, no, you got part of your goalie. No, no, you got. Not yeah, I go in your guy. I don't know if you're going to be governor. I don't give a function to my governor. I don't give a funeral to my governor. I give a ruse to my governor. Kolia, ini anu barjo minyonga. No cunda no nyonga kat kogile lagu bagai gunyoga. Ada apa mami obi skenis itu tukul? Ah, orang nyonga kat ini mana mami obi gile gongko.
2: Okay. Agot kita sih 51, pokok iko aci bik cawat aci tetat konyor cige 5,000 jual shopping. Itulah cuci tu ulit kita tayang gaeng.
1: Tidak tayang gaeng.
2: Kau konin 5,000 jual shopping. Iba angangge pole. Star 274 cutun soko. Atil kita cuci kita tayang gaeng. Cuci tu ul. Asisi kiri kita tayang NB2 tabrani.
7: *274#*
1: chutu soko wengi kuni ya kisiki nafasi na watanagararan ya kasana tupu chetapati ya kwehe
8: Bruce,
2: chamge,
8: Bruce.
2: Chamge, chamge, speak up in.
8: You got one back to go, I got two. You got two, Simon.
1: Yele, yele, speak up.
8: Omi, omi, omi. Why, my big, and now, where, where, now, go, now, team. Why, got talk, speak up, let's talk, I got talk, speak up, more. Tam go guri ko ay chegi ka tuan to ay chami ten da jaram se bui ma ka mo ay ke ma gure na to ay leye tam go cha tu ye bi go le da si ka tuan to ay chami ten da jaram a mo ay ko le mo ay to bi ke che ne na ne ko ne bu cha ta ga wa ti ko ti mo na gru a go ka tuan battery mo chi battery go le ka ma je ke cha mo chi battery kitun ari che sun gru me jeru Ari menjeru tengah band. Agar kami kau sebut menjeru tanjor tengah boleh tunggu kau boleh biasin wanda taban. Aku anda band korat taban. Kau agar kami kau nyoruk menjeru awir menjeru tata. Tunda misi niki gunamki. Kaisa relun lagi ni. Agar rat menjeru nota agi tabisan. Kungui. Kamu agi. Anggora, oh tidak tahu mau bicu, tidak tahu cakap ni. Agora, tidak tahu itu terang. Kiam aja ke mau bicu, agak mau cuci gapuci, tugas ini lomi. William ini, kota mau naik umi mana ubi gapu alenji. Kuterin agak mau enggaro, yun agak mau gelagit tidak iblan agak man. Ane ini negara baru janji. Orang tabriro ni mau samit. Kiwat ki William negara aran. Nerekto gari sekerekto kota wasta ceto gusto. Aku kan kaya ambara ambara. Tiap lawan itu naik itu mungaran naik Nairobi. Anakku ibe cai cuci agat kembali mati nih galak berwal tuku. Nih anggi buat orang tuku kau tak kerja isi yang berwal tuku. Ama aku meeting gini keguruan cam. Ama cah mual cuci ambara abu tolen jadi mual gonggoi. Kau isi orang tuku jual selendi kota aku. Kita jaga arah mana, agak mahu jadi cuci agak mana. Aku mungkin tinggal yob siunggogi bila aku ti. Tom gak nyuruh cerita agak nampuca gottelen on behalf nama presiden. Kau agak mahu agak lagi meeting William ini. Kerja aje meeting ke meeting amu laku enyo. Aku ini, ngerti tinggal di tablan naga emperorion. Nama kau lenjir, ini macam mutri kawan. Wah, agak mana aku macam orang kosong presiden naga, nama kuti. Kitunda ira William, kia jadi gigi toru yugin. Agak agak sekarang datang buri laku enyah serikali. Kira presiden ku William marabut. Kasar tanah aku nyurkan doa nanti aku magum aja gaya agak lek korabi kyo. Kau agak cie korak cie toru serikali. Kima tu kau agak cie cie yue cie cie serikali. Cuma datang hari ka kini gol unega. Kira lejini cium megaga. Aku laku naya nolai cium megaga. Kau bimbel dos hari ka DCP kau wangi kau macam ni senamur wadik. As long as senior orang ngecerai, senior lima muruat dig. Kini tiada lagi kerja kerja di kiosk. Amun yang bici meeting office. Meeting ini lagi mahu terlepas jua nangen. Kon lebih gak kuti, especially kalau dosa tu senior nafas. Kon low bar ciri bawa kue gubai si ciri. Mau kereng kat tetor. Amaja muat cakap ni kalau dosa ini lebih ngolaji. Otorat korak presiden jono meeting garui. Anu muda cakap, kini meeting ni nampun liam mama negi si kerbaui. Aku kita mewai si tabur liam. Aku kau kuto, kau kuto aku ini tak abulnya. Aku ini yang lagi main di second time. Kau nak kita berbarak konstitusi nak? Aku lalu di second ni as president. Kami cuma orang William ini. Atara orang ini niat sering. Kaya kaya era kita negi kacau tu gavi. Orang pergi. Betul nanti.
2: Kongoi missing, kongoi missing. Speaker pen, tadi kau syak muka kau baca. Kau lagi tuun so kau cerita kat sini senior cik 5,000 kau leonat kau. Shila mayo, katilde gati tenora, katilde gati tago nyorchige. Tago miti gati shek, katilde gati nyorchige 5,000 and soko. Ogebri *274*274 chutun soko, sibiti siki. Hegas mayot kansola, chion ruto kansola?
9: Jamge, Bruce.
2: Jamge kansola.
9: Gati wati mone, yano. Gamara wajir gane jamite ni, ibo trafito, no? kongegee komatalo imanit amun ingen ile kokoita agetugul kotiengee president yeikee kandoe nambait non kanyor komun togu memiten komostanyin kokurupinyin tugul kokokokese komostaane kokenai kele tonone ko president kotiko kotakomi agetugul kabilenyin ako mebore ile akot ndawendi agetugul endi andokora kabilenyin komere takonyoru chono amun biikab emet kora kokere kole inakaan inini komamondo ngap takotogu so angot koyomoke kichon akoyomoke konamke lainit ko ngeker kotot koborke iman mara kebaman ingebore kano lakini miten mokoswetie chetok kweli president kokokoip ingen chamkonarowetie koboe tam ikere sile mi en biik chebo odm akomi chebo uda akot akoi ikere nguno kuten netanetama komi komosi kebe turkana komiten komoswek ko turkana kocham komi komostab odm eleo cham ketinye patente kiten kongeker kikestoi raini kochotet abokora komotokibendi chotet kamwa eriaishek che remote chemotobendi chi kotebe ngalek kitebeni kitemiten taonishek mombasa kora kocham koya lakini ngeker nguni komi raini kotakonokunoto mokobwa biikab odm so akere kotokotoo nafas president ni pese amun miten komoswek chemoto konibuch mokingen ake ichek kopositien angobendi kokoshindos ingen kotokomi kaninoitab kee kono yekaomakane kokoshin sabarit aenge koborchit en ngalekab kura korom kura lakini ngalekab iiker kora komostab eastern province neto olimbo meru tarak olan tugul no kokakonam kakorip ngecheret keker kele kanyokoyo nebore kilaiti murungu kokakoker kole kakonyo ngecherani kotokchingee komoroisi kotokobakach akere ale tiokse kibwote kikana kole matiokse mon kenya lani kakotok kotiokse akot koba chor nekamireu kingen nekaker bichu kole kamondo chichi akomenyo chito nekioldo so akere ane ale maya kakobor kanai nian akichek biikab uda leyoitoo kampein akitokimoche kemoite biikakoneyai kampein nebo kalyet komoe koboisie notet kityo anibuch komomokere komi kit nekae so maya kongoiiu
2: Kongoi, kongoi misi mwoyot Kansola, chile genjutu soko, inamchion sige mwongelene na isibu en soko. Kasakine mwoyot Chelule ya Nakuru, Chelule?
1: Ya, kasakine Chelule, Chelule.
7: Kongoi, kongoi, kongoi Bruce. Atinge, kasima nangoba ngalega, kaya kasoba ngalega, ngaleche mita eneche. Bruce, my problem in, my problem by isi, nge ngalalen, ngalegab te president ise kikikenyoru en emetab Kenya komami nekobois kosir kandoindet nekitinye en nguni lakini mokere biik chon akot ndeboishe chi bichi chon kikere kokuro nibekere emoni osinyi ko chito nekorubani emoni ko kot agenge ako siko kot agenge komachomdoo bichu ameboe ile sosisie bichu machomdoo bichu kit nekikuren kandoinatet kabisa machomdoo kot komachomdoo ako kikonai maana nebo kandoinatet chang bororiosiek chemongen akobo maana nebo kandoinatet kandoinatet ko kit ne sensitive en biik alak ko ngokobwat chichi akoker kole tinye chichi sensa nan amwowok Bruce ak amwowok today ngom chichi kere ngalek chemi tai nguno koyai konai kole kotko makikisto ngecherani en ireu sikepangan emetab Kenya komoroisi kotokeker ngecheret kotokowek koyon ikere konenywanet nguni ingen ine kole kobokomondo ngecheret kobokonome arap Ruto 2027 kongen kole mekowekse ngecheret yunito nibwote ingen kole lasima kotko makiyai kunotet ako kosir kenyalilien so makere en wokindo makere kole moboisie chichi makisose arap Ruto amun moboisie akot ndoyoe arap Ruto kiy agetugul nekayai komakere bichoteta kamoche kityo amwa nee kamoche kityo amwa ale bichu kobire kura bororiosiek alak kobendi akere boiboiyenyun ko amun bendi bororiosiek alak kong'omekitu kokonam kobwat kole amune sikeonionen chichi ako amune sikobole kot agenge en korik artam ak oeng amune sikobole kot agenge noton amoche kong'omekitu kele keboisien oboisien kimbikyok kalengab ngecheret koname chichi ngecheret nama arap ruto ngecheret kiyokikishoni kele kakinam ngecheret mabo arap ruto ngecheret kiname ngecheret kobaten kimoche koyai biik chitugul en ole mi ngotar kityo arap ruto tuguchu mengechen asingoserien singowochi en yu komami neiserie ngweny kikeny Bruce yon kakiba luget komakiseri ngot kobit biik chekaiser kiser otinye kakile kewakwak en tuguk chetesetai en tai yun so kimoche ngoendi kandoindenyon kosome ngecheret en ele some kotinye kaberuret en ele kong'eten kowendi yunito so ngoboisiewech ngotar tuguchon mengechen matkoker tuguchon nyabiryote biik matkoker koib tuguk cheroisi ngotar kityo noton yekakotar kouno kamatar en kokamwa ale Bruce Barchok komamiten mabarchok inegen neki governor inegen nekikolel en emetab Kenya makeonat chito mising ngot komi makoset nekikoyai ngot komami rabinik chekimuche kelewanen tuguk anan kerekebishanen makoset nekikobit koyoe ne neketinye Bomet ne neketinye Kericho kimoche yon kabit ng'alek kerom tuguk en kebeberyot en Central Bank akitya kikonye ketoreten counties chekerke ak chonitok yo so ndako chemalel tomokuba tukebeberyot en Central Bank akinyekenunuken oloton amun mokimoe koyait kainenyin otyai arap Barchok akinget akinye Barchok arap Barchok kimong'u en yon imnyokekutini inyoketoretin akimong'u mokichomdoi kandoikyok mokeyoe election ake ako momi ng'echeret nito komoche en tai yon
2: Kangoi mising Kemboi Kemboi en kalyet Kemboi
10: Chamgei Bruce ak tumun
1: Chamgei Harap Kemboi
10: Kongoi en baraindo nekanyoru klabit chechang chan kosipi nebo karonetab betutab raini kosipkei ak tetutio nekoibure Bruce ak tumun ko iman ko en kandoinatet kotokondoi arap Ruto kabisa akot ndakielewenisiet en tai yu kibendi amu tindoo chamet neo mising kosupkei ak tukchon akamwoe koman ko bororiot neduoni komochomdoo kandoinatet komanda kere kole tun 27 kwo kandoinatet arap Ruto kora asikotokowek kolewen arap Ruto chito ake nenome kwenditote tuyuni kotoko korom konam kimestab kogo ng'alekab kandoinatet ingo ngotkomito kit neya koyo kanam bororiet agenge komoche kandoinatet eng kinto komotindo ng'olio kongoto chito ake kobit ng'ala koyoto kit neya kabisa lakini kosupkei ak alignment nekimoche keyai ni Sifuna kebeberta nimbo opposition nimborchingei akichek kole kenyor kandoinatet 2027 kokakere ale motinye impact neo mising kabisa motinkoyomoke bichutochu amu makoi koit kebebertab tulwet komamite kentosen icheket nemamuchi koek rubeiwot ake mayomikichoto kabisa kere kole kaye kebe ko ichek ak kenyoru chito nebokine nguni borchingei kebeberta nebo western kole kotaken icheket sikobit tutukonyor kandoinatet lakini kosupkei ak ng'alekab Gachagua komakere kikochin ko Gachagua akine kerekere kole kaikai kikochin Atiang'i kaikai kikochi ng'o nguni mite 50-50 so ngotkele Sifuna versus Kalonzo koba bichoto tuwai kotomi kora kandoinatet arap Ruto tomo kotwou kibutyo nekimwoe kemwoe kiborietab kalenjin kele kemwochi kele ongebe kibakenge ingesomoti kurainik bororiosiek chuun alak kotokochomei ketindoi komite kit agenge lakini ngap inyoru chinyon kokalenchin kabisa tumun kong'ololi kolenle koistokei kandoinatet ngurietab kolenyin kotestoyoche tokesomana kele chichi kotebtoni motindoi korosi chebo burietab kolenyin kabisa atawait kit neamoche kesom alechini biikchok keburietab kolenjin ongebe kibagenge ongeteni kandoik chuteket ak ongerip tai yukibendi ko tun 2027 komararkei tai yun kebendi
2: iberurok ribek tumun eng boroindo nekanyoru ongoi mising kas akine boyot councillor Konesa en Chilchila
1: ambassador nebo kofi
7: chamgei
1: councillor
7: kalenjin biikab Kericho kaunti biikab Chilchila biikab Sukunyet ko chamgei amite tetutioni kokonech raini asikeng'alale ng'alekab ale chukomong en kurainon kou chop na kitikin
11: en inee president arap Ruto koibe ngecherani amun akot komaot ndatuitos yun kou opposition kotokoesio biik moyoni chito akot echek raia kokekerkee sop bichoto komialachi moyoni kora Kalonzo en timin ngotuyo mi chemoyoni Gachagua mi chemoyoni Matiang'i ko keitu kora nambarini konyon kokere kole kaikai inoni ako yon kaking'alal chebo imanit ko yon kamwa kansola en Kirengeti kole machomdo biik ng'echeret sobobutab moche koek nenywan ng'echeret mamun kiwechi kii akot yekitindoi en oli cheyoote kibarua chitab meto komwoe kora kolenen ongeng'et okwek ongen oli oyoe kaa komie inee in Gachagua ongikochi Gachagua amun mwoe komie en oli akoyoe kibarua kong'ete chito nemi komie nekeyochin kibarua ne mokoriot indo ne kolewe inende neesio kolenen neuon kakoait iman utot kerchini Machakwa na ng'echeret ole kit nekararan nemokimwoe kergee koyai chon kibindiano ako nenyone taratut aratut kelioi akomach koaywech vileini koaywech ako konam is koyai barabaroshek kakimwochini kityo tebi chief minister nambo barabara kele matiyai barabaroshek en kokwet agenge kalia memwoken barabaret agenge kosich chitugul kilomita tiptem kembi agetugul alia memwoken enene sicham icham iyaeta agenge ing'eten daraja sita akiwe koreng'ung kaimande ng'alek cheu chon koinge kot kirip yakemwochi barak kele tamatun kewalin kewolin osinye ile mokiwoli ng'amune akikochi chito age omwochi bichombo kokwet matong'alal kwetit ne ong'alal kolenjit asikong'et arap Ruto komieit en konait agetugul arakasir ng'echeret age mokiyoe kii kuniet akilene aratot kobo koyai ne aisuru ongele kaait ing'wisi mwanoni arai kunyokoyoitono nenyone ne kokakerat minista moe keng'alalen yoto kele kalya minista nisieten ingo barabara ieten barabara maieten ilari maieten kirurut keeten echechek chemi omwochinechine bichombo tos mokiyoni ng'alechono aya anyoru ng'alekchuk chebo ng'alekab kawek ale amun kosich nafasini awendi igariet kichombo nariet ibirwo simoit sikepangan kachobok istana ale anyun indoyono tabuch amwoe kongoi biikchok akoti kijanaekab botaboda icheicheket kokakomanda kotech uchumi nebo emet kong'etyen akoyai kasit akorip tugul chama nobo botaboda akotok akale ayai komie kongoi neo
2: Ongoi mising boyot kansola
1: Ambassador Mbakufi
2: Yes, senta iko shechu taman ak sokol tinget kukakikon pii kabisa chenyorchingei bigibigi kikochi rabishek biik somok sikwolchigei bigibigit ak kong'etyi rabishek ng'ele 160,000 kongwal nombo boxa 100 kong'etu rabishek ana kwal ne second hand mara mi chito ne lele neuye kotaal nemcha kaikaal ne second hand sikobit kong'etwa rabishek ab angange ako ten 100,000 tenyoru netako mpya bigibigit Yes.
1: Nothing like more in Beta Plan, but I'm Bruce. I could get the secret to lying to Nege. Yes, I'm legend with you to Soko. I give you a big beginning and a new chicken beginning Beta Plan.
2: Yes.
1: Dalek to Ghana star 274 hash.
2: I got a touch in a second good until it gets the sex of Mogi. I got you around a Tom Gagon Yogi and Soko. Mogi got you 160,000 square and big ticket sex of Mogi to Chemi Soko, so big some book. Till they get it young and your upon us, Coca going in chance to take till they get it again. Young again, Mogi going in key, come out to get you because. Ana yongi tilogi nyuru kagere chitana gure Thomas Serem Thomas Serem na 0716 akuli 241 mwisho kagigere tasang Thomas kigo nyuru kiga nyuru chiboro riyat 80,000 akuma agere chitana nyuru chinga bigibigi ni tinget kone tile tiget seksomok akuchine tom kago nyuru gien soko
1: Nikagileje ninyo tobana Bruce dialogue tunga na star 274 hash
2: star 274 hash
1: itinyeke kitshaka ingi tunaga yako mara kwingine na tanigete bigibigi no bana Bruce
2: yes
1: bigibigi tuba 160,000
2: star 274 hash
1: star 274 hash
2: inyo shiringa yako rabishek
1: yes
2: ni rabishek ya second hand ya second hand imachel nembia yal nembia
1: yal nombia
2: yes
1: nothing ngone na nafasi ngo
2: yes
1: agamagele tiketi shaka ingi tuba bigibigi shaka taji mito bana Bruce
2: yes
1: bigibigi shaka taji mito soko bigibigi shaka taji mito soko
2: yes
1: Nada nak mungkin lagi Chutusoko engeguni agisikira nafasi na utanagararan
2: Star 274 hash Star 274
1: agisikira nafasi na utanagararan mp tutabrani
2: Star 274 Yes
1: Chutusoko aginyuru nafasi kakumakiliguni jepkondo ngibimbeji alinasakanan ni awende binyuru na banda 1000 inyuru wala chike 7 jepkondo kukararan gunoto
2: Star 274 Yegit seta en karunit nata nebo rani Star 274 hash Kagoga gile 160,000 pigi tiyok somog Chenye urchingea ego getil tiket tisek somog
1: Yes
2: Agare tingeet kagerta big 16
1: Big 16
2: Yes, agare no big 65 Agare gile tiket tisek somog Lani asan koga nyor 44 shilling Chitane uichon katil tiket tagenge Charles tiket tagenge Chitane nyor 160,000 jabo bigit ko katil tiket tisek somog
1: Yes
2: Koshua gule nyoru rabisha chota tumga nyoru gien soka wat ponas. Ega sakne manuar.
1: Manuar ang ulimba gurugun.
12: Jamge, wana brusak tumuro muna sa apune ola pa Nairobi.
1: Jamge, manuar.
12: Jamge, napasabon, jamge, boshe tu. Gopet mising da tutin natin o vetu tapar. Gopet sige ngalale ngalion da ni. Neta ay wana wana brusak tumuno irane presiden kutu kumite tay. Ongano mi tetai boshe ju kuma mende kagilo magile jumbu nyata makonda imeje ke sam ga sa president nyo ala do chen ri kinu sa president awan ga le ndi ga bata nam bijun ko magiyo to imeje ke sam ge onge ngalali nemye onge sa magura chen gore na garara ne age ngalal dibidu o sindu so bata ko kai ga ko ko bata to ngol ko ngetul kuna ta ne imeje ke sam ngalale na garara nga ndo ju dugul ju ke mi be india mai ta UDA Kunata negeri gele, bosan buat nara abrut orang orang sanggaran negara nak orang lalak negara presiden sanggaran negara. Negeri gele ibu mape ama, tu macam ni sah presiden kara. Guru tu ada juga berbuat. Nang, tinggal ni le sukar tak boleh ka? Negeri baju ni sih nama aja. Negeri lah menurut orang yang beli masa negeri negeri macam gele juga orang. Lagi tu beri ukuran gugi mu, tu orang lalak jem raya, aku orang lalak jem bing. Kunata negeri macam, acam ke sah orang doju cakap tu guru. Pengen sah buat presiden, enggak laku anak lagi. Isam bura, ini kalau LGBT itu korang nak lagi kau itu kalau lega main tu, nanti nak game tu. Ia orang pun nak lepas nanti kau angkat. Jadi kalau kau aje make up sama mana, amuk ni orang lawak kaya kasar. Ia itu kalau lega main tu loh, jebari yang kuno. Ia macam yang sama je tu, negi kau kau ni berani dah ramu tak gilir gilgai. Dah gilir tu saya ni biki gilir berani dah, negi negir illam apa isi. Jaga, orang macam yang sama je macam itu gila. Jauhnya malah, jadi jauh kau kau kau. Jadi tu kau ngah tin kau istang alah jo. Asal kau segi atas saya, tapi kau kurang kasih. Amu agak yang negi kau cuma direct tanggri pada suri. Orang macam yang sama gila tu, kau mahu ye di cakap isu, kau mahu misi negi suru boleh cuci. Jadi macam, kau ngah kau ni kau ikut ni roy lekas selangnya, gas renyo. Kau tak kau ngah itu kau lembur awal. Ira bagus ni, waktu ni ramu tu, amu boleh cuci. Kerana kau kau boleh cuci.
1: Mungkin misal, mungkin misal.
2: Bayi manuar, kegas, tafanya ini.
1: Rap kemei,
2: rap kemei.
12: Jam ke, Bruce Bay, tadi malam ni. Good morning. Ayo, wey, mungkin misalnya nafas yang aku, nama macam lain. Mungkin betul negara orang orang dengan mulut orang alai, cuma tebenya gigi orang alai cuba, cuba kan gini, cik misi, ala infotrans, ala komunisasi, cuman lakjono. Rasanya ni orang kini gomje, lagi nama. Kini kalau mempresiden ni nyon kejerat, kau gigi gigi lagi mita bunuh, lagi kalau kau seorang ini sebagai macam ni apa sah? Kini kalau ni kan licai nak orang, ni orang ni muncul ni tempat ni lagi apa cincin? Okey, gigi lagi nak gigi apa cincin dan elemen? Kau tahu Nairobi, kau gigi apa ribu bunuh malai kecang missing, awak yang nampak awak pun. Awak macam elemen kau tiba cuma lawan elemen ni. Kau macam kau tak presiden kau orang kau macam kau tak ni tak ni. Kita mina tangan kita bagi kau mami betulnya kita ngalalan awak baca orang orang jauh juta kita ajin jalan berita. Tapi kita mina tangan kau kini yang ngalalan igual presiden lagi kau kau mungkin dalam lagi kau diterima dan kau milik kau mahu kita bagi lagi kini kau bayi siapa kita mina tangan kau jauh juta milik orang awak malay apa dapat dah. Kita mina tangan malay apa dapat dah kita ulibas kita dicek juga.
13: Aini ngalole raini pikipikishe chekibai raini baka trakaishe cheilipani ichenge rabishe korkoimeni kokailipan kakaberta ake awekunen kora koron itindoi kora rabishekuk akitestai amache alenji bichu ngepongoni ngalekab Nyanza kepongoni ngalekab olimpo Western kechenge kelele deputy president nebo emetab Kenya kong'o kam 2027 amache alenji bichu mongoutwa kole president nenyon kokiname mayat pesho ako konyone raini ak mokornotenyin akakondochi emetab Kenya I was able to get the president. Ni abtulwet ko mamanda besho ondak leni dansu ke mwani nguni leni magona ndo batu bidurete ko ngatu biyala wara ke de twitch ke abtulwet do unche ko ko ta ko ne ko sibe ti gabi mo ngole ke ti nige ako mo ko utwa gara president ni kingo ko ne giya ngaba ka choi ne sirgali ki bare ka pinche ki mi sirgali tubu lakini ki ko ta ko ne ke ako to ko toro ki ko mutta inde ako ki tam ko ndi ki la gani to se ko ko ta mutango ako ye kunye betu ta ke kele we nara ruta we president Mungu uchirichu wale kimi bango kutul Kimi rotweta we me kia la uru kenyata rotweta wale mwagi goji ni ala wikureste Kinyoko watuwa lengine yu wala wachinze chiko le taman Awa nyoko lengine nyoko koni nga kinyeche wuk taman Lakini kinko mwisho mwisho kwa ituwa wikureste hene nyoko nage lengine mwake koni support Awa rai minge ngalole wikureste hene mige kejeret Konoto neki kaki okta atoin Awa nyoko kowine nyeseste noin Awa mwache nge lengine kike timi tutam Nga kike kere maisho ni kipuwa
14: I think that I'm going to be 160,000.
15: Tetu tega mau cewa soko gisi bi.
14: Gisi bi kapsa.
15: Kalau mana agaknya titik ati siaga ta somok cewa itile.
14: Itile tega siaga somok.
15: Ia nyoru pon asih gak cikora itil somok yang tukai nyoru gian soko. Lalu tu gian nyoru ko mati gua geng geng bicu kago itu 170 cikaga geng kita sang.
14: Aingkir madam bos.
15: Kita cik cikai gua 4 minutes cikai gen. 4 minutes cikai gen.
14: 4 minutes kita nge.
15: Gua itu tega ane bo 34. Koto mitil tega cik. Ko mata itil. Kegen soko non. And 4 minutes.
14: Yes.
15: *274#
14: *274#.
15: Aku kesal mungkin saya lecik ni tom gaya nyorugi and soko guna guna vas. Agi tinggi tiga tiga semua.
14: Itu nanti tiga semua kita ni tambah nombrus.
15: Yes.
14: Aku mungkin lemu juga tu kita guna jep kondo jual juga bi bi nasa kena malas mah ya nombia.
15: Yes. Kita kau cakap rabi check.
14: Gubi tu jadi agen aman pukal nombia aku sosok.
15: *274#
14: *274#.
15: Tutun soko. Tiga tiga semua inyoruna vas and 4 minutes. Linda kita cakap 4 minutes. Mau itu dengan apa tadi fuga metali. Komat itu tiga tiga. Amin. Kau tilde engkau rata gana bata tifu. Ii kau gaya tilde gati cakoing. Bagai show elegan tilde gati cak semua senior 160,000 ni alpi kebigit.
14: Yes.
15: Eka sakne Eric ente blanket.
14: Eric.
16: Yes. Dimun. Abrus jam ke saya.
14: Jam.
15: Jam ke.
16: Kongkut missing kapsa. Enabas ni negan negara nyuru. Orang orang ngalek. Enggalalin. Rebut rebut rebut drag. Eris nebo. President 2027. Ni dalam historia tu, nigete kanu akotakechome ongaptakechome imitaen nguni anikaka choronoku kole une nambaishek chemi chepikoi kwa pasen chachiket kapaka mugunchia ngotopot kole kilionen amun yon kakoripoti fotra kounon komaloen imanit atopoten kole sikinde ka William ine subu kokipo bororiet William kezaun akemokunchemachen laikchang kiumtakerepenkele liepka

0: अबे दूसरे बैंक तो उन्होंने कहा कहते लेते रहता है मोलू लोग का करता है कुछ नहीं होली जगह नहीं पर लेकिन लगी न्यूज़ ये जेबला आ गए दिसूं हम गोलियों को कमन ही जो इस रियम माँ बुनोली माँ के जैसे जंगली दाम माँ इधर कती लोग हैं मियमान अम्म कन्या कई नोने मैंने नो करे कितने बंदे बिजी थे लेकिन इस दिन मैं कुछ कमाई हुए बुनियम गुस्से में Kami kami kasihnya Dewi sekuan ingin NSCR ni bunuh lepas jadlang yang terida mau itu. Aku station pakai kongke, mana Bruce? Kongke ni kongke lagi pun kongko. Tapi kakak pakai dia sih pamit. Okey rijo, aku ambaga. Benefit, kau kenyoru? Kita benuriya. Kau teman ni nanti cuci kasih. Kau asyik aja rijo. Nika ni saling itu bias back. Kelly might have the stab in this year, how we bother about. Wouldn't get out of the way and shut down now, my star. I'm a mother, Bruce. Yeah, you know, I'm going to be here to leave you here. That they're destroying everything when you win. One never a minute to go to the door. And Lisa, I'm not a leadership to go to the Magarito. Leadership to go to the Magarito. Okay, in English. William, get your minger, sir. I'll give you a number. And mati ke sini je, mati ke kerja tu kau benci ke kira engkau ni apa? Okay, sahul lagi jaga lu kau sibuk yang mana kita, yang lagi ni, kau ni tabu ni aje. Injil ni aja mungkin beri tabu yang mana Bruce? Kita malah itu arya tabu sah, lagi lari je dia boleh, lekau angkat tujuh tabu sih. Empat fakti, kau mungkin lihat nombor tu, lagi ni ni mungkin beru ni kau sah ni yang orang bandung ini sabar isapan, ini mohon. Kita kandara mau bunuh, ayat ni mula bunuh awal ni, lagi ni tabu, garis mana terus lagi? Tukul ya tukul, William kita ni, ama asam ni bisiti, keru aja siarin, odiapu aja katiba, odiapu aja barbarian, odiapu aja sini, odiapu aja, terus, odiapu aja tuaja dia belakang ni, tuaja diri ya, tuaja buret, kalau kau mak, kiri saya siar, dia terdiva tabu awal ni, kau magi bye bye, ada as buru. Adibul, orang tuan mana buat ini bagi jangan lami, oleh ni ambil diri sekali, apa korang, orang tuan lami, kongko missing, ni buka apa nak emuan aku, yang ni agak ni, kongko missing ni jeblang ke?
1: Missing, Van Eric, Gelimba, jeblang ke?
2: Yes, tinggal cerita ni kuren, kuren
1: Ernest.
2: Ernest.
1: Ernest Rotich.
2: Rotich.
1: Mesti kita jumpa orang si.
2: Tinggal cerita ni cai.
1: Kita pergi bila lah? Nego tu kami tinggal ngajam barang baru senyum.
2: Yes.
1: Kita kita kena hantar ngajam baru. Kuanya kaya ni, mungkin kita kuanya ni.
2: Yes.
1: Glory aja Rotich.
2: Yes.
1: Pergi ni ngajam baru pergi pergi no. Lagi ni kita lagi aku juga jumpa kondo.
2: Yes.
1: Mesti kita jumpa Glory. Abi al pergi pergi. Tahu tak ni? Orang ni bangun rejo.
2: Abu, linda juga kita tak yang kita cuci.
1: Tapi kita tak yang
2: kita test time. Kita juga test 2 minutes ni, wani. Tiga hari buat 38.
1: Yes.
2: Kau cuci kaca ni, kau cuci kaca 160,000. Nanti aku nama aku Gloria. Agar anda cuci sekian ni, orang cak. Star 274.
1: Star 274.
2: Star 274 jutun soko.
1: Jutun soko yang kita goni.
2: Tiada kita si siki ye kita setai. Kenya end cricket.
1: Kenya wani guling banjoro.
0: Jamge manis.
1: Jamge.
0: Yes, kongnya nafas negara guna. Natai buana umumu, ah buana brusuk koyun. Nampak negara yang mahu apa ni? Jam berita berita ni jam tu mana? Wajar tiap malam kita kan marah beli tiket kerja tu. Koyun kita ini ceria saja. Kemudian itu ada juga. Kemudian ramai mana panen satu. Ayo nanti, lama. Ini kita lagi tentang yang ni embrace dia, nanti mana embrace. Kita ni lagi apa embrace ya, bosan. Kau apa sah? Mungkin tuan memang ada, mana ni? Macam ni saya boleh tuan di command. Oh, dah, mana kalau tuan berbual.

0: kotokorega tuget nitoi noomit kebirot kegeneret paisadin enekanyoru en kirenget en taime nekiten ipechop makararan kiyoteto kenoe kesomnoteto anyon wan nesipoin nomoche kityo takere kwekten kora amun enewendi toimetiki mokere kwendi komie amun nguni ngalekab ngalekiet gumisin kokoomach arokenchi nekikonye chito iteotuye akokiakesomrikomen ak dig magat ak ig kanje kaindi konomech akinye kali ake chekwal komakapel emet ake no makitinye emet ake kongonyis
1: Kasakine Anthony Sang nebo Tinet.
2: Mulimbe Trigoy.
3: Yamune bwana Timon Meli.
1: Samke.
3: Kameli.
1: Kikosin boyot.
3: Kanyet. Yes, akosin bwana Kasak. Kongoi. Kongoi reite tuket. Kanyet. Ngecherani bo president. Kumakibirita igera kita kikirire net. Ani nguni kotekote ngecheret ingen konaishek ways out ways in eleyoche kopanganda emet komoche kityok asom biikab kolenjin bwana Bruce Optimus Mel kongoi tetutikeibwech nan asom biikab kolenjin safaritab 2027 kemokyinigee Kipchumba Murkomen kimokyinigee Arun Cheruiyot ak biik alak atake kiiku agenge kityarsin betichono koloi nebo kwonget biik chekindo imanit betichon anan infotras or whatever chon yoote alasi chon tugul ko eleyoche kesukum kabisa mising korek chekilele kolei kilele kolei Aron kolei Kipchumba Murkomen kolei Isaac ak ake kokonde kuchonte tugul automatic ke autorisionila chekikeronu boisioni chetese tuguchon kobarta kikeronu boisioni kokosoyin chemisirchi koleten by January kimakwech akechek oret nengete sukutun akonyo komirito kochutos noni kwokondoin ak kolam akwo baka bomet ko boisionik chekororon chon chekemoche amoche ne chirchir ine koik chito nekochi mahis mwechiniwa William Somoeiarap Ruto anibuch arap Ruto en tayoni kemin berie kimin deompio nenyokochalano kinome kimoe kityok makongekwanykwany agen en yu akebore ongele akebongoni tugukab 2032 kit nebongoni 2032 kobongoni biik chemiten ko after 2027 barame anibuch ine ongepangangee komie akomatongeraskee kolenjini ongibur neng'om en ng'omnotet miten barak
1: Ongoi Anthony Arap Sang chi neichutu soko kemoe inomchin yon ingen mama kora nekure Rechina Tue nekanyor kora 160,000 al pikipikit sikergei twak pichon iko nomchin yon en soko sikemwongele ne nenyone en time matichut soko yani nguni chi agetugul sikemwongele ne neisibu en time yes kekas akine Kimeto nebo konoit Kimeto
4: hey
1: yes Kimeto
4: Gobek meeting with Bruce Smith. And I can catch you with the Buddha with Bruce Smith. Come on, Mungay, no one, a moody, somewhere, three, well, imagine, you know. Another time we go to Bruce Smith, Queen, Moscovy, or get there, no, again, it's about the Buddha, no, no. Yeah, for the last time, but about 5 years of Bruce Smith. Come on, we have a real Jeran, Babestin, the Roman Jagun, Pastor Jagun, Queen, the Brigade, and Bogolin, Jean. Aku masih internin, amun amacan awal ni kat, kerja sekolah aku punya zaman kerek. Tapi kalau bodi, em pasti kita kui gaj, amun kita amun tu mukawasin, em galak teran ni, lepas presiden si, em teran ada non Bruce Lee. Kau ni kerja pasti kita kui gaj, kita amun berikut mukawasin dia kita. Amun kau kerja bicara pasti lulus kulle. Kau mahu sama mereka kerja sekolah kerja, em kat tiba non kau kerja kita, kau kerja bicara kulle. Terus sini kau kerja gitu le, gitu kena. Kau tu cuma bapa sendiri orang kekun ni jutaan cuma dikasih kasih konon. Kau mesti orang kau mesti ni namun kerja kau tu dah kau mari kasih kasih konon. Kau ni mesti jawab orang kau mesti jawab terus. Kau sepatutnya nampak itu nampak nampak bodoh kau sepatutnya nampak gigi gaji. Kau kau tinggal lagi mesti difus pun. Yang kau tu jawab cukup tinggal itu. Ini kau mesti nak kurnon, amun nak kurnon, kau kau nubal itu nak kurnon. Kemar kita dihabur ni cuma kau lagi orang kau orang kau mesti kita bodoh presiden. Asalkan orang nampak nak kurn. Kau kau wajib baca ni, kamera kita. Lebuan koran wajib baca, koran kamera kita. Jadi angkut benci aku rusak. Kau ni ingat lagi aku ni, tapi lebuan aku baru tu cuci. Kau wajib ingat lagi aku ni, tapi nama. In all way, sekarang aku tu mana kita pergi ya? going down a blue space, I'm going to live in Commerce. NTTA, our national government, village L, that's what we were going to have. What you have to say, for what I got to say, and I can't give you a good answer to the time to go to the president. On that, I said, you know, the boy and I get my genetic approach. I think he to be able to do it. Kami tu datang dengan cara nienda anak guru ni kena gigi gigi ram nienda anak guru nak lagi entah apa. So macam tu saya beri ni, kini ni kita semua mereka ni kita calling kini bantu ikhya. Kita calling kini orang itu je tak buat mereka agak ngalai kita geng. Apa tu coba mau coba tinggal ni orang gule. Aku mula tu jauh ini duduk. So kita dalam ni cakap berapa lagi nak berapa kiat cakap ni orang gule. Kau entah apa, kunci. Eje kami ram mereka ni jalan. Betul belasan kita. Aku beri tu balik nak apa buat kerja nak wujud ini non. Aku mungkin nak nak nak kuru. Jom buat kerja MD asusan gigi ini yang gun. Kau tu memang bahasa dekongui. Bukan orang wajib bahasa dekongui yang kau masab. Beri tu balik ni. Kau balik aku cium. Jadi yang kau masab dah siang kau berfikir lagi ni. Semua tabu ni orang nak aku cium. Aku jalan juga saya tu kau nak aku cium ni. Kau coba buat kerja aku buat. Kau nak tak pernah jalan. Aku wajib juga beri tu balik ni. Kau beri Bruce ni. Kau ni kerja macam ni. Ibai ibai. Cuma takkan doa ini non. Kau pun apa tu dia pun Bruce ni. Tiga baru lah kau.
1: Angoi missing cita konoin kibet nebat tebesoni
2: amge Bruce tamde timon
1: amge kibet nebat tegarun mago tebesoni
2: angoi wei angoi gabsa Bruce angoi timon kau ibu itu tuti negara ara ikuen aku bang alale tap kray dumurung ikuen gua aku bang anega tutam. Apa presiden? No, mogi malolis. Guni dia malolis Bruce, ko presiden yang awal ni abruta, ko madu juga betulnya. Ibarat ibu mami cumi tool, ko mami itu naga engkau ni muncie, ko telal ko naga. Jauh lagi apa tool yang grup itu, sebab yang malolis yang lagi lihat, onge. Mami muncie biju, so ni malolis kerja mami som. Ok, nanti ada lagi. Apa tanya ni? Beri sebe. Lewat katiban bagainya. Patut tahu dia tak mau macam ni je. Mungkin itu ni tak orang tahu. Amun tahu bahawa nunggu ni ager ager le. Itu macam ni ni dia. Kita ni tak niap kiri jodoh tu ya ke masa. Lewat orang tu muncul banyak kat tengah nombor. Aku ni si borong ni. Aku ni si nama siapa? Ah, ni pun bukan aku sped. Aman lekukan ni. Nema kisni cie, nema ni cie ngalai cie aje. Nego aje cie, kisah aje ni dah tu. Aku yang macam betul tak macam tu. Kuno aja harus bila bomen. Kalau je je tu, edo gerat barju kan legal dia. Orang ini negi aja barju, kau pas jas. Tukuk cegi ruang ni barju, kau tukuk cegi aja, cegi kau pa. Alangkah kau macam orang yang jero ungu ni bomen. Lain ni tiang ni kelam ni cium bau tarut barju. Naa kisni yang Bruce. Kecuali nama wajah yang ke NH pol, produk jemu kongje. Ia itu am yugin jadi le. Kita tuh jatuh leret jen. Soange tarat tu orang kau tuhul. Mami yang mai dekik produk jem. So orang kau miara ambey. Orang gigil ke? Kita tarat mungkin tu. Aku amat jalan je tuhul. Negeri kau yang bawa me, negeri kau yang miara ambey tuhul. Kau pun biar tu amgu jadi berhenti. So angge apa kita dorong berhenti ya mungkin aja. Kau pun missing berhenti itu aktimur. Kau pun missing.
1: Kita tunggu lima. Tapi soalnya sekarang kita cipta kita dorong berhenti tunggu lima mungkin aja. Yes. Dari sekarang kita tunggu lima tu. Kau dari sekarang artamaglo agak ager. Kabe sahle. In dari sekarang artamaglo kau ingat kau missing. Yes ager. Kau tu missing kau 60,000. Jatuh cumi itu jatuh jumpa solat. Aku nak ikut jumpa nak tukul nafas. Kau ikut jumpa orang nak tari nengke. Macam apa tu kita kena legend. Yang nyuruh cikera bisa juga. Macam ikut kau jepun dok biar cikera solat. Minta jitu naga aku. Aku nyuruh solat. Mereka nyuruh solat. Nafas 40,000. Kau ngejira bisa 20,000. Aku nafas nengke kau jadi. Boy sekarang murni kita yang mesti segala men.
5: Sole sekiyat jimito kota mana agenge. Yana ntiket sekiyat jimito kota mana agenge. Agujuta ku 60,000 beza tabrani. Kina maji ya gitu. Amaji kikwa chumure nekutuko nafas. Kukwa jitu soko wana kukatoma. Kukwa isi chana kukatoma. Kwa nungu para indo enge guni. Lani na hile gia kungu jep kondo. Teliti gitu teke tishaka yengi tiyo nege. Kukwa dalo ngitu *274#. *274#. Agujutu soko. Ngore na watana gararan. Ina hile inye kutumisekna watani marago inye watani nyuru sola iti. Enge petu tabrani. Aguna magigiri toa jaga tuku sang. Chi aga tuku kudu ngutu paroindo embe tabrani. Awe yage nyura bise kiaza jiba bonus. Yage nyura bise kiaza jiba bonus. Iwega kwa soko. Engware na wata nagaranan. Agu ngware na wata nibonyo mnyumindo. Amja gira longa na wata ni chap chap kutumising. Kwa chike sola itni embe tu tabrani. Nita nga kukuni paroindo kutumising. Dahilu kitu status ven fwash. Lani na ile nafasi ni kubomurinik. Kwa wakinege. Pamurinik chungwari nege. So amja gina gira longa na wata ni chap chap. Tike chike kiaza jimito kutama na agenge. Awo 60,000. Kina maji ya gitio, dahilu gitio *274#. *274#, chutu soko ingi guni. Ako ingi guni tu mwagiri chika, besa. Niti chita nwagiri, okay. Awo chita natule, maya Matias Kipkore, gaitu litikiti itu. Lakini kakugure ntapise kia tajiba bonus. Agiri Matias, kakugure ₱125. So, wega soko, Matias, telikora tiketi, shika ingi. Mara kunungu, parainda na ngumba, atina watata bayi 60,000 in bitu tabrani. *274#. Yes, *274#. Agi siki na fas. Nyuru barainda na watari negea kutumiseng. Awe wage nyuru 60,000 iju. Ibi aljigea sola iti mwenyewe. Anani, ibi al sola iti nigiri le namaka kipu kudu kikiti nye. Kujuka ngituni itarete yako mastage. Namara tuko iji lad. *274#. Jutu soko ingi guni. Agi negele ngono watani chepchepitu. Mbetu tabrani. Junuru chingeye. Sola iti, anangunyo kutika jipkundo kia toki 60,000 chata jibabu yale sola en petu tabrani yegi ita setai. Ok, ngega sakina Evelyn, ngulimbana suwet. Evelyn?
6: Hello.
5: Yes, Evelyn.
6: Oya buona, duza kiti nge, kari ya.
5: Chamge?
6: Ika mega kese, kwa masi ye, mna suwete, kwa ika besa, ente tuti kyo ngwe, tenge la, ke la, chego ne, yegi, megi, tuna kete, kaya wara. Alego aquí no va más llevar agua en el presente, no, que es muy bueno. Ahora presente, a ver, de agua, como es, nadie va a ir chupa, vamos, le guí mi guí, uff. La ni quitando en la teña, ni mucho, no, que diga, esto si es algo muy lento, como no, no, no, tiene. Nadie le guí mi taba, a ver, sabe chupa, le guí, la ni guí, ve mi edad, ni con coño, o con mi tú, que vaya a llevar ya ahora, y la no, no, que me gana en la teña, ni bueno. En 2020, no, con agua. Tiga belas orang masih lain, bukan mungkin wajib apa orang masih, orang ini tiga, kudulu itu orang seunye tiga lagi, kumau kira wajib, lagi ni ni cakap ni kita memberes itu ni wajib ni mandu ta. Kau kira jadi mahu beru tak tinggal kau masih jalan. Kini mana kira Kenya lagi ni tuh kiri aje kumau mungkin ni kiri orang tu, kini itu, tapi sebab tu ni kita berani sekali jadi tu. Tahu saya kerja di bawah ibu saya angkat besa. Kerana malay kerja dia di sini, saya kerja di sini lagi. Orang itu orang mereka kerja dia tayar ni tu agiran ni lagi. Cuma di sini ni tu agiran ni lagi. Ini lewat malay abah tu. Orang yang guru ni nak jual tu siapa? Besa ni tu seru macam ni tu kesa. Nihnya tu lembur wan masih aku nyok angkat besa. Tangan mau tu, mau pun aku tu tu sikit sikit ni lagi. Orang ni tu seru tu. Ini lewat orang lewat jual orang nasi. Aku dah kenyang sekarang tahu dia jadi. Aku tuh untuk tujuh orang. Aku punya nak aku masih ada nak aku ni boleh jual kereta. Aku tak sempat sih nak gigil ke lewa aje gigil. Asyik dia baru. Tapi nama ni sih ni pun dekian muka ni gigil. Oh, sih ni gigil seri tu sih. Kau ni kerana saya kini tu angkanya sih. Malay, malay ada ni tu susah nak berasa tu. Aku mami sih nak kuat naik sih. Kau sahun dah sih jangan mana. Yang nak sih aku boleh yang boleh terlepas. Kau yang tu jual tenue. Alega cerita, lecak tu le, lecak pun lagu kau, kamu tak sahku minatil tu tu le, makanya lah, tak sahku minatil tu, kalau malu tu le, siapa nak makan malu le, kini nak tawa ngapa saya sahre, makna ni, nak kiri sini ngah tenyum tu ada tu. Kami yang macam kali tu korang orang, kalau nenyum kan, orang ini ada, lagi ni, lemak itu urut ni tu ada tu, kalau orang tanya, kalau orang berasa tu ni, arah aku tu, aku tiga tu siapa masih nyom, anak orang tu sih keluwe, pengen tenem di sini, kerana kalau naik. Kerana hotel di oh MCA kan, mukulle ni mana juta malu eh nak buat lagi ni mungkin kira, mami kan dah nanti. Kita kira malera, kungu nama ini. Kita tu le tujuh neta aku nak balik dengan nasi. Orang serangan kita wangkong, ak cheruiyot konyo ngalalwech ele uren ak iteche nasa parak yu takawalu mami mende le nekewech ake tugul ngalekab basari kinyo chemalipaee mamiten ele kuren inokiesondarisu nameche name kora basari selok lakini nalencho chito nemi ngwe sobenyin en emoni nyonet koseresi kabisa mami ele kiomien toretet ake tugul kisoe jehova kityo sikesobe en emoni nuch en president nekora boisionik chi kora ngalalenyin kileweni ma kandoik kou bs rono no kimwoe ilen bs aurelia omaa maingen bs keloinoni aiwechono maingen bs ot ngemwa ngune ngalekab ot ngalekab keru tuga nyonoomeyo nakoit ot ngalekab mionwogik kele katinye mionwogik ngokik use biik mitinaen omani kotinetil kelirute tuga ak kerute ngokik kosenitie nemotuwe alak lakini korom kasit rebus ak tinge kisoe jehova kele ndakone jehova kandoi nemie nakonech arap ruto nekusingong biik chemi ngwenywana inje rues ak tinge tebalilo
5: kongoi mising kongoi mising kongoi mising Evelyn eng olimbo Naswe kongoi mising kongoi mising Evelyn eng olimbo Naswe tako kandoindet ne bunu kebeberat ako takinye biik kushikong bichoto kararan kandoin ne kushikong ngalekab biik yekas korire mama inwa kabisa akobo uinwek choto che echen eng olimbo Naswe otamnye kot mising kandoindet nebo kebeberat akot MCA akot chief kirwokindet ukurke mkutano otoret biik chemitei eng nyalilda matokan kityo president ngipkoitu president otar solutions cheimukokse eng kasarata asimawaktos biik sait ake tugul miit noto kabisa eng kasarta ake tugul yes dakikaishek chekakobata ko konom ak somok chekakobata eng sait aeng noto nebo asubuhi ako kalechin ngot ko muren ake tugul ako nafas ko nengunget eng betutab rani kalechin chutu akere kityo ngono kakinyoru murenik mut so tugul matiketishek lou choto chemite ako nafas ko nekalechin til tiketishek kityo aeng inekee dialing kityo ngono star yes star 274 kakere chito nekure Joash akere Ruben akere chito noto nekure biik cheu akot Gladys kalechin nafas ko nebo murenik dialing kityo star 274 til tiketishek aeng eng betutab rani akisikyi boroindo noto inekee yekitesetai sakine bwana chief whip ngolep Nairobi chief whip
7: chamke silia
5: achamege chief whip karibu
7: mi komie kongoi kabwate itungonye chepyosake iwe neu nonito boiyon ake nangomondo kamara koi mba nebo ngat kokikakituche tanyi nekuren cherono kiitun kokai kotungonye botumit batumitab ake nekikitab chepyakananitonangomanda kolechi chito in konan teta batum kesewerinyu arata teta aenge arubare takong'et kolimaio kekuren batila kikrito ko kikuren batila baitet okisili somok yuwet wali kong'et chito ngor kabokit kenyeret kole kokoi teta batum kokoi teta batum ako teta nekoito kokikiba cheruno kobokoesho kwondo tasikasa ngele orwoi mu nikirlingolole mamuito kochomba chepyana pakale karara president ako mami kasishe kora pakatoete pake lakwet kabla nikiite nikinye mungaborike si ibere kura chebane ngotuma karara ngasi ibere kura chebane ngotko ya ngweny olino biikab nasumwe mantindo taitolitishek matindo basarishek matindo ne tindo shida nemakimwoe bichonjon chebanda kikonyor shida kirawe yoto nongen so kokabwata ale boishe ngure ngotoret ngure ngu pakaikoite tayari katotitebes kasichu kotatiman sikong'eti pakatotitebe kasishek is kobwa kasishek emanan is ketoret kokabwata ale ngasta president kokakokoite tuguk president kokochi bichuno kakanam chupchaluya kabisa ako mami karandi kele tumbirchin kura kekoi kokikonde kila mali paralamishek kokila mali konde mali akotestai kora koteshin kora kokonam kora kokoi tuguk namba aeng ini dokta kindiri anan kikurene kokoiker ng'alale nekong'alal mweshimiwa nekikuren nekikapana nebo Meru kirait kekoi kong'ome kere kole elesipoitu mataraka kobendi yoto so kokabwata ale yetikeri chikuren kang'ata kang'ata komanye komostab president manye komostab bichu bo opposition konyone kityo kochunguzani atelas kobendi bichuwendi kang'ata nonitoni kokere nekikure nani nekikure ne korire nemakimwoe kikure kanini koye mekubare kanini kokifo amyan pakamyan ako metanyo mwe president eh ak serikali ngine nyine tuku chukifo amyan bi matesegura pose saiti kami bi hoteli jeki kubage biro teko wage biri kinyo ka yelipa ngora serikali yelipa nera bimu lakwa negure mpepi negure mpendo negi mewe ke mwoko miko nyine kere kumende ngele siyo siyesa kusi bitigena magari kubage kitoret kileko mandaya burka so igere opposition kubar chinge ako igere ngale chukubwa chukumangyoba chukwa mwangyubwa uchunguzi chivagura kwa ndao president 32 kwa sheria kumwaya kule 24% or 24 counties ayabatu chublaze kwa opposition ni kwa rige rake chengo kwa rige kumanyuru kutono za kila mutu eni kawende na nyua soko oparalize nga laga 50 plus so buriwa na poko alinji kwa hika so tingat kwa kena kwa kena parchoka nantoma tingat abzui kwa hika kwa kena manantoma utoma kena kwa kena kasera lagu lugu kwa kena manantoma so parchoki na mwazo ujerike kwa viti nge nami asa ulibanchi wajaki bicho ngegina kundi pinto wa matai maya stinga tamuna kere wale to matai kambili suka iti nae noki luto kwa taa tunu pako kakane chake kutu chakane ami frakfaso utinge kipara kaa frakfase nuli kongwe
5: kongwe miseng kongwe miseng kongwe miseng kwa na jimwe rice ya yame breakfast kwa mea kwa ati lemi teji zongo magaje kongwe miseng kwa na jimwe pengolebe Nairobi ya kita stai kwa tumesika subuhi na tano bawa petu tabani akini pangu tuma legeisha ke ayengu aga ajam kapsa vika zige sabi instructions kwa ungrakilisha mba ishe jawa ananumurene jawa kwa suki nafasa kwa Stephen jita natana ugure justice pija kusiki kwa tumesingi nyuru rabisha kwa 60,000 bia le sola iti nangu bia le sola iti nyuru mara agu nyuru 50,000 kungu tunjibu kondo kia tajimi ite embarak dana meja bwa tukutyo na leje na mumi tabi kwa sawa mingi school fees kabisa ameja kusoma na logo yu kabe mete ndaige shaka yungi ato kimi tetai Dalun star 274 hash agitil tiketi shaka yung itar chika kasir gile fees ako nivara mwa meja kakarita jaka tokul sang ama jisi ki embe tuta vrana mat kikir chin sang dalun kitu yungan star 274 hash ya kusoma na logo yu kabe mete iptime na mungu kabisa tiketi shaka yato jimitu kora kota managa genge guno to dalun kitu yungan star 274 hash nito kora magir to jaka tokul sang chutu soko enkoret na tanagararan yegita setai enkule studio karo neta betu tabrani yegita setai star 274 hash star 274 hash
1: yes
5: aleji bana brusko mite mrene kyo kasi king nafase na wata nabo rabishek 60,000 jato jibo yes jato nabo nabo sola iti lakini mite school fees jato jimite wala tiketi shakta mana agenge
1: yes
5: ago 75,000 Kenyan shillings
1: school fees jami tenyon
5: yes
1: agumo kicho gelenchu tunsoko tilpika tit sinyoru nafas negarara ni school fees chebo 75,000 koni nafas negarara nchia tul nego si star
5: 274 hash
1: star 274 tiketi shaka ta chemi on tinget
5: tiketi shaka ta chemi toba na brusi oko tiketi shaka chata chemi toko tama na genge
1: yes
5: aliji nchitu soko ngore na negarara ni agi itiljiga kitu tiketi agenge agi kitu na wata nabuwae kwa yegi wekisi ka batalo yuka bemete kumara kwa yeginye yes agere big old lady jita na tarimite unugure Philip Rotich agere genyoru 879 shillings
1: yes
5: 879 shillings
1: agere Nelson Kibet kanyor 237 shilling agere mama agere uren Elsa kukanyor abishang 972 shilling
5: yes
1: chutu unsoko tildiga tisibiti isiki yegiti seta engaru neta abrani star 274 hash
5: star 274 hash
1: star 274 chutu unsoko tildiga tisibiti isiki yegiti seta engaru neta abrani
5: yes star 274 hash
1: maisi kata chweldo nboru usumuluga abime tenko indo yego asuman wilaga be meten ko indo
5: ye ke ni ko bete ke
1: style ke ni ko bete style yes
5: moye ga magi yele ke dano bo jota ya olin ya ga in ala ite be ta mba jan mati ba ga alu mo je bi ay nyaa ne nga
8: igere ibe ya ngi be ndiga ma gi ta ba sen ne gi la nyun
5: to sun ga ma ni la nyun go re ni mo
8: isa ap ni gi be le mi bi ku
5: ni gi be ma ta ga te ba ga ne ngi le mo re ne ke ja nga ma je mp ke ja nga ma je go ba ga be lo gre anyo no go mut ka se ya ne wo isa merusa
8: le gi sa ma gi la nyun go ga ap ka se
5: lu no ta nyun
8: ni le mi te in le mi bi ku familia ke be ndi
5: Ibu sih mesti lelanya nak goreng ngi sama ilaganya mewen di tu ingat tak usah sabar nampak baik.
1: Ajar lagi mua yang kita pendek. Agar kita sama yang dari yang dari tercikul iras eh limba biar we dekau kita ibar cum ada iras si boy atau NBC we dekau.
5: Ibu ada mana boy?
8: Yes. Kami goreng mueli.
5: Kami kawalja. Ati anjo nama tak anjo nama orang ni kawalja.
8: Anak iya kini dekau kafe.
5: Ye mana tak kamu ngau ni? Makusah merusa agak pendek. Mewen di goreng ngau goreng ngau. Ma goreng ngau ni unda. Orang makusah merusa kira anjo nama itu tau korang kapkas. dan goreng ngingeta gonda beto gonda saine akobanda yiweje ngega wildon bor
1: anga be meten goin
5: den kainda jaba sait somog na ba asubui.
9: And clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got called Mount Narok
10: 107.5.5
9: Baringo, Ko 104.4, got called Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, to get up calling you.
11: Oyine ngasi tamu koko kimi bome 6655 young people chebo bome chebo Narok ok chebo Kericho kikagiyome tigeyen bome kigoitoi.
12: The facility is well designed to act as an isolation facility. Although in case of an active outbreak, we as a county will be able to.
13: My little job has to go in 10 days. If it doesn't go, Ogo should go.
14: Yes.
13: And he says that he resigns or the president fires him within 10 days. Po tayari, kungana na waipa. Kuko tayari, kungana na nap.
10: Logo yu gabemit in Touch FM.
15: Jetaf kolencin kago ite ta saite somog na bo karon en betu ta brani targi ta manang manrawe ta te saben ke nyit ne mel foisho en aktip ta makla kasar ta ni tu logo ye ki bayne te na ko indo ki guran on waldon por ko yonge en kos kaling na bo petu ta bo mutya en te na bo kambe in saiche bolwe ni che te ne ngine te ta ka en constituency in bol kala on ne mitin en count en bo nyandarwa en ka se ta bangwan wegine toga en kambein se jotan koi moche koi tongno lute kwaga kondo ikibo chama ishe keter tere ishe bilchenge nge chira nota na ishe bota sami kamao nabo DCB Aksamuel Mushina nyaka nabo chama iti nabo UDA en galalute kile tune nchibo nyaka nabo chama inotan ba UDA koi moche kunyorti eti no wakuban kondo ikibo chama inotan chivoruto agwi constituency inotoga agwo goito kula ita negi goiti iti nchiva kuiti olkalao dairy farmers Agalbani Oxe Tula and Gotagum again Kovatik by Chego in constituency notana Serkali Age Tiagosom J Nigeria Condo in the Notan Po Chamaitan Ba UDA.
16: Nini Muneza Kubali at Mutoke Nani as Serkali Mali Matunda Yote inatoka at Mwingi opposition. Inezekana? Apana.
15: Kungalali kondo ichotan by UDA kusomi ngikibo constituency notan karobe uta mushina hagi itiago gimite kalie teni kasarata nagia ye lewenisho notana kondo ichotan kubota memba atav kondi gnoting watu tingin bo kapsiri teni kaunti nabo wansin gisho Oscar Kipchumba Sudi kaunti mbin bo nyandarwa feit kitao kubota mbin bo laikibia konga sisa mwangi kiunshuri
16: ata nini mutelekewa maji na mushina mimi naweka stima huko wa Munyoro. Hata nini mtu akawa stima hapa na Mushina akiwa mbunge wenu kutana na mtu ya DCP msikosana na yeye kwa sababu ni ndugu yako mtakuwa na yeye kesho mtakuwa na yeye kesho kutwa.
15: Kwa testa ibulatu ishi jotani nkasarata nangago testa agine kondo ikibo chama itin bo DCP kuyonchi kambi inse kamao nago magule kogoyan bi kibo olkala ugle bindi kulaweni inende tasubite kwa testa ay akpo ishu nike chegi tesintai nagiembi nbo kibibiratan nagibe tasubite nkasarata nbarao igangwan chogo batagui inguni.
16: The people of Olkalao have made their choice on who will be the MP. And on 16, they will exercise that right without any interference.
15: Kangu losa siri ndi tunuona po parliamentary affairs Dr. Aurelia Rono po isho ni kechangki ogo sulae serkali tinubo president William Ruto ingwanyi nubo kasarata nubo kinyishe ngwanchi ogo bata agui ininguni. Kama Dr. Aurelia Rono kulechangki po isho ni kiogo sulae serkali tinubo president notana gionien serkali ishe kigi bata ya gotu gula kotor chinge guir kulega igimi ntokpa andrafta inubo bike bo imoni. Unalien kuku itinubo tengecha na mintinien ward itinubo soko inaroga murotatai. Kama Dr. Aurelia kule insekta nubo soma nete inegan kwa inka sarata nubo kinyishe ngwan choko batago sira serkali itinubo arabru toko neti kesire elfu ishek pola genge aktiptama angionien serkali ishege ishegi batai chibota wata serkali itinubo mandoi inkando inateta notan ko serkali itinubo shubili
11: chang po isyo ni kekoko yae president en kenyise kusombo kitio kesi kenyita abangwa nino nigemi lakini kotoa istuwa po isyo ni kekoko yae president there are huge projects po isyo ni kieche
14: chen chetom goe gondoinde en the first term. Nebare iger project secha angegi giai sergali sechu gia gomwa sergali tab Kibaki sergali tab Ramo sergali tab Uru kogi project segi to guchi gia en termine boy. Lagini eche koko geger projects en termine neliana neta en the first 3 years koko geger boy sioni gote seta sindio agona agenge niga amowo kagulo anenga zarta negibo Kibaki kogi kisire goneti yonga kisir checha kwelibu tengeni ara amowo koko gilegi ingosir kusire 500 engeni sekti te mangwa koko kisire ata 12,000 koko Kibaki 10,000 koko Urugo 20,000 William Ruto engeni sek somo koko kusir gegure nangwan tomine kubengne bangwan koko kusir 120,000
15: Kacir kora Dr. Aurelia naranik tuwala koi geche yok toi ge asubit kunyor keljinin paishoni ke ther therai shei koi toi sirkali agogini toga panda thai nanyuaneta in petushig chimita thai.
14: O ine nga sitamu kogogi mi bome 6,655 young people. Chebo bome, chebo naro, ok chebo kericho. Kigogi yome chige ya en bome. Kigoi toi nyota, rabini ga nyota. So oma ige ngalol jimbarno tikyok asu yonga gas kino kagile giyai. Koyai, matko kogogir go wonga siyasa, go wonga kakamai go stoyege go leko leonote duguchu. Pikyo kapoko rako tebe go lecheko leonote. Ose nge leche magiwe to, ule lenjita he, wanyimani he. Kikibarge nea gito nyono bomet kiyo kwangela nui ngalol jimbichu. Iba kogi guru konyogi keyochi vetting asiki goi rabini. Ngo mabua choko katoko kilikuwa playa. Ngo matoko bakorala. He? Guru anginyo kechenge badai, gigima 84 in every ward. Kwenza mwosko giginyo ru 60. So, kimaje kwa naichi itu kulikole, hii maisha ni kujituma. Yoche wewe mtu ute. Kujo upembelezwe sana, tendi kenyise, agitese tayo yositu.
17: Touch FM, tugetap kole nchi.
15: Gesto inke logoi chota na koin logoi kalage ko ago monke kondoi kiro be uta sirkali en ke bevartan bo gamba ni agundre ki minisan bolle ba Dr. Alfred Mutua ko sukka mane ne kama ulek ni me tetu te ketye me che te ko ai ko chama ga president William Ruto in region no tan go go chi bro inda chama iten ba waipa kondoi chin MP in bo kitui ko nga si se notan ko Nimrod Mbai Kuma kondui chotan kule gogo isha mutu akujute chama itin ba UDA Agubute chama itin ba maindeleo chap chap Agute sinta bulatu shikibo chama itin ba chap chap In region in otana kite Ngogo ya inka uite kishingi kura isha chama itin otan ba UDA In kebeberantan ba ukambani
18: Malio chap chap has to go in 10 days If it doesn't go, mutuwa should go
19: Yes.
18: And he says that he resigns or the president fires him within 10 days. Kwa tayari kungangana na waipa. Kwa tayari kungangana na NAC. Lakini hatuko tayari kungangana na chama ya mtu ambaye amepewa kazi na rais. Yani wewe ni waziri katika serikali ya William Ruto. William Ruto amesema watu wavuje nyama kukwenda chama moja. Amekatalia maendeleo chap chap. Na inatukatiza wakati tunapigana na Wiper.
15: Kaigo nchi kona kondoi chota na kasaratan bobetu ishektama na mtu wa kubutia maino tana kuhu yegi buta musali ya mudafa decha mainina akni buta gine speaker na bobunke na bosenete Jeff Amazon Kingi.
18: We as the president, if we fire Dr. Mutua, we know Dr. Mutua comes from Mwala. The Kamba community, that seat is ours. Mwangu wa Mwala, the seat is theirs. We have our son, tumekubaliana universally across the Ukambani region. Na anatoka the same Mwala, Mheshimiwa Kawaya. Apewe hiyo waziri ya Mutua, Mutua kuje, sasa tupigane bila kutumia pesa ya serikali. Hiyo ni kweli ama si kweli?
17: Touch FM. Tugetap kole nchi.
15: In kasarata netagumi ten kaiye ishe ten ba kui tie county se che ther ten ni moni nyanda ngo in ba ye bola ngo thoi ge ni meten ba Congo ago go go tie meten ba Uganda ago te se tha county se che ther ther in ri ten ba moni ku chap ching ge te tu te ki ba ther ten ba nyano thaga in county ba Mombasa ko agolum da ke te she ta ngi ne ten pe ka angi thabon en be ke gi nyor tham nyano tan in sibitali ten ba portraits Namitin in county in Otan. Gamma Nation bought the two thick bogging diet of Nyasuti in county in Otan of Vatma Ali. Olagenge County nebo Mombasa en kwenutab County Stipt Macmon chemiten ngwandit nebo koitim yonoton kosub kak boisionik kechang chetesetai en County inotoga cheboto boisionik chebo bandarit kiwanjet nebo ndegeisiek no nebo Moi koboto boisionik alaga chetesetai en County inoton Agoitu toye kubun emotunwe keterter in kuni kunyur kwanetishet in materieta mnyanota na visayik tiptemu chibo kwanyoiset in county inotoga in toki netapke in bo kwanya bige je ndaginyur toye mnyanota na in kwenut in bo imoni agi in county inotoga po Mombasa.
12: The facility is well designed to act as an isolation facility, although in case of an active outbreak, we as a county will be able to expand the facility.
19: A suspected case can be just a person coming from Uganda and who has symptoms, so it's very important that the health workers can identify.
15: Jotan kosindani ko kalgoyweke ichebo emete chegobo site somoge en karon nabo petuta brani kigurenon waldon bor amagun karon netinimye enuitul leyepchine ni ta chafam tugeta kolenjin namatyan awiksa kabra sau chega chega ituation studio
17: John kogalgoyweka bemet en ta chafam

0: Yes, dakikaishek chekapata eng lebistu dakikaishek artam agenge chekakopata eng kasarta nekakosomon logoiwekab emet eng koindo Bwana Weldon Bor. Agenge sikobit ketestai tugul eng kibagenge kebeberta noto nebo aeng ak nekituche eng tetutiet noto nebo mesetab Church FM.
1: Yes, labat kora mising kasarta dakikaishek artam ak aeng chekapata kakiweke sikelen karibu siketestai kachanga kabarastaoshek. Kima kemwa mutyo en biik chekoibet chamanik ak leonutikwak chekakisoman chemakisoman kora cheipchinit ketesiet kemokyini kakayai nebo Jehova akemokyini ketul nemie kasarta nebo nenyikisindo. Kakiwek katiket en dakikaishek taman ak sisit kityo asikiwong'un ako kimoche kekonin nafas chi nekosech ichutu soko chutun soko kabisa nebo *883*12# *883*12# 30,000 biik artam ako nito kakimwa kele chi aketugul nekoitiemen soko nebo 274 ak soko nito kakiyate en nguni ako tom kaiker kii kabisa akot bonus kakikonin nafas inyorchike 30,000 kasir kele fees lani kindeun simet sibanganenge
0: kabisa
1: *883*12# oye chutun soko tildekatit asinyoru nafas nekararan
0: *883*12#
1: yes chutun soko tildekatit biti siki it's a ta en koronitab rani *883*12#
0: yes *883*12#
1: yes
0: agi siki nafas noto nekararan yekitesetai eng petutab rani
1: *883*12# Yes, agere Dennis Kibrotich kanyor bonus nebo 374. Agere Apikael kaginde ex Apikael. Apikael agere kikenyoru 20,000 soko nitoke. Ako agere chito nekikuren kikuren Marion. Marion kokinyoru agande ex nengung kora.
0: Yes.
1: Agere chitun soko tildika tit kokebir *883*.
0: *883*12#
1: chutun soko tildekatit nekoni nafas nekaran kabisa en uitul olekosen *883*12# chutun soko asibiti siki it's a ta en koronetab rani *883*12# chutun soko tildekatit asibiti siki agere tinge tiambi chekikerto sang ngele biche ikonyorgi en soko gongo kaski kabisa gomachulile waten wini 180 bonus Charles agere genyoru 742 shilling bonus
0: yes
1: ago agere chos pat nega ikerto sang tiga tishek ko 40
0: agere jenye gure Sylvia Rotich bana Bruce nata nagago ya tiketi kat nata netai
1: ago kagumwa gele tilchi tulti ya tae nga
0: enge tiketa genga genge
1: wa tiket cho engo gerten sang
0: yes
1: *883*12# chutun soko tildekatit en dakikaishek angwan chemite tai agere chami chenyoru bonus agere chito nekuren Philemon Korir kanyor bonus agere chito nekuren Ketrud kanyor bonus akine ako agere chito nekuren Carlos
0: *883*12#
1: akinyorchigei 30,000 ibangange nyegen ingen maitachi chemokyinigei ngo school fees ko sawa ngo shopping ko sawa ana ko deni nekiyochin macha kwa twitch ISO en kwelel ISO
2: mbe jambe Bruce atenge to mune
1: jambe ISO
2: amuza ni dago ngoi mbara ina nukuge nangar vita vitu tabrami ako ni etkwen tambo ngo ni le Bruce atenge to mbang lele gila ande toshone katake alo ngo komite sergale nge tumbege tunye sergale tabo shumora buto ngo it ake makini ya ba ishio nik kobo lep tabo ingin yang enggak lalai bersyukur, kemalangan lagi lagi presiden bersyukur. Malangan lagi le, orang presiden kan ya teh, terus anggota tak kaya, le beli dari anggota tak kaya, jadi tu anggota tak kaya kita ni. Kita ni tahu reti kita ni presiden, bawa tu orang enggak lalai pun ada eksyen bos ni tu mereka. Ini orang presiden tu, jadi ambil game lalai, kaya kaya presiden sekarang tak ada, mungkin dia sekarang ada orang kaya presiden sekarang. Emang ini yang Bruce tadi katakan kalau apa nasional Arab Romi ni, semua Arab Romi awal nasional, maksud apa isyarat tabia Arab Romi, apa ni betul, nampak siapa pun tabia nasional. Ina di Arab Romi ni, visi ni orang ya, aku muda kalau tu tu ia agraria, aku kasih kau lihat ni mula di background, enggak lagi apa problem. Di tu yang tiada di dia, mandiri. Aini kerja macam tu, enggak lagi apa nota, ulim bahamet. Nebor ke biasa Arab Romo ini, kami juga lingkaran direct trip bayshoni tim kuendres ini. Orang yang mengelai bayshot biasa Arab Romo, kami lambat.
3: Enda korong kuki kabiri timuot, lakini sofa nkuni kengalole kegere matunda, hasa ya Bomet County road. Tuku ketesta ya Bomet County kukukegere, alugumache kewe kungkui na mita. Mabawe kukungkui kora wachumbe kuchok kekitunye angandan. Tamine taa en most negit wachumbe chuto nangwan, he mwekini kukungkui. Mache kelebra chungkara kukungkui, enga nete toki kabori june nukuiborji mbisi chukara banda negarara nimite nintai. Macam yang awak kongkoi, agak awak cipri sebol sekretaris tinggi gigi gawai kasih korai serikali ni kalau nak panas. That's why sih dia pun, mulai dia melihat tu tamu berasal. Tu punya principal sekretaris tu baru cipri, dia buat pias kol kerono rono, dia baru cipri ni tu berenda. Macam yang awak kongkoi pias enggal lepas lagi lagi. Ibu kau mai buat novis, ibu kau awal lembu raya, ibu dati nua tiga, ibu dati macam mana ni, tu mami lemba cuter. Macam ni pangkasa ni nonita. Ni gitu tabu tu enggak berusaha kita gitu macam tu gitu macam perspektif lagi. Buat kami nafas izrgali ni nyonya nuk tuh kikuai tu jenta yang tu kikuai kikuai barat ini kebaya jogi. Ok kawan mana ini? Itu ni berusaha segera tarik cagi gawa aje ni tu. Unombo otagori pinombo barel. Semua gini ni negi dengan nyonya nuk tuh kapasa. Itu kawan ni kan tu jangan itu je dong. Bayi suami kapasa sih dah. Tapi lagi ni orang nak tiru juga ni. Igoi macam tu apa? Igoi macam tu. Kau kamu macam tu apa? Kau kiri sebagai saya kamu mana je ni? Kau macam ni lepas kan? Makun cerita tu. Lepas orang berusaha tarik. Kau ni najis ni kau boleh macam kau tak main ni jadi ni sekali lagi lari parti. Aku macam ni cerita je ni lembu ni kapasa. Kau tu ni ni lepas ni gitu. Kau makun cerita je. Aku tu macam berasa tu attack kiri. Kau ni Nenyo nego bomet kutu so to tan yo mami teni takana. Oh gaya mina gete kapasan kamu pasioni tu je rengku nugu tu nusa. Aje je rata kau tu kutu sa pasioni. Yo mami ten presiden nego kau tu kutu so to anu pasioni. MCA. Oh eh kengah bobo dia. Aku ngalala bobo awak cina cameta ke nego kau ni nyo bobo bomet. Harap kau kibubu betul awak ni kitunya ini.
4: itinye county nemamiten ngavana amache omwoe chile mikinit kangakekono nafas akeche kecheng gavana nenyo omwoe chile mite deputy governor nebo Bomet nyon press akinye ng'olole chilejo niyo chametab kei lale parchit anamie nono bato uyobire chabat akikase kitekeso chile mite akibare kakenam kakolia kotye mi kenam chito koni mooki kokoitoke kenai kele kokokoitoke gavana aribun chelejo mi Machakos nye lekine ako gavana nenyo nekikileweni nkileweni ngobur en taban otherwise agrees ak timon
5: Ano warap katiba ma? Anta katiba ma ang gusto alji barbari niyo. Ako warap moso na ako biri kapag sa. Soi namit ay biyara gilion na nyo gilion. Maging ka mabisa ginyo ang karwa at kroot pa yun yung unti gisyo kima agen na gilion. Ata ako biri ma. Oo mga mabisa ko na bunde railway. Ako final nito. So kanya tin yugro may manu eh. Gilion na nyo niin. Emet alegabe meto amajo lenja ne bias Aurelia Pongezi bias kibronorono Pongezi etugo bias tiko goto gemborgie tap kone ni go goto and that is what you want. These are the kind of leaders during the anyota launch and Bomet stadium kugi borge gele Aurelia atias bias tarono kugi tiko go ko ipata yani ndergalita aruta igimio de bisirkir and after inyonge bwana kuti a comprehensive school no ni teje wasiri Davis Kirki kuma je kipongeza na minister of education at Saibantuya egere laga sungu kana tugira mu Saibantuya ko kiteje ni Narok kama staff so ko hospitali Narok kabisa no go in the next 2 months ko go hospitali no to no go teje kai DS under minister of na Saibantuya ko these are the kind of leaders sigman tergalita ruto egere laga go torati ni president en kasi che Same of the district. Come on, what did you my walk to the land on which I've been or at Amato Bometo and the Nether and Oli Baraya, which is another written in terms of Nalagabora to Mago Davis Kirkis. Or an honor, but the way you look at the start at Nemibara. Yeah, Chiba World Bank, Akiba Ken, you're a negative street department. Go at least here in the Oratap, Chibun, the Agaba or Avangong, when you want to start at Nemibara, a go get us or Lionel go get up. Kago kwa ngayon kwa saki leter habini yenji yibolo wa munga changa harisha kiwa mungu na ngoma stati yibolo at the same time ora na wapolo nguruwane kuna wangu mwago logi inaomi kichuten masese yona kabiri ilo yolimbo anakuru so ama chwa mwita devi zini wajita na banga na kwa unya baka lionji muna wangu mwago kwenyu so ninyo yigeru warawa tunga kiwa chapo ngetani kitinyo yichusuguru isha wabiri kamure ito awe maguta na chasho kundea nika kwa kamure ito la kukwe majiri chuhu devi sigeri la banga na tenpo yuzi kia. So in amateur level, in ngalay chompa Edwin Sibuna, Edwin Sibuna, wala ka wakin karga benat benat lu ni ko ni ko sa mbi entri ya ni tinye tinye ni ba ayere ile ko mo ngu ke aido mo tatara ro ko lakini ko ginde en sino vet ko ko liten ya na ga su ko rubi president ko ginde ke nda wi mu to bi president na ba Kalonzo Musyoka ire ile at least pitch ko ko mo ako cha meme ko na ngu na ndami chita na ma ko tubi to ga bana na bana ro ga na wi tubi na bono ko ko ke yan mo git jet mo ro ni plu ngu na mun ko ko ga bir bir tungu ni blu ya na ko na ko lon tungu ka su ngu ga na ga msema ga na blu so ge ma ge bonga ga na na blu mo ko ko tei ge bi ki ki ite jo di ngen ko ga ko ki bare ti ite je ti ngo ta ti so ji ge ri no ti na ge je ge bo dular ko te sem sem ma blu ga na ki pi na bongo ko ni ge re ga ko na so adun su bu na ki te ta ga na ra ila ta ti so ji ge ri esti na bo di am ap tu na ge re ga ko la ba ta ga na ko na so ite ko ni ge ra ma ko ti ndan ka lon so ye ni ene me ta ka so in amano le president uni abruta kuma mi retu ne ge sindan
1: chairman barbar yogere tinge tentai go shek chaga batatai go shek gano maxi si selector dk mutai moy tongol yo no bapole go tifam le bo reverend ruben ketingoy go beteta kwanda nyin ki moy pole ago go te selector dk mutai big tugul chebo kishara wot kele igo le yugenya kap kishara go kap kishara go tera kishara yes
0: ni le detter gum umasu banamru sagai nai
1: so ana le ka unyor biga kishara what ka ga chet ko selecta yes ngi tu bathe ko le ming agoi yes
0: agoi ji mung banamre no na ga sa banamru
1: yes
0: ya mona le ngi le ki tu unyor wa tinye injare ngi ya ge mi te in limba baringo onge ka sa su bu ngi rumin ya ge nyogo nyogo un ma yut ka basa ko ki jor ba ko ndu yango na ba pweli
1: Oh,
0: India na tanya gili tapa angket
1: ko
0: jumda na kipure ne.
1: Jumda
0: bangeta. Yes. Jumda na kapsa
1: jijo gile lama ba. Jumda na kapsa jijo. Shara ndoge lugo ngalion kama ngalion ogir machine.
0: Ye machine asalika.
1: Gochi agne ne gile ge Nairobi ne. Machine ka nyo ko nyo ko bur gitio kole.
0: Ye nyo ayet ke kapsa.
1: Nyo ko ayet ke Nairobi. Yes.
0: Yes, kira kita mahu dahgi sekitar gen pada Bruce. Lagi dalam kemajuan agar sokong magitia gun kita untuk tergelinda yang sokong betul tabrani. Mohon pada Bruce alat dosen yang betul sokong.
1: Tapi kami tiga titik seksi itu cuma 55,000 cuma school fees. Jutun sokong kau get tiga titik kau get berista.
0: Yes.
1: 883 star 12 hash. Ogi sekki. Ia kemajuan skema gun kita agak tu nampi. Tu itu siapa sih lah yang mati antiat cerita bahkan kasit.

kolegi beruriga sinani ay chita chamune Dennis Longi satena nagara rangut missing na nanki gaga magiga sene Aogi age magele signature song nebote titi nebaga sit kasit ko nebode Dennis Longi sa kasit kasit mesa chiga singun ki beruri boy siet ne ay chita ki beruri boy sie no to no ni ay kongut ko me ay ki imache ki berurte na no amache itebenge swan Kuja hapa, nataka ujulise swali, itebenge tevutie tagenge. Nge mwangila betut kelegi beruri baisio nega abe unegu ugi. Koi ine baisio nega abe unega chon. Ngotko mami gine ya, che moche giberu. Igere sile mami gabisa, mabaisio nega abisa. Ki beruri baisio nega abe unegu ugi. Kono ata namune gimi yuengila betut kelene ne. Ngotko migi gabisa nuko gine tae, kogo gile tapke, kogo gile tapke nuko sabi. Asuko ngete kubetia tukukie cha. Agobetin na kobet your set kobet sam set kama gobetin sasisi edege sasine no long tuk iwati ko kagi mwa mbetu taba muta ke lo kobet your set ke iwati chebia sani gonya kitor gola lisi nye kabileta ke alichomeka vibaya sana iwati kwa chebia sani kyo mwomo unolein wangi chorne wangi chorsa aliba kitu kwa kingo chorsa ke ule bihike kwa siri gabe badala tumchome kebele chita korgona mintengekta amune akunduka chorsa chita osinyi asibele ana ni barilyana ne kotorgo na mintengekto akinye maunota ninye kole bitu kosirga bela ke intebia sane wakaweka ujimoto uji korudia kabisa kolalia uji ne boko inge nesko toktogana ne agi la kigambu age nam jingwen kimire ni kangwan jiki kanam jingwen ko gimi age ngani ne gitinye in uji esa burie ago rangi gambu tori kila lalene gimako kiten alichomeka sana Kila nguni otko mita sipitali inyoye keli amune entuku kia chenjeya watu wamejua tricks champia tricks chelela che chegili ana ninye for punishment mauna ata ninye amungine unangu ingile nguwani ndane same spare mwabarin lakini nguwano sinye nguwano kabisa ne agoyo oche inyage ilege nga sartane goi ngetu otu maksi choto metu ungo bekpesio Ketumji uji moto inge ni suji jebele bi nani libo kot kidogo suko na mgele pta kole gomega ni le ni tayi amise betu sega ngwangole kongwan ngele pta kabeleta ni gertu kuke che mago bel bi kot kite

koboto chemungarainik chealdoi tuguk chekiboisien en kabatisiet kou chebo Agrovet. Kampunitab Avenues komiten asikotiin ak kokanapte or mungarengung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk. Matiyan golul mungarengung, onamgee eun ak kampunitab Avenues ak isirgee kotesun stock cheimokyinigee ak ilipan kotuten kotatun igesu kotiengee ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90. Rutechin kampunitab Avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirgee. Ako nai ile yekesirgee en betusiek chuton inyorchinigee discount en lipanengung. Asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igimit mungarengung raini ak Avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.

0: du ko logo yoga bemet en wogndo en Touch FM.
1: Kasinda ni kago ite tha side mountain bokaro nin petu tha brani kasarta nagatino antoisi ne logo yoga ke bai meten wogndo ke guranon walran por. Kata chin petu tha brani president William Ruto urire ni kemiten kenyishe kwa gingwenye na bota manakte sabai chunia arambe starlets aga chunia starlets in kota abro na mitene Newton Nairobi. Timinon tanako timitene inegen nege kwa itie boro inda na bo kwa vile tabke na bo kigombe tena bo imo tino eke bo ingwenye na bo kumun koni etishe tino tena bo Kosh Nanyuaneta Mildred Cheche kumula ligan kutoshi urire ni chotan kulasa president Ruto timinotan in Agurir ini cawatan aku bawa amone negi ko baratai moni ini mautnya ikibawa ingunya. Kamara brutogle, yegi ko iti ti minautan kuto magai ko iti ti mitagatuna nbo katiare tab birete ena kuenutin nbo imoni. Tetapi komongin petu tabran ek bagin kesi keter teri cibawa tak bagin kete netono cilewini si tabamare tab kiwa to IBC nbo orient kerindai tabasoya ESCC kubawa tak bagin kete nbo polis. Tetuti kece terse isibo chapchine tab ken boyan tab lewini shete na mingine teta ta kya in constituency na bol kalao ni mitin in count in boyan darwa in kasi tabangwan. Wendi kubi tulugu ijota ni in kasaratan gimusigile. Kotesta ya uti ke terse in kasaratan bo campaign sa isibo tabuti tab ngontuti kece tono chin lewini shete in oritit na bo imit. Kagama memba tab kondik ngoting otuting na bo bunge na bo Afrika konga sis ya la kanini keka kuleko chili len meyente igon ko bo kibi keshi uti no kariga ko ngem kari nyen igon ko iksenol kalau kaunti na bo nyandarwa. Kama keka kuleko on bichotan kari nyen agetya utoy kumoge kumait komanda inende taumishi ungot en kota genge en kebebratan po ol kalau. Kangolansa siri ndetrono nbo parliamentary affairs Dr. Aurelia Rono boishoni kechang kyogo sulai serkali tinbo president William Ruto ingwenye nbo kenyi shangwan kyogo batagoi eningune kama Dr. Aurelia Rono kulechang boishoni kyogo sulai serkali tino tan angionin serkali shikigi batae rotugula kotor shinge gherkule koi gimi tok pandavta inbo imit onolien koko tinbo tengechan mintinin wadi tinbo soko inarok murotai kauntin bot naroga kama Dr. Aurelia kule insectan boso mane tine gena ko in kasaratan bo kinyi shigang wan chogo ko batao wa sir sirkali tine bo president tino tan kone tike sir elfu isek po la genge aktip tamma angi onion sirkali shiki bo tau tine bo mandoi in kando ina teet. Chotan kwa lagi lugu yu kibai meti itu nin ko indo saite sab sai lo ku itu lugu yu chutan aga laga in wagendo kigurenon waldon por.
0: John kuga lugu yu gabimit in wagendo in Touch FM.

Alright, kasi ni mong wito ko lalay miya may jataji ni mbedu tabrani no to nabakwayang gasi ni batarigi tamanangwan harawe to no to nabatisap kinyita bilibwayang aga tiptem aglo ko barayndo nagagituyo ko rin mbedu tabrani aso kabit kilaso gitoror Jehova engore no to nabatyan wagi kya gilaso na gitorore kamuktane tengore na inegay ataji ninge unakayang kain ninyo ko Ezekiel sarem magoto magetesta kaso ninyo chamuwa gesa aso kabit kenyoro barayndo no to nabakaya kasungaliyo ato nabajirset mbedu tabrani tepko batagetesta aktin wagi Kamukta in the Telitorian, a subagogan Jagibata in Hinga Minetap K, and a Sai Shaju Jehovah. Kiwagun Gonga Muja, me anything in a bit to Shaktul. Kagisa Jehovah, Yaginamita Dutiani, Kelendo, with a gilituating Gagatul. If a ruga sending you with Tulu Lemia, Jigitagatul Lemiem. Kamukta in Yagutungin and Saini. King and Gelema Miaganet, Hirin, Mami Tagamukta Taganagating Yagabate in Yagay. Tarete Jehovah, and do with a gilituating Gagatul. If a rure men young or Tagaratu Chatililem. Ara Jehovah ya ini mieng sabi tap chi agak tu gulim betul tabrani. Amu kisah jauh tengeringin kian ini kain ini baca Yesus Kristus neti nenyo. Amen. Ngeliat ni kita jeringin betul tabrani kau seninyo. Kau ni kau cini kita buat tabe tenua gap kala sunet kau nama gayeng kau itu nato ne pasokal. Tenua gap kala sunet kau nama gayeng kau itu tap sokal. Nemu aku le awe kun kau kau kau kau Amu kia ini. Ak ageni kainengung amumie engtai tabiku ketililen. Mi gi negi kwa Jehovah inginyendet. Mi gi ti negi kwa soldayun Jehovah negi sabi tu shikichang. Mi gi neteti Jehovah kwa soldayang sabi ngung. Kanyol gi wekti gongkoy ako panotok. Angko netom kwa soldayke mwa Jehovah gongkoy amuwe ndi kwa soldayang kainenetililin ba Jesus. Jesus Christo kutindo akim na tete na inegay. Na imuji kwa iki taketukul. Neng tai tap kimugul met kota aku kauui. Lagi ni imu waksi. Kama siruti ketililin kola awe gun gongkoy kwa ikin. Amu gi ayinye. Kala ageni kainengung amumie engtai tabigu ketililen. Yes, kaine ne baje so inege nege tiege. Eng sabe ne bat kain gotukul, eng kai muti kalak tukul ko kainane nege gure, kaine ne gim ne mami gine u, kaine te nege tiege biktukul ngonduni, kaine te nege gur. Yan ni gur kainane nege gitungon go alak se sabe ngung, go gim o gime gitu ba ishoni guga, igere. Aku tanya ni tentang gaya metap kei, kau istilah ke gaya muat galak tu kau cemit tetap yang gong, kur gaya netap cai sunegim, agi tentang yang mana nebay magong kau, aku ibetu tabrani, sabe, kau mite gigi tenegi kau joh bang sabe gong, anggo tegeri lain, to mago sulaya, lak kau mite gigi negi kau, kau nyalu ke muajin net kong kau, asko bikot tetap kau ribeca gondroi becing kaya tu kau, gue ke same tamu le lanyu, inyor barainda. Nebai muaji Jehovah gongoi, anggota yang kasar tanewu nilai juga gongoi Jehovah mugi tarita.

0: sagoni torora teta la sunu jehova mutuku kemeje njegia insabenyu anginye itinye gi nemwajini jehova gongwe kole jita tinye ba songe mwa jehova gongwe korangore notoke nebatinwa ga mu jobatine net kotaje gongwe je joge ta kotestai koi we jemjen ingi nile aga ki mwa gongwe ko angote ngi ba go ba in jita ge ne yaga unji ta gine mie aga no kole jin jita gongwe I kaseta ta ge ta sa ge ajine mie amu ge bar kole ngi angot ki kiti ki nagama ko nyalo ke magonga ko magongo te si tare ti tero dona o na anyo jo hoba ne nyoage ne nge betai ni ke moji kongo ndu ke menge jen ko ay tu ke jen jaba kwangu ago ya tok segur ko tika ka berure as ko no tok sene no ka ta jin ke uno ka eng uno ti ko chamwa as ko bitin ki nam so ko ni betu ta ba mutu ko ta ba nat ka si lakini leo mambo iko sawa agena le nyor wa chege tugule ngu tugule le mi ngore tene garar ko tumi singa me jata re tene ginye as ko bi ti si gi ne mwa ko ngo imbe tu tabra ni ne le jini jo ba ko ngo amu gai ri ba ko ngo amu gai ko na para tete ko ngo amu gai ko na ra bi ne yes amu ki ta ge ne imi bi ko chep konde silingit pesa so mame je imge amu mami te yo ko bi ta tare tene nyor chep kondo cha ta kit na me je ki tonga ni ko ko na iti ngu ngi agi sub ki ta ge tul na ga mu au ni nyor chini ge ra bi ne cha ta Ameje ga sanyoni nguni ameje nyor chigara binegeng star 274 ash kagina me number 1 ko no to kitongan mami mashart je jangi kai ko ni baranda itil tike tishoka yang kitongan je ga yani imok se nyor ago ilip taman ke ga si yani inyo ak tike tishoka yang nyor 10000 lagini muji nyo ak tike tagenge muje ni atra ni ko muje liot number 1 kagia he muje liot inge ni kya me gimnyet kila isugo na jam gele nen Jam ke muat tanu, jam ke lain ke minggu kita tuh ngengit coba. Oh in, kau ke amin kimnyet minggu nama je ngengit cuma je liat. Status sebentar buat aja number one. Yes, cutung kuni asal kita nyor cikai nato mami jin aku ingat aku tak ingat. Hari berjuta ingat ni ada cara kang nyor. Status 74 ash number one. Rice cuma je lexi nyen. Status 74 ash number one. Mami jina aku ingin aku tak ingin kengal lagi kau no aku ini kasarin dia bonus kau mien canggih dah ame cakap canggih muka nara kara kau no tu no wajah mana canggih muka kara kau napa tu napa sa ya sangen si double meet itu mami ala ame cakap 20 sekali tak kau kata kau tahu ni big 20 korang aku kau mau nala jenis ini itu tiga tisu kau yang engkau mien muzi itu lagi yang kita tunggu siling so sami jaga kita tunggu cakap mungkin ini gemar pinjat ya Namsi mengung status 74 ash number 1 kago nam no tunguni ya tuguli nga namsi meeting you e bwati le barando na inege ine bai makilan jina gararan pixo mo kicho tacha femelo
1: jamge ara peren
0: acha meke kabisa
1: amune na mba tacha fem
0: jamge tacha fem karibu Aya pole, Chacha FM, hello.
2: Derev.
0: Oi.
2: Ya muna, Derev.
0: Aja mege kabisa.
2: Muna ege, tenzi.
0: Cha mege.
2: Muna, oi. Akabe, leji, bai, nye, Derev.
0: Oye, wewe.
2: Imi, bom, nye. Kulala, mi, jara, mangat, endile.
0: Kongo, imi, singara, mangat.
2: Derev.
0: Oi.
2: Ida mwa pole, kukwe, yunu, otopo, kuna, bai, nage, long, yunu, kukwe, tamo, tiresu.
0: Woi gaga selo koi wejo to gale kwangu.
2: Ogo kwe julo gabel ga me lokigo.
0: Korom.
2: Ah dera ga do di na e madire de lo bosu.
0: Ole ni.
2: Ole ke te ole la mami ki ta ni ke ngalo.
0: Aiye korom mi man. Kongai missing. Eh. Kongai missing. Aiye korom kasi ne uno ka ge ka ka so man man mel don lo koi wejo to ge asi sagate be gale. Sabe tin banguni ke sabe sabe ni kita kini ke anu. Yaga iti to mali nguna ma angalaljini bi ke sab to rta ke mane angalaljini jita ne ga sanguni yaga it mali igeri le ka ko it sabet musho inginye kumati lelji malaga ishe ke matindo le luta ke tugul ye me aji git ne angot ko ti me je bete ke sabet ga ka iwe kitcho agi baga akte amu jitu ko lengondo ni ko ye ke somanwa ngita buta bisai ya Kugale kyang genin ko to mami mi ning mai ta mama ningu ago kya tabani yego ma otiat so jia ke tugul ko tin do gi tne ki taban ji jehova so go ti meje we nye gere lein ta go we sabeti mati ti ta ege ji enda tu pe ke ago age ma muti lagini me tin ji age goro me men wan aya ka sare nyu kitse ta nyu tak ba studio status 74 ash number 1 agere jitana ka kwenge ni jitana tai kabisa kaga mwa una leji ni ingeni jita agenge na ka kwenge kikure Salome Salome ka kwenge na ka kikojeli bumuti ajik Salome ro iweke nguni Salome agita tiketi nipo wange kwenye 10,000 ile ta kesise juta klaba tuara ka mami jini ki ni miso koni start ngata le ni nyege oran jitana ikure leona adakene ka kikoji 1,000 so leona timi ko miye leona yani ka kikoni 1,000 koro Guningi wake at the Tage 5,000, it is 6,000. He wake at the Tage one another 5,000. Kuri Manda it in the 11,000. Mag Minyan into it in big to Guline, Imego Miega Pesa. So get an amage, wake and Guni Aragaraga. Status 74 ashes than a new number 1. Chitula Majin can do Ganatana. A Majin can do get. And come up, you going to one go bet Tibi. Eh? Tanegura Taitas. Never so mung no, you got 4,000. No buying. Taitas ni ba 4,000 5,000 ya mjele imeenda haya bigo yeng so ing imagine ing big 20 ta meje big tama na sisit o itwa so nga magone kito nga nale age tukul ni ingyani abatane na yake tatu age tukul ni ingyani bonus kwa wote status 74 ash ayo mamiji maigas chiso ukoni hey leho ni siku kani ngo Tuesday betu ni nye Hame jitu kulinyo akuan rabini. Oye mawakas rabini juga pendatinyo aku jenge jitap koba. Inye indi jijata bakoba rabini jato. Angiri jita niki kure in Obama. Obama ngolimbaka apka tetu msewa smoki. Dani Asho ngolimbaka Jeb Langet town serem. Kilen Jeb Langet aran Jeb Langet. Gezerile Jeb Langet sungo mana kuto jo. Kilen Jeb Langet. Lagi ni otherwise? Karibu, aku kongko missing kamu ini tetap ada radio kila Obama. Kaya, ni akhirnya buat kami cerita agai macam semua zaman mite je, kamu awu orang ni cerita nampak semua ke? Iku re masih amenda na 5,000. So, aku ni pi kata pi kanguan. Yes, orang ni cerita agai negi ku re stantili. Kau nyor cikai 5,000. Kau nyepi mut atau mabik teman nong mut. Kita re kasane nyu. Ame cici agak tukul lingguni inam si menguninya. Cici agak tukul. Kau tu kau nyu aku tu miwe inyor bonus. Iwe ke sahi gitu sun bonus cegu. Aki megan show cici agak tukul lingkai terlihat itu. Siapa yang I test peran itu nampak nyor cikai rapen kejak. Status 74 ash number kasane nyu. Status 74 ash number 1. Mami jia ke nak kau ingat kami akhir status 74 ash number 1 tak guru wajibi. Irau kau saya dengar status 74 ash number 1 ni nangku jawab tu ingat soko ni. Mami jia nak kau ingat aku tak ingat. Kau saya dengar aku zirin rabi ni cuma awun. Zirin rabi ni cuma soko yang lihat aji. Agam aja aku itu rabi ni cuma bisa kau ingat kau tele. Gun yang aku aji ni aku tele. Gun aku tu mebi tu jita ni meja tele. Status 74 ash number 1 mami jina orani jita negure lina kami pata 5,000 yake kongo missing orani jita ake negure josho kaki kaji 500 bonus cho so josho iwe karakara kaketa sun rapini kwana metango hey chaku rapini kemite soko nini mati junde orani jita negure milka milka ame pata 1,000 so milka ngu nimi mpele Wake kora kita suno kerja kita agen naga kau jodohin. Kau 1,000 agen. Kau kau nipu nasi agi ro. Aku pun nasi nyun kau mami keliti ke tisha kata. Wake una kau jatuh kau alin kaki mana dengduga ane kau magati tindai tapi ini status 74 ash. Karena kita agen itu speed tu. Kau tu maju nanti jatian dah. Nana nasi kau cakap kau say. Orang ni kita agen kagama. Elizabeth. Kau kau nyun Elizabeth. Kau kau nyor cingin Elizabeth kau nyor cingin ata eh. 5,000 Elizabeth imi go mie Elizabeth nguni to mabiga yangu kanye bi muti alake ko ek pik taman su to mabik taman ngi nit kit jona to kanya rabut ko to sanyor ma keo hai roni rota ko ga nyun rota ga ko jo tige 1,000 sasa rota e gale weke ki ko 5,000 rota ke jor 1,000 bonus ma megi weke kora Orang ni cerita agak yes orang ni cerita ni kekure in Jackson kaki kaji 5,000 so iparu kalle in toma chita agen konyi biik taman chetai. Yes, kosong'et biik tamanu. Kondra junde jitenda ko manamgei ak taikaishek. Status 74H. Status 74H number 1. Kanyaro ga ko biik chita agen yu. Yes, orin chita nekikure in Erickson. Aku tahu Erickson ini tu mager yang sokong ni, cuma mager itu ni gurai rigitjo. Erickson, wah tu aku nama cina. Erickson nama bata 5,000. So guni kasarin itu tu mabik tamanu engdege. Seksa gol jaga aku ngerti. Ame jengu nago ikut tomatik asid. Pijau tamanjo. 1, 2, 3. Status 74 ash number 1. Agetukul ninja niat tak yang guni nago tu itu sakti je ngerti 5,000. Tatiya komite barain dokaran nebai tilti keti nebai engaraga. Amano kat kasanin niu. Engyo kara keje engi pichu ki kajin bonus. Agetul nengjan ki kajin bonus. Kuto kai niu agetom ke guni bonus. Cutu guni. Kita nama jamu unka utie. Kuci tane keje engi guna. Kuci jatom ke engjan sogoni. Nato mite sogoni ke mejeke guni 5,000. Tiket tita ke engi. Kuto kai niu ne itas tiket nebai engi guni nata 5,000. Lagi ni cici jatom katie sogoni negeje engi ki kajin libu mut. Status 74H. Number 1 ame je jutu status 74H number 1 iginyo rutie ndangyo natang ne ne patinina ne gugure in shalodi shalodi agina kwa mwa kwa lecha giri yae yes kwa takile joba kwa mkwa kwa batu teki kwae

0: Yes, cakiri ya. Gue mau je kuaji. Aku eman. Jadi kau gamuk tak dateng sampai ngungi ni. Gesis kabis aku kita unjuk tejo tak kemukul mete. Jadi kau sihir tu kau luka abuset. Ile ni inta. Dan nama kau abuset kemukul mete tak iming untuk niyo. Tapi ingki kau nunggu nak kempel-empel, aku kempel-empel lagi tu kau kicus, kicus sih. Lagi ni kamu kamu tu ni, kamu kamu seteh, kau nak tak kamu ni seteh sabar aku ira. Kip kau ek bodoh, aku limba sosit kau katet kalau lanjut pak aku tisha begitu kul jatuh cepat aje kalau play for me, agak tu kul nonton apa joy selangat cawa sah, kau kau missing kau ek, aku aja mana kau ek, saja ngun apa joy. Hai aga saya ni juga kimi suku ni kau tu mana mesti moshe kuagi, amesa nama mesti moshe kimi tak conference, agak ribu kimi conference agak besar. Aga mete ni mete doke nampah nak tu manyo, agak re, dekat sekarang kau cakap ngete, tu manyo ru, agak re itu naga kau nyo kau jitu naga kure finishen, kaki kau cingnyo in rapin kete tay 5,000 ni, pihak apa tiga timpi logir ogil ke orang ni nor agak naga kaki kau aji 5,000 ni, jitu naga kure LUD kaki kau aji 5,000 ni. Ajita negi kure Mary 5,000. Akita negi kure Magdalene kaki kau aja 5,000. So ibaru kau letak utama bingmu tu ijaga. Akita bingmu tu mana? Kasihan yang ngomong tu kau lemi. Ame jitu kau lemi si metingguni. Inye korang nato mingkian sokoni. Nebaya kau jita naka inye nak utama minyoru kegengguni. Kutu minyoru lili bumbu tingsi mengu. Taiga itu fasali. Mereka sokoni gunya konin. Atin dayi parain dan nebabi bingmu tu ijaga. Aku minta barang dan nampak biar kita tempeli. Namsi mengung status 74 ash nampak tungguni. Agen ni bijak tak dek esok semua jangan kau tak kebab beriat ke kerja tak. Status 74 ash number one. Mujeli, ame jalan mujeli hati amran mujeli. Ingin ni logo ke ame minyak kot koin. Pasang kita nak korang kapi sago ke ame minyak tak kapej. Kapej. Sego nangku naga ke tuale sup cah. Nah, aje gurau guru ini cengol lemi kapi. Ia lekas subuh cuan angan ne. Agam awal tanaga nemi kuahum bali. So, ame jiran ni am delicious. Iam rani muncil liat. Ko ini am rani muncil liat. Ko menjo sokoni. Tiket itu tagengi cungan. Status 74 ash number one. Aiy, mami je nago ingat nango tagengi. Status 74 ash number one. Cia ketul ni nyonya ngu niki kajin. Status 74 ash number one. Goronya kasteninyo, ni kau nangku jawab tu apa? Dagi kesi goron jawab yang cakangit, dagi kesi kau yang cakangit kasteninyo. Ayah megan kaya kotor mainyo. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Ayah we goron kasih toma roji. Status 74 ash number one. Hari begitu nak kaji ni ngirabi ni kaya di tahun 5,000. Nenyo nengku niki kau ajar apa ni jatuh status 74 ash number one. Ya ni jil gitu kan status 74 ash number one. Kau kata mana ni man? Mata mana lagi nyamau rais na? Ijil gitu kan star 274 ash number one. Agi boleh siling sosom kau jangan. Lagi nebut kau siling diptem maksogol diptem mak. Orang ni cipta naga kau nyuci gay. Kau ni tahu macam biaga tapi kau orang ni rejo. Kau kau ajar rejo nyor apa ni kaya di tahun 5,000. Kau nyor rejo siling diptem buana. Hehehe, tanya batu. Panas, kau mah macam apa? Aami amua gitu kan rapi ya, tahu lepo? Ini oleh barapi ya. Orang ni cipta, ladies, cipta mepata 5,000. Kau aku tu mian silingi, kuminatisa. Hei, oh ya lupa napa hati amu tende. Gitu tanya batu. Orang ni cipta negi korein, Joel Rotich. Inte anak kau kau nak ainu tik cik aye, Joel Rotich. Kaki kau aje 5,000, so tu mabi gayung. Tu matu bibo, kau ni bik somuk tu mabi gayung kasi nenyo. Goroinye status 74 ash number one. Natafuta watumpili tu, pegi aje. Watumpili tu, aku pijau taka meja kau betingguni. Igi regi nyoru logo yanda ni. A meja ibi tu status 74 ash labata kau duget number one. Aje tu kau nenyo ne. Tahu aku tu mira selingi lufutan orang si mengung, anan aku lufukumi. Status 74 ash number one. Kau aku nimpa orang itu agibendi ke nyuruh logo yang dani. Kau bawa tahu agit cunga naawe ke agi nyuruh pergi tak ke? Kau kau nyuruh bicara. Agi tu kau lingkian itu kau na kau nyuruh bana. Status 74 ash number one tu ada kasi.
1: Logoiwek chemiachikoi che chemung'arainik chemengechen chetinyegei ak rurutik chebo kabatisiet kou bandek, marakwek, chego ak viazi en kwenutab alak koboto chemung'arainik chealdoi tuguk chekiboisien en kabatisiet kou chebo Agrovet. Kampunitab Avenues komiten asikotiin ak kokanapteur mung'areng'ung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk. Matiyan golul mung'areng'ung onamgei eun ak kampunitab Avenues ak isirgei kotesun stock cheimokyinigei ak ilipan kotuten kotatun igesu kotiengei ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90. Rutechin kampunitab Avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirgei. Ako nai ile yekesirgei en betusiek chuton inyorchinigei discount en lipaneng'ung. Asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igimit mung'areng'ung raini ak Avenues. Msimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
0: Haya, msimu ni sasa. Inyorchikei akinye rabinik eng sokoni. Status 74 ash number 1 orunjita agenge kakobet kikure ngo kikure in Ronald kongoi missing Ronald kainyorchike 5000 cheguk nguni kotoma jita agenge inege mutu moja tu peke yake status 74 ash number 1 atafuta mutu moja wa 5000 mara kwenye noto kajenge sinye sana sana kujita netom kwenye nsogoni akijato minyoro kwa nguni negejenge haya mega kikirchin saa Mulango wa neema ungali huko. Karibia ndani. Hukuwe moja wa wana kondo. Wana kondo jamiugi kwa jenrabine kitiongo. Hile miyege negekuri ni. Inje ni kichuki kwa nrabine. Statu 74 ash number 1. Agora mine kia yale muje iliyot nani. Magia legi itake. Pa muje iliyot chu. Ngu nangu mabia le muje lege. Ngoega imuwa mapema matke guni. Muizi. Agesir gele mujel yote mana gibialen honga ku yaisin ke gibtu batai na banga tuti kap sogoni kale ji ta gibtu batai na na game jan kale ne gibtu batai ni e na ta karani ji ta yure pita pita menda na ara gango ara ta go bata mana go pita so guni ka sai den yo wat next next is here the next is oko is here agebe number 2 Mama ja mutino lelo missing ngerekte kito ke number 2 75000 is here for you ta boy chengere saran is here for ya ni miwa go bayni mangalal ji ni bi angalalun inye ngi kurnen nga kai nengu ko nga e inye to ta angalal ji ni 75000 go jugu ke ka samwaun ame ji le woi nana ni le e anani le o e status 74 ash number 2 kimeje bik mut kityo jeki 75000 ak bik tugul je ingiani kikochin bonus une yoto ajamyo status 74 ash anyaro kotosa anyoro ngoti tagenge sona misimoshego aja nyone kamanda pataka

0: Hei, korom. Ngin le kata ko bunu pik soke ne kai ne nguna gomi te pik cho kata in kata ko lejin si met ko cha kwan sa ra ko ta ko mi balanis mi balanis agi ne status 74 asha gi number 2 chita ne gi gure Kidion engolimba simoti Kidion I'm a story big in Goloiwe. Zishe. Filimon, Engolimba Tembur.
1: Eh, Tamga, Rafa.
0: Achamake, Kabisa.
1: I'm not a test. What?
0: Jamake, get a shit up, that's a film.
1: He married long time, Rafa.
0: Long time, Emmanuel. Eh, Karibu.
2: I am a man.
0: Sharon.
2: Yeah.
0: Oh yeah, peta peti netwang nengu.
2: Kala arbu lanji.
0: Kongoi kabisa England je mi go mi sai.
2: Na magil lanji ko abi ti go u ti sab de sien no limba tere awe in bet eleno lief te banga apenas ni ne ta ke ti ora no lief te banga pa ti amnyu ge mi tu limba ti tanak Sharon.
0: Oi.
2: Agara poe ta ke tase. Aku ya limba mau cebu wana mau ce tiga lonjakan jali julia. Aku ya sebab angdu kalau kalau ini lanjut kau tunjuk. Ada no ane nulis sebab.
0: Thank you for important. Ayah, kau ngoi missing share orang kau limba cebang. Ayah kita serta ingin limba lagi nana gelin cebang. Mana ni baca cebang kau ne ingin kalian napa ta? Kau buat waktu ini nih kalian kasih sega buat tegate bagai. Ma nam gi ne gitare ya ko sai ne nyungu itu ko le mi dege che ko be ding yo dege che ko so samak te sabe ago in gimi so ko ni number 2 status 74 ash number 2 patimi agi me jera pini 75000 orani chita na kain kene tai chito ne tai ne gi kure fayola hey fayola na ngilen fayola kanyor chige siling mi asita eh Yani kagita gitu ngonak siling miaseta gilin miaseta kok kocam gilin miasa bayi kok miasa kok galin miaseta kok makanam ge anan cuma mau itu aya orang cerita negi kurengo kikure tenis oh kurengo tenis singgalinguang kikure tenis aja tenis ame pata silingi 1000 karipu kuaso kotena iweke kok kote ijoru 75000 tenis Toma, ya jaga elpa nusukul bis. So, pika yang kita jaga jauh juga boleh nasi pik tu kalau jamit tapi ada beri jo macam paksa. Oh wow, tosis ya. Hehehe, jita negi gure Emily. Emily amenda na 75,000. Kwa aku tu mia shilingi 25. Emily, ikan setia nukar aku Emily. Hehehe, oleh Emily. Aga se gugu yaga ma gotual me ditra me ga gotual me diting siling mil bu sabina tano andai won in pagal koi ge itune ngune to si we ni bun gel ra ko ngete in e wa to tin inda ta gene gat tin in lagi bun gel ra ngete jep se ona ko en ma me ja mu ra nasare nyu ame je chitu ko lengani so ko ningun status 74 ash ka ko ngete pika ngwanu je ko 75000 Lakini agetukul nengja niki kajen bonus. Ame je inyoru baranda nengke ingen soko nyagi alisha. Alay taken tom kaya alisha ibesho. Ikoi gun baranda itu tiket dice game muji. Rani ko agi libisan joko babi tu tapa mut mau nyoru. Oye ko nyali samuti. Mami je nengko nam siling ingte tu tiar nengko kimi gitu. So ame je rani inyoru. Status 74 ash. Kahapa ngalek kianjin kuno tono lagi ninge nile angkut cita ke anan gue ipci nih ngalek cuma harap ser mami kaya kena tamu ay hale nama gue angkut gitu amu in upuan sogo ni ikhir itu naik aja parah entang gue nagi lejin kenapa manggal jalan

0: Jason ne bari rene tene gisarwane anginye ko gisarun ngo kole mangen ngo mengen ko teptano ki mingondo ni siko imi ko ine me bagi amwaun me bagi kot ko mengal ke ngondo ni status 74 ash hey gasaden yo alaji ni ngun ko ngen bi ko jorji arabi ni ko se patindon Asana amwaun ole bendita bi ngda bending yo aroni chito ne kure jepkuru akikochi 1000 chito ne kure marinda akikochi 800 chito ne kure paulo akikochi 550 chito ne kure fifian akikochi 1000 imi yoinye ne to mit ibwata ngotile kiyae ne sikenyor rabini ira ndago nanyo kine kiyae sikenyor rabini namsime ngungitinya siling sosomi mega ngoyetene rabini cho kitoko cho siling sosomu rabini king sogoni Ame jengun itu, guys. Sekilas jaga ngan, tunggu itu aku fitur kesini nunggu kira yuk. Aku mama jaga ercin sang. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Ani kamu aku nai. Kau tapi so kau nunggu ya kamu main daya kau ya. Hey, pesa. Ingin ini rapine ane kapesa. Ingu mite rapiet kubai boy yo. Nema kamu aye. Kijam goli nya kota ko kimengeje ko kijam ke ko songolyona ni kelenin love is blind ingen gorat chomnye mago gorat ne bobetu tabrane gi gonjo tongilo nani ko metinye tongilo mamejinji boys ladies che bobetu shejo kama una kitu nani unajipanga wanakuambia kanyaga kubwa Lakin ni kia lagi nyak kecoh ko kima ko laugh ko blind kima ko ngin ngalek rabinik cam nye ninyo lakin ni nip sahi buana kinyo ko wal rabiet sahi ko cam nye ko tin rokonda ni parabini kaya mwane ba aki kamwaki na in sirutik ketililen ko mwai po ulumunye hale tu nempe tu se kablet kwe kubik kecoh meke aku cecoh me silingkise karai Aya, obah apa kau nak silingi sih? Jutu kau ikam bawa ulo balain. Tuan betul segamlet kau jangan mabik silingi sih. Anan mizin nama jangan silingi cai. Kau tu meja silingi menyos ogon. Kami jaga gerbi kau jangan silingi mat kau bas ogon. Nanya pendi pesa. Aya, status 74 ash. Kami tenam patu. Iya, mami jin memang orang ini jitu. Kalau pelakat tiaw apa silingki tiaw lagi tiinye, kaki kau cuma 1000 bana. Orang ini jitu ni kurang 40, kaki kau cuma 75,000. Kakak sekarang bisa gelin silingki tu le? Gelin nengye? Aneh, nama macam silingki tak kaki kau cuma 75,000. Aku pun isi 29 siling 40. Hei, aku kau cuma 40 samu. Una penda pesa kau, una pesa ini aku penda. Giroga nyur 75,000 kau iya ku jingguni. Aya, kasere ni wapi wewe? Status 74 ash number 2. Amia geni bike nyunga gene tage. Tage sekso mukta kanget kasere ni. Ago to ko to mabik somo ku ije ge. Bik somo kya ta ga jeni 75,000. Ame je inya ke tukul kam ga ko ni. Inya ke tukul na to mi nyoru. Tongil ingsi mengu. Inya na jengi na ko ni 75,000. Aginya ke tukul ne to mi nyoru bonus. Inyo kora ko ni bonus ko ka inyo nan to minyone nataka ni pe kila mtu bonus status 74 ash number 2 kero chitu ko lichu number 2 haya kanya ko ajir rejo soy paraindo rejo
1: mini ane amiyo
0: kaya misha nan toma
1: negetain
0: Aye jata gele ne ki tanyunu ya in ya jage saru hotel kara
1: mati saru
0: kai kai jaba hotel le mung gi chunde ko tayari
1: kama le ni ni
0: oi
1: ne ki tanyo ne mu ko kwangwa ni bu tuna wa iko sawa iko sawa
0: aya karibu sana Recho soe
1: imi ko mie baba
0: amigo mie kabisa
1: Kong kaya mana mi gomnya ane, kalau ni ni lain ni tu, lele, ayam bojera ni lato, no ni ni reju, kalau kalau nak jangan jeret, ajaan jeret biji, orang kalau kalau
0: itu, lele kai. Ibas, kalau ni perahu itu guni.
1: Chamnye ita nye maki nyor lanjar inye ne gararan.
0: Kongoi.
1: Awa maki lanjar ngot yetoen. Chong ngot yetoen nga maki nipa maki chay lanjar ne gararan. Aki imchebyoto wakwan imchebo limba maseso li nole so nyor lanjar wakwes. Awa sara e maseso sara chumo e miyo na garsa nani. Aki ni lanjar ne gararan naki che.
0: Kongoi.
1: Anyo kriyespa nga papa timo lanjar ne gararan. Aki tumun na gase veche so nyor lanjar ne gararan ne bakar.
0: Kongoi misingi.
1: Kongoi
0: nyo. Aya, kongoi misi. Ega, netake naka mwangyo kala ka usana ni. Ayo, oh, toh ako na maja na. So, eto.
2: Iya, muna, Rafirim.
0: Acha, mika kabisa labda inye, so, eto.
2: Abay, bay, Rafirim.
0: Woy. Kukwe
2: na fasi ni koro wanyuru.
0: Aha.
2: Na, angi, chwa mokila, anjipo, abiti tutu ke.
0: Aha.
2: Api, chenje, biru belege.
0: Aha.
2: Kima, chenje, biru belege.
0: Oi.
2: Aga na bir belege.
0: Mhm.
2: Aga en chaman farfari.
0: Oi.
2: Aga en kwanda tes kansa une.
0: Aha.
2: Aga tiba ma.
0: Kongoi.
2: Konni bu komo atinya ngal. Ara serem kago nu matangaso kunyo lomba ta jefem e namba tare mo jenara ta zi ta bawa me na nyune.
0: Oi.
2: Mo ngwa leni ta ngoi tu yono asigi barasta.
0: Una ta.
2: Una ta te mashabik tu gulo ne uto go tin. Kiburan so eto jebir bele.
0: Kongoi missing so eto gulimba jebir bele kasande sana. Na karibu tena. Aya kasare nyo dege shekoro nja ko itkono makuto manyoru bik somok chaka chenge ngwe. Ham tabi. Aya wewe. Aroni. Tane gore Juliana. Aki gaji 75,000 so to mabigo yangu jege two people are remaining two people. To so bi to bijo tok two people. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Ngorjo koto makaita ko nang nabalanje nangko jatu atu mbili akpo na saga ko ngit ki ko jinja ke to lenge ni doga na ta ame jo jo ruge ko saga yo nani sakayo alishuka ngete para kingo ko ko lange te takin ko me jo ger cheso ame jo jo ruge ko na grabin nguno yani kwa ufupi inye na to minyoru rabin na chingi Mangung nyai mi agi nam si meto. Mete boi sha nyai mi ay no gitu ko gitu. Mai benen kasar tanetia. Ago mame je I virtege missing. Ame je nam si meta gi jil status 74 ash agi ko gitu ngon number 2 ago ndra bene joto. Nani atakuja? Na tabuta ko atu. Na tabuta wa atu ya ko mupa iyo pesa kwa uchumula. Manyana kuja anapata. Yes, mami je naga gonyo. Aje tagopi kaya yang kita aje ng. Hey, iyo atumbilo tapatikan aje. Status 74 ash number 2. Kira aku tuh mi inyoru kaya tuh linyo ngun. Status 74 ash number 2 raga.

Hai ya, orang ni cerita neta Engkau ni takut macam cerita agengke. Cerita ni kikure in Benson. Benson, ame patah 75,000 tu macam cerita agengke. Yes, yes, statu 74. Orang ni kagak beat. Cerita ni kikure in Emmanuel. Nega aku nyor cikai 75,000 kono. Atau naya, mefungkan nama naya. So mati imke aja ketukul. Nemara tu minyorugi. Ame je amotin poli poli. Magoi jilir ni pran. Ame jamu tinku nogerik te tapasali 20 pagan 7. Tati tausan. Amu ke me jepi ikta mani agetukul ko galewe nun tati tausan no toge. Ati api ikta kya al chin lanji. Mi lanji ko ke nyoru lanji ne papa galwe. Pagal lai pagal somo koma lanji jo toge nye. Anangi kure ne. Dago ni silim pagal ingku ni koma ga kwa lanji. Anun ko pagal lai ingi. Ati anyun komana je kora imu jinyo agi nyoru 30,000 statu 74 ash number 7 ka konam no tongku ni danyo rubi ngut je bangku ning tege sekte sab chokang ngete a bai bai tu ko to ge lega apki permit to mo ger sinyen ge la chok chok permit ame ja bai bai tu bo geran statu 74 ash angun garar ya mu muti go tit ma toro lagin ko to pa so ko ko ta garar ya bora Tu mira, aku mikir aku tanya sokon. Status 74 ash number 7. Nataku tahu tu, nataku tahu hati aku pesa. Yes, cepat itu agak-agak kesini nyu orang cakap dekai. Saya pendi, pendi ni agak-agak kesini nyu. Goroinye, mami ji ne pendi nyu pelah pesa. Kila mutu menjana kau hidup kan number 7. 30,000 kau cimbik taman. Laki ni bon nasi, kau jaga kili kial cintan cici tu kau nengke nyu atau. Statu 74 ash number 7. Statu 74 ash number 7. Wapi wewe? Wapi wewe? Itinye nenye. Ingsi mengu. Kole jita atinye in silindiptem. Koga nami nemenyo sogo ni manu. Maseta ni manu atake perperen. Ango tumusa nguna ako gile jika mukta nene itinye nge ungu. Kole musa in atinye shari. Koni kate peren no ginyalei. Itinye nenye ingsi manu angungu. Aku ni rapin itu ni 20 enam tadi ayah nyoso koni nato nama je abaiye inyor cikai parate abaiye siling sasam je atau nago siling itu status 74 ash number 7 tomo kau ingkian ji so ini ada nagi ni nala itu ni ne ayah

Maka kamu mau ni alih tinya nengke ungunge ilai tinya insiling sosom insi mengu pas ingwerere status 74 as nyanje noto nawa utapa tau sindi orang cubik cakap aku ingjan kaku kas kita mau aku not kulete non cita nehure Selena kaki kau jalan cici 500 Selena acam bawewe cita nehure Hasan halam telulai Hasan umepata shilingi 500 ya lanji. Jadi nak ikut game boy, sabal khair, anak kita mahu tanya coba lanjut. Lagi kau cuci 400 coba lanjut. Orang ni jadi nak ikut chain, chain kau kau cuci 550 coba lanjut. Oh ya Maya juga, engkau nak aku game lanjut apa mian tanu kita orang tuun 50. Ini umi na, ayah. Engkau orang ni tu minyak sokon, status 74 ash. Orang ni cerita ni tanya nak bagi kau aja sih, met nampak tak tahu san buana. Cerita ni kau re Lily. Lily amenda nasi mu ya tati tahu san. So Lily kau nai, wake kau kau ni cepat lanjut. Mati tu atau tati tahu san jawab sih met kau kau. Yes, kau ni tahu macam big soal gitu kan. Tahu mati 3 minit kau sini niu. Kau itu asal apa agan yur cerita ageng ke. So ibu aku lebih galak ke. Kau lah semua kau bihat. Kau itu setai lugu kau abimet. Status 74 ash number 7 wapi wewe ngoroinya mano kastane nyo ngoroinya angko tanyo rongkot piga yengke bayi intate tausan koto siyamane yes chi agetukul igiri chicha to minyoro ki ako inguni to miro kakitaune number 1 4000 maingian kebwa in number 2 75000 maingyoro kebwa bonus maingyoro yuta kula mecha agoni namu magat kya lun lanchi ake goni tate tausan chaku chicha ta nane gejenge na tom ko nyor kya ko inguni status 74 ash labata ko duget number 7 number 7 saruji tugul number 7 no saruji tugul number 7 kasane nyu ji tugul iwe number 7 amaun status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 mami jage ager tongan ka ko gane ke na teni ki tongan ma ager ji ningan nyage orinjo de ke shaga yang jangit ko itsaite sabi sekarang nyuruh logo yang kami metak well dan boleh ia kau bertanya kita stay. Warga sahmi tamu gula dan nyualai. Jam metang kau tersetai well dan boleh. Kau ingin jitu kau kira jera binek. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Orang ni cerita naga kau aji. Selena kau kira aji 800 cepat lanjut. Ini kau mewah Selena. Jadi jo. Aku lanjut gitu jo. Kau ni apa? Orang ni cerita naga kure persi lamu aun. Kau kira aji. 30,000. So bigo yang jawab nyuruh cikai 30,000. Tuh ma big sisi tu, bijak tak sisi tak macam apa tinggi kuni. Kau tersetai logo yang apa met. Status 74 ash. Jitu kau lapat aku itu get number 7. Kau kau tuh minyak rugi aku inguni. Ame jalan je ni tu ni ne. Kau ti tenda isiling sosom. Kau ti tenda isiling tiptem. Mati jundai. Agi terlalu ke tisha kau kau tuh inyuru 30,000 jaguk. Ak bonus. Status 74 ash. Number 7. Aku ikut okay, patologi kami meeting kau indah aku elton bor. Lagi ni testing sokong status 74 ash number 7 tu endekazi.

Aya, kuna tano roni chita neta inaga kwenye naga ma yani chita agenge nige itungan bana naga kwenye nigura bika elkaki kwa jingyo itungan rabini kiki 20,000. So big tamanak sogol kaiga anyor chini ano picha tok tamanak sogol. Inya agetu limita bana radio naga nini? Taga namsi mani taga agetar. Yani inge limu sekial tukul jimita duga ni angoti inge nchia ketukul si directi. Yani taga angkali itungan kwenye big tip temu kabi big 20. Lagian guna gaya cakap sih, alergi, noye, nyobak. Aku rasa ini sih yang janggal ale. Star 83 star 12 number. Rani cipta nebai. Negeri gure kigen. Lagi kaje 20,000 kigen. Oh kigen mungkin itu magere kigen yang sokoni. Kongko yang muka kaje tajen 20,000 cegu. Kongko yang missing. Aga bawa isi siling tip temak so mungkin cakap itu. Naga lagi kaje 20,000. Kasan tem. Rani cipta negu nebaso mungkin negeri gure Doreen mego kitambo kweli kupata pesa nyaljini kagikone ninyo rabini keti tai 20,000 so ready atenda ibik somo kasani nyo ibik tamanak ta sabja jajenge tai ke sagwan ameja ko itak foti kitungan geger ya ta kama ameja geger chinsa kama ameja ko aji ta kole in kasa geger kago ninde ke sagwan kitungo I tilgitcho in sabengu ilime chenne kai kuti meje 20,000 Ibuat kami siling sasam cukup kaitan dengan si mengungi, kawal laksa ya kau siling yang lebih tipu mih kau ikhij itu ne, meh bye bye itu, kau ti macam apa ni jatuh mengungi jutus ta, eh itu terus ta tu lepas, duga itu nampak somok, ya satunya kau mengungi taling kini bi, aja tu pati wim begitu aku, ta eh itu terus ta tu lepas, mana ingkian apa tanah, apa saya aje.

Aya, orang nak kita ke ya tak kengke? Tuma biak semua aku gitu ngan je. Kau kau missing kau kiri, ya niat apa kau nimis tu ka? Kau kau mi aku tu mau apa? Tuma biak semua aku, kau apa bijak tak semua aku nak kau ni tu apa biak taman ni? Aku tar kau no? Yes, only three people. Alakeng juga kau nyorjo bata Wilson, Regina, Priscilla, Ezra, aja tu negu Sharon ni, Paulo, Doris. Yes, awan waktu empat atau 20,000 puan. Tuh babi semua kau cek eh. Star 883 star 12 flash.

Asalnya gorengnya, gorengnya, waktu tato, waktu tato, pakai waktu tato. Banyak anakku jadi sayi, ini nato minyoru bonus, ame jagoni 20,000. Star 83, star 12 fash, raga-raga. Betul tu minyoru, ingkian raga-raga. Yang ini nato minyoru bonus, nak agenin. Star 83, star 12 fash, agi bagi tukan directi, aku itu get nampang gabe. Number 3. Kotkoto minyoru ke kau nyer nato nacengi, mami jin neta kau ingkian. Orang cita netai, negu refake kaki kau cengnya 20,000 je cik to mabi gayengu. Pigaeng star 83 star 12 fash. Aya. Mami jage na tagonyone. Ike. Kate pe ko chal ka pesa ini. Orane cita age na baenge. Selina. Kongo I music Selina ka age konin 20,000. So to ma cita age ke ne ke. Aya star. Ne mutu mo je na sako wewe. Ini sokok wewe, ini ada, nak hari nak korin, agak malay ini sokok wewe nanti wewe kuil, itu negur matayo nak aku nyuruh cengyo, ramai ni kita tahu 20,000, kongoi missing Matthew, nanggilan matayo, kau nyuruh cengyo kau nato, kau sini nunggu tu lelaki, tapi pengen ni doget nampak, engkau nak tega le school fees coba 30,000, si 30,000 ni minggi, pik taman korang. Pik taman kora star number 4 sinye kagi bangung number 3 ke number 4 ya ni magi bagului star 83 star 12 fash star 83 star 12 fash kasane new star 83 star 12 fash number 4 abwa igero loko panu dining number 1 enda kagi tau ne ame jo abwa nguni sai kila mutu aenda na pesa yake na story mingi ishi Mami je nak ingat nang atau mutu maja nak aku tiap kau ingat nang kau jam mutu maja bagai atau mutu maja aku je star 83 star 12 fash number 4 school fees kau jibik taman aku yang kata kau ingat ni kau jen bonus nana tak kau kuan sa wajah men aku je mami je nak aku jutu kau ni hey we hey kerum kasih kau beli tak Ayah kan nyarut komit, mami. Star 83, star 12 fash. Number 4. Oleh mita 30,000 jemput school fees. Kaki suruh kele fees 30,000. Yes, tutungku ni. Kekon fees cegu. Jemput tebe ke aki. Orang ni cita datai. Ingin cita datai. Ki kurek na om. Kako jod cikai fees cepain 30,000. Nama mena na pesa. Hey, kau tu minyonye, ni orang cerita agen atau kau jalan ni? Ayah, kalau cerita ane no to, nyoba star 83 star 12 fash number. Orang cerita ni kurei, well done. Si kalian nak kira number kalian well done, ne win loko juga pemet, alu juga siaya, terni, kurei well done. Kau jor cik, agen tata 1,000 pi kau yang, tuh mah biksi situ, orang ni cita agen, negi kurang wah, chop, ale ni well done chop, kau nanti kini kini sen kape sakem wah, aku jor cik agen tata 1,000, ingyo chop, songku ni, aku ni bik, semua tuh mah bik, tetapi kita cungkan, hamba je jutu cik agen tukulung kuni, nata kamu nyonya, nata kapesa ingki, star 83 star 12 fash. Star 83 star 12 fash kasane niwe ugiingia tu pesa kwa wingi haya nye ni mejo tu star 83 star 12 fash number 4 30,000 ni yako

Yes, tunenda orang jubi kalau kau yang cakap kau ingin korang aku nyuruh cakap nyawa cita negure Marcela 30,000 Lisa 30,000 so guni kau nyibing mood to ma bing mood tu orang ni cita agen nak aku cut korang hebanis kau kau cakap 30,000 to ma bingang wanu cek eh star 833 star 12 fash patu atu ngapi patu atu ini bagai ake patu atu ini so ame je pik cebu ane kicong ane nyo star 833 star 12 fash mati jilil kurkotik percike nampang ngapi number 4

Mas, kau nak tak kasi ni? Ya, tak ni bi kebuka ni. Kau masih ni, kau kau ekwa kau lagi apa? Soke nonton apa? Status 74 agak ini soko urung. Kau lagi apa? Soko murua. Kewangun nanti gitu kan? Kau nanti soko murua kasi ni? Ame jangan aje un bi kekak kau nyeri tiga sih. Mesti kata kau tu mabik semua tu. Kita negi gure in Cecilia. Kita negi gure Sosten. Ak kita negi gure Salina. Coba kau aje sih mesti eng status 74 ash number 7. Kau ni macam gitu kau suka gitu kau. Agon pota nebo 160,000 pota ya 160,000 niko inatembea kwa watu mbili wengine ni ponas star 274 ash number 6 concerning you ongebe number 6 so star dilo kako ni bora ngoita 50 ak 55 keger agagudong nebo mwisho keger esokoni star 274 ash obwato kulyo atinye tu yeti nyo tu yeti Nagagur kabisa amejo agaji chitugul ponas eng status 74 ash number 6 kwati jilil ni tani ata sijui ndakusaitia bibi sijui ata mi sijui yo bibi status 74 ash kasere niyo number 6 niko nacheka kwa sababu ama na hiko mtu mekuja na hiko pesa kwa wingi kwa tele star 274 ash number 6 nae natenda hako na pesa Kau nak kasih tak jawab ini kan ya? Enggak lagi cuma kau nak kasih tak jawab ini. Seta nyuci tanah kau nyuci tu ya kerja aku. Tapi mereka agen yang rapi ni kerja nyuruh. Ile jadi kita ngat. Agile si. Kau tu jasa sana yang mau dan star 274 ash number 6. Ingin mami jadi aku nyuci tak kerja. Muka ni 160,000 ni, lepas itu tahu juru jatuh satu tahun ni, lepas itu sampai, meme, tak kira macam itu ya makwa ye tapi mon, ista, status 74 ash, status 74 ash nampak sih sahaja ni, hey, nanti aku lama tu sih kesimu, meme jitu kau lama sih, meti ini serius, ini serius, ini serius. Status 74 ash number 6 Mami jina hako inge na mkota genga mwaun Wapi watu Kapano piginye Nga lecho kuhuge buwa yutu kukura Oroni jitanetai Jitanetai nekikure Fikta Fikta kakiko achipona sebo 1000 Tuende kasi kako ya tuwe Fikta Akeli putpana Oroni jitake nekikure in Kikure Wesley Kakiko achi Wesley akine nyo 800 Tune ya Wesley Taiwege Angkut fikta guna tak orang Daisy. Daisy na me poin lupa macam apa? Dalam aku rutu pati ingine. Aku kau teh nyoru, ceteh jawab aku nyoru bila lagi. Status 74 ash nama gak bagus ni nyo. Jitu kau namsi mengua gelapat namba. Jitu kau lah macam gelapat. Duket namba gak? Duket namba 6. Yani igere dega se jaga seni nyu cangi tu na tini nyu korake aje ngi cita na tom gunyor cikai rabi aga tukul aku aje buat nasi cita ne bawa ing naje ngi nyu ko cita na tom ko ingkian aku aje 160,000 so kot kotu minyur wong etega kita u ing so kesek tuai ko yuta kan nyu nule makati nyu rabi ni aku tu magu nagi ne pemuisho ame je ingkian nyu star 274 ash number 6 star 274 ash number 6 ame je ko ingkian begin nyu Rona, kau itu 52 keger duga ni, orang kata aku pipi kosong ni Newman. Ya ukueli, waktu apa tegan? Waktu apa tegan ni wajib kau pesa, ini pesa ni enu. Mayo, sama kata aku ni len, mayo, ala kau len mayo kan? Pesa, kau wingi, pesa iko kama yote. Anak aku cah napata, asyik aku cah. Aeleke chiwe Aro ni jita Netai na ako jor chika in Kusisha mwai wak Patrick Patrick ako pa ishe siling So samche chik Ako aki kwa chi 160,000 So to ma jita A Patrick a nyonin kuni ki chongan Imagine Patrick a me kucha saai Ako kwa mwai ki chongan a len A me jita na umcha Kema ne ponas Ogir ponas Jita ne kure Eric Kwa nyonin kuni Eric Aki kwa chi 500 Eric Kongoi missing Chobri, kaki kau aje 1000. Kongoi Rebecca, kaki kau aje 400. Iwe, yani
ni kukuja na kupata status 74 ash kasa ninyo status 74 ash to mateke shika yungu swame chike kwa shini kuhuni ago ni ncheni engteke shi joto kai lakini aweksi ame cha wakir chitukul netom kunyor chikeke kumiso kuhuni status 74 ash number 6 ame chitukul linkia ninguna si tiyan kitunga na gilang ito ni garara no che iso igarara ni tiyan daya nukot kumenyo so kuhuni yes ii na wakarebisa so kuhuni

Oye, mabwa biik anyu. Mabwa biik ko ya kabwatini kobwa biik kakochi rabinik. Star 274 ash number 6 kasoin inyo. Takutuma chito agenge nebo boda boda. Koronjo degeshe kako konameje. Agere chito na kikure Judy. Kakikochi 400. Kongo missing Judy. Kongo missing chito na kikure Kiptanui. Kiptanui. Kakikochi 1,000. Kongo anyu Kiptanui. Oye, kakikonyit kaina namu in. Ndaka maikonin kalunga matosi tanui. Ngoy amu lagi kau nyetin kapesa. Ayah, orang ni cerita ni gure celangat. Ira aku nyetel celangat iko ni kesukan nyetel kem bayar kene. Aku nyetel celangat kaki kau aje 550. Setai gue kau celangat. Suka cama kene jeep kem bayar kau nyu. Kami cara cerita ni gure jeep kem bayar. Aje ke jeep kem bayar nol kiko aje 1,000 ini. Kau kiko gure ni jeep kem bayar nyu. Kau ni 1,000. Nem amu atu aku pe. Kau sebab bu. Kanamge kainet again. Kang konyo jelagat ko lasun mo ko suka keep kempa. Status 74 ash. Status 74 ash number 6 is kila mutu ingi abo.

Basi nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Na wewe ukimaliza utavalishwa nini? Kama mengine yengo nduni yengo ne. Aya, Congo missing. Yani nakata jepkemba akunyo chemutai agaki kochi 160,000. Chemutai amenda nae. Ngamata kunyo jepkemba araba otomen. Aga mwa unalejin jepkemba ikuja. Ngimetai chemutai kunyo. So, amecha nguni kebe nipa mwisho. Nipa mwisho. Amecha wakono wakabisa ni amege akpike jangi ni wapie kani yo. Kanyana tosha na watu wengi. Yes, wacha nipeane number one. 5,000 ya mchele padu yuko mingi sana. Engdege, shangmuth chaka ngetko stoinde nyo. Nianyo ni kopa jito. Igere ni? Hii ni special. Tapasali, amecha kwa shine. Special nipa jito atum kujori kwa ngeteka kitahu. Aga sami ni nye ngutu kule lemi. Kotko kata nyoro ke kule weye. Katka kata ke hili nsoko ni. Rire jita nema nyorkia kwa nguni. Imagine miyo jita neka ako tema kutum kujorkia kwa nguni. Hii ni yako. 5,000. Amecha big 20 chege kegere kitungon. Status 74 ash number 1. 5,000. Itile tiketi tagenge kitungon. Meti laing. Ngeti laing ko bonus. Amecha kunu baranda itil. No tiketi shoka yeng. Meti lsomok ayeng kitu. Yee. Siu yo aga gribin tera. Muto minyoru kimano. Kongete agita wako inguni. Eshima. Eshima ni yako. Kwa mepeo eshima. Aga amecha inyake tulna kwa inyoru kaya gaya menyo. Menyo kwa uje muta inguno. Aga inyoru 160 kaya gaya matakirin. Aku imagine orang ni cemu tayat kaya takami amu ya guru ni. Cemu si dan ini ni cemu kuel. Semine memang bawa ye. Hatta uku jawa gupe. Mana tahu tak menyaja jabata. Wew mepata aku. Syukur mungu. Kuna mutu aja wanja gitu kwa iso aku. Aku ame jawa gun. Status 74 ash number 1. Muje liot. Yes. Kagi na meo tak gigi liot. Status 74 ash number 1 kasanin yo. Goro jita ni makin kaya muje liot. Goro ni jita ni tayo ni gure Yunis. Yunis kabisa agilega to minyoruwe Yunis. Kage konin 5,000 chegu. Iwege akti ketitake kete suunis Yunis. Iwege kete suun gora. Oroni chita agine kikure. Charity. Charity kina agilega aga to mkonyoru charity. Kage kwa jingyo 5,000. Iwege kora ge konin alak 5. Oroni Albreed. Albreed kalega to mkonyoru. Kage kwa jingyo 5,000. Iwege kora ge konin alak Albreed. Taki ka ishak chakonget kasanin yung. Kopa chicha to mkonyoru chigegi. Negemejeng soko ninguni. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Kaya kasoko sa ninyo. Status 74 ash number ata. Number 1.

Ilia dah terdapat tu bimanya ya. Iya suku itu dah terdapat ide. Mak bet nanti le boy wesan sa. Gak lagi lihat sembilan nuan agak deno. Tiada terdengar kau tidak kau sekitar mana kau ingin. Saya itu sokol. Kebersaan kau terdapat munyak saja. Awak muna terdengar kau ni berang dan kebersaan terdapat lambat conference. Saya kau munyak corono kau ingin semua kita kau fire. En nega bertanya terhadap lambat conference 0207943212. Amat sobi tinjau jitu lambat conference. Iya sobi tinjau munyak corono kau ingin semua kau. Iya selagi ni kita kau ni fire. Iya, saya kami tentu kira kami tentu sokai dah terbuana. Pongges korang ladies tukul le. En big angwa jadi kamu ikhwan ni saya rekun ya. Ladies tukul le. Ladies tukul le. Imagine lah. At least ni kalau muda nak cakap juga tu aja kan? Kata orang muda nak aku. Aku sebab ladies tukul. Netai aku kira tapi tak. Pongges saya nak confirm 15,000. Brenda 15,000. Louis 15,000. Agna tak le Priscilla 15,000. Agar le confirmed. Tu boleh kalau itu tu boleh kini cem pesa apa sampam ba? In fact, nona ini tu kini orang pesa kini nonton rasa kau tu missing apa sampam nonton apa agar le kaje confirmed tu gula. Pungkesi Sarah. Pungkesi. Mungkin nanya le nanti cakap ngan tangman kubangga. Cakap ngan tangman kubangga. Mungkin le kaje tu kini ajar tangman cemi tenu. Kagum aja big taman. Tiada kini nolali nunggu ni. Kagum aja big segis. Kau agi nyuruh big segis. Tayari, kau agi nyuruh big segis. So, tagi macam big angwan. Mangkana lagi nyuruh nenano. Kasanya no, cinta nanti ni kau sana nenggu nen. Mita nembus je mita nen. Coba 15,000 Kenya shillings. Anggo tinggal lemu juga tuar tine nenggu nen 15,000 Kenya shillings. Anggo tinggal lemu kini ke embus, yal juga embus. Ika lembet sabra ni thay tine gitu tak shillings. Aku 20 shillings. Mian masih ada 30 shillings. Masih ada 30 shillings. Cik tilian tiket. Aku cakap tanjeng ya tilian tiket. Tiada gerian aku tin ladies cakap tanjeng kau lisan yang guni ya. Yes, kau tak bida. Ager kat tilian 20 shillings. Tapi tak kat tilian 20 shillings. Brenda kat tilian 30 shillings. Louis agni kat tilian 30 shillings. Agno tilian Priscilla kau kat tilian 23 shillings. Apa cik kasau? Yang ni, en 20 shillings kau tin dah tak bida. Kau kau muncul ni, kau jige ambus. Kagak mungkin kau jigi ambusi, nanti nampak 15,000. Brenda, entah tu shilling sekarang tidak. Kagak mungkin kau jigi ambusi, jadi 15,000. Louis, 15,000. Kau bayar entah tu shillings. Priscilla, kau bayar 23 shillings. Kau jigi ambusi, jadi 15,000. Tiada yang ngulali nunggu nunggu tidak. Yang empat 15,000. So kita ni macam bingkangan gitu. Apa macam jitu nolong kita ni? Tum kelingin congratulations. Emu cut kaya itu ni tiket lagi ni menyor juga. Mana jigi mana kara benen bicara orang canggah ramah tu gol. Itu ni chance nunggu ngerti nunggu ni. It no chance ngone. O legitil do ticket. Ngotiga the radio ngone. Gichi list 274 ash. Ama chibi kangwan gitio. Sana sana na gochi tena antu mitile ticket. Ngorechi janto umga itile ticket ne. Ngorechi janto mitil ko ngetena subui. Ama chichi list 274 ash. Ama chichi list 274 ash. Ago bi kangwan gitio. So I pike sub ko jep jep itwa ngwan ko tendo baati kabisa. Amachi chile star 274 ash. Ino nego magitakin. Iwe ndi kitu number 5 na sirge le got. Amage tiltu eke chiltu bil sabari tagengo. Itinye 30 shillings. Aya. Chile star 274 ash. Star 274 ash. Aya. Ama yi selecta number 5. Number 5 kakzirge le got. Ya nambuzi. Number 15,000. Kakzirge le 15k. 15,000 Kenya shillings. Ichi le 5, agi chili kwa le send. Alright? Kaguni yote legi dopin? Kaguni yote legi dopin? Kole inti le siling ata. Gwan fama ngorono, kole inti le siling ata. Masire siling ata, masire 30 shillings. Ngotko zire 30 shillings, kole chini gansolen. Gansolen nene? Ngotko zire 30 shillings. Aya, Cyrus. Mita juga dah guru saya ras dengan polis juga ada. Aku akhir katil tengah teri. Oi saya ras. Nak kusyuk zana. Mita juga dah guru saya ras dengan aku al. Uar esok bayi yang nombor tangan terfaya. Hamu nak kira makin de X. Oi saya ras. Anak saya ras agak. Hamu jadi nak saya ras agak. Gak guru yang kita saya ras agak. Lagi ni ras juga lagu guru nombor tangan saya ras. Nak kusyuk zana. Anyway, mami cerita lah. Amma ichil jita star 274 ash. Amma jibi gangwan gitu. Magere bi ke dilete ga togot. Ngore jita nani anege.
Ingere ana shuku sana. Sai razin gadil digati. Ingele kaguma gele jitalang ka gele congratulations ne ko mati geti. Aba ko uonga ke jinang number eta ke. Aga jam jam uta mun ba so ko de tare. Oga ga sa to bani bi chiga ko geti. Oge ko le ago paisi number eta ke. Ne mami ter ngala ne lagini fire. Go to ga nyor chige. Ne hatu ko jita ga ne miyo ne ibor jele gitil do atiga to. So ichile star 274 ash. Star 274 ash. Kai ichile. Kai ichile star 274 ash. Aya, amanchi selector number ata. Number 5. Till ticket number 5. Star 274 ash. Aya, selector ticket not limited number 5. Ticket not limited number 5. Ticket not limited number 5. Alright? Aya, agi yok tuk tuk. Not a legendary pin. Ata, I'm pointing it straight away. Very easy, sana. Star 274 ash. Star 274 ash. Agi till ticket not limited number. Yes, not to be number 5. Number 5. Ngorichita not to be ni tosi nye not to ne. Chile bag star 274 ash. Rekareka sana star 274 ash. Aya, go to dimbi geti le tiga tine to ne. Amanje bi gangwan giti yo. Amanje bi gangwan. Ponke si korone chan kako bag bonasa. Yoke ribike chan kako bag bonasa. Kichile star 274. Aya, no, no. Awe in fact gotile na tie. Wesley. Wesley. Wesley. Acha, aginje lazima ki walk in Wesley aginje. Can you go till the get in a tie? I thought the shillings. Pongis is Anna. So go meet the Nanga till the get it. I will make it tea. I will make it tea. Go to come out in your chicken. Megan Shay, like a get tea. Imagine Gago, you were silly. Can you go till the ticket in a wound? Can you go till in a tie? Kagi, congratulations. Pongis Anna Wesley, number I'm going to let in 750. Number ngono letin 750 pongezi sana. So kimaji tonoton netile ticket tinion ngone. Tagi majibik somogit again. Kimache big somog. Chile bakita star 274 ash. Big somog tichita ge ganyene nguni eh. Asuka bit kegari on itona. Star 274 ash. Watu watatu gitio. Ogo tinye nanga itil. Nini chita nige am 434 shillings ketin. Inye nota nige am 536 shillings ketin. Inye nange am 50 shillings ketin. Yan, yange nyo chige pesa cho amba bonus gitio. Ango tige nyo chige rabise chemasire 1500. Chemasire 1500. Na ile bonus. Ango tko agisirun. Kelenjin congratulations you are a successful buyer. Ina lagi biru nsi maite ningune. Lazi mongo tatambua nene. So, chil jita star 274 ash. Nanga itil chamda yat igeti. Koge chil star 274 ash. Agi itil tiga titi noto demite number yata. Number 5. Logo yuk chem nyachiko ichi chem ngara inik chem ngechin jeti nyege.

Aku kata siap terang dan disitir beri yang tabkan lejen. Zat je fam itu kata tabkan lejen of fire. Kuda nak kerja fanta lagi kata cita mu kata. Mampu nak kufunga nak kufungua. Aku kaki hati dan kuda kot kola kola. Zema acha we. Kuda nak jero nak jemit terang nombor Facebook. Juro nak cakap gundu nak berakiat kola sisi tu kondani. Kule ne mabena tegle singirti wa jazo. Kule wifaya mimi di kondani. Ale jiri karibu sana wadana.

0: zile lamba chonge nwa areas na kucheki sana akje katuko na tara tireni katisi na tarba taje fembe to get up college bana ale jigita karibu sana let's go wa magana tarba taje express gai ga sadaka wanda ga shago fire taje fem hello taje fem hello kuma meet and join taje fem hello na jijio yu ya doge ya nini anaga sede gaba taka sbo murto taje femelo na jijio
1: bune merda urna bune merda anyu gamoja
0: bune merda bajawe Chambe imuja ifirbaisi wani kwa hibo ni merda Ingele saye takada Ndiko sauti tapjita ya kumara kwende Vende akupa isi wani kia kwa Wala kukure hibo ni merda Poja ya wani Asiko haji mogo mbeta ya Aki lenja nyo aje gaita Mena ya gare netano Aku sauti na akile hibo ni merda Poja ya wani Te mara we takenge Erga kuma mbeta kini kure Dedi zede renat Kijuta na nye dedi zede renat Nye Lagi kok zam dah minyak aku sendiri leden di sana rena tu. Mak beda tu lagi barek kau dah jual kau leden di sana rena tu. Kita siapa nak tak cemen? Lagi nusul, nampi jauh tengah besar, kopi jauh jamnya aje mungkin lebih kabisah buat. Bicara macam aje kita break ni kabisah. Ngaji tadi mian tak cemen melu.
1: Tak cemen melu bantu.
0: Ngaji je.
1: Udah nangen nangil panabu kita tak pergi dia leh tiada nyolit tuan orang.
0: Aku duma tak cemen melu.
1: Wei benda.
0: Hey.
1: Ami petru ne bata aja bang me ben from the Sagar area tu.
0: Kau kau bising kasar sana ben jita bulan pada dari Sagar kita aja family lo.
2: Ada bang bar so mana we?
0: Hey.
2: Umma jita kira mungkin ada lima zamba kira mungkin lima orang nak cara nak bantu.
0: Lima zamba kira mungkin aku fire.
2: Iya bang asyik kira mungkin ada yang kau lima lagi tu yang jual entah aja bang mau.
0: Tak jam benda kira mungkin aku, tak jam benda kira mungkin aku.
2: Aku ni orang kiamu bantu.
0: Aku ni orang kiamu kau sabi zamba kira mungkin aku.
2: Ni
0: tanya dengan
2: mas
0: dia kira mau bantu. Ni cinta
3: wejiji. Ya pak, Johnny, ya ni kita.
0: Dah begitu juga salam. Ni terus lekuk cebit dan dalam bayi negara muka.

0: Atinye kamangne tali bebe kasani ni ungu itu kolole mi sa itamana agen gine bagas kalin jay subi ko logo yukabi meeting lo ginda ko ngete touch FM nebu akwa nende tezekiel serem. Kago ko ito kiruwa ketengkap kiruwa Francis Awino ko majay kap kiruwa ko yapta lewini isye na mingin neba ol kalao. Embe tutap kongwan gase neba tarigi itamana glara wani ingkamune ne muay kole magarara ni tonda neba lewini isye onotok enge. En magarara ni tonda neba lewini isye tengo masataka. Majay ne IBC ko tele lewini isye onotako ko TKI chikili isye te. Ko tingi agya utu kyoto kye bache margo shege ka muise tabri kap kura ko bato kora. Onganet not no briga kura hagwejet not no mali gaboror en kasarta negotesetae campaign en komasata. En kasarata koga komo inspector general neba police Douglas Kanja kolega gitia tafse ga police sirel butagenge. Koba komasta not no bol kala wasukobit kotel jirib setap kalia ten kasarta blue initiation mingin embetu tap kongwan gasuigini. Kongalali enge kasata neba chupchine tapke neba rib setap kalia ten glue initiation otoge mining. Koma kole kibendi kora ki okto afse ga police enge te sheta ke tugul noto neba brig ap kura aing. Enge te shosik tugul bokala genge akta manango nasukobit koger gole karib tugu chekibre kura. Koba togora kogi mit rib setap kalia ten kasarta nete tai bri tap kura. Agenga sarata ko kagona kine ka miset commissiona ne bale winishe taga mare tap kiwa to IBC kole kibendi ke ale winishona toge engore tene bahi mandaga tyag na te to lega kon ka miset kora kole ga ko sulda gi taga tul ne bare tap ku ra heng de winishona toge te ta te ga imbe tu tap kongwan ka si tare gi ta managlo has ko bit kole wen pi ne nyua me ngi kap ko masata ga kon rojine bage jere tap commissiona no tera sa se to kon ko mo kole ka gi tyag ta ko ba county Neba nyandar wa tukul jatak coba biri tap kura coba atau kertas oke sandu gusya kag tukul galak jatak coba lewin isye tem. Eh kasarta netesta gulanya para kemata bolate tinggi mani kita kini kelewin isye tem neo nemita aku gaku sam kandu netap cama ita puai pakalun sumsioka kandu kapolate itu istai kengalalu ti cemu gon kau liye neba bi kape mete. Ago sulai campaign cikwa keting kore no tere bagaliet asuka bit kotulen galiet ingge met kasam sergali korane bago ger gole ka itlet ngale ka baga sulai tap kabukyo no shege cheba kundi sheke ko go testa ki ajo ke testa ke borion ji en tuyo shega bola tu shege ngbe berwe ki ter ter ingge met en gasara ta go sam kora bi ka be mani ko ger gole mat ko yan ko baishe jagat kan roige chetindai magut cheba sab chike ko sulai kabukyo no shego baishe kundi shege chotoga Anu ko bayi sepi kape mani ko sultai kapuk cino sejotoga. Kago mua ke bagian kesek ke barcin ke mandan ne bagi bayi tini kapti lilinda ko lebih di kongke lelajin bayi sepi kongke tetar gitip temarawe tapte sab kenyini. Anggot ko memu sergali ko sergi bayi tini ke bati lilinda jami tengui noto ne bagi bagian kei tab UHC. Eng bayi sepi noto ne bagi pculio. Kongke lelajin siri kaplo ko yuake. Eng yutok panero bi kori tei kora kandro jotok sergali taboror. Aga jotok ke bakau nti seng muaet ko le toma ko sultai. Eng kaga itai noto ne babaro no kiotok ke basi reta bayi sepi ke bagi bayi tini ke. Jadi tu aye lebih tu sab akpo kalau kau engkau jenis ni kita tahu ni apa arawani. Kau mua minister ni bawa kim nato sih kopi wandai kole kaget es kasuldai tapa isurut nato ni bawa kau itu tap sisi tempat kau lemah ni kape troll aku itu lagi teman aku nara tap teman kenyini engkau serata kau mua kole kau sirta sergali siling kisah kemilan kisah pagal sokol. Agar temangmu tak suka bihut kebaya isya kere guna alia tamuani kengkarawai tapte sabak sisiit kama goleh ni toko agenge enge kakwa utu keba sergali neba ako terbi gabe moani aga mengaro shekwa agi kusupkei aga alia tamuani nemi bara kusupkei akpa arie tere kita seta geba orionjin enge matinwe kyoto keba Middle East Choto kasirinyu kon logo yukabe meting no gindo cheba saai tamanage enge saai tamanage enge awek si Agar logo yang kami meeting kau hendak kurun aja kel serem terstaip cita cefem tu ketap kalenjin.
1: John kuga logo yang kami met en wagenda en tay cefem.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo ko 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, tugetap kwa lengi.

0: 보육 점야지 고이티 전문가라이닉 전문계 진제티녀게 어그루트 저버거버 티시에트 고반데그 마라쿠에게 제거 악피아지 엔괴누 타발라그 코버터 전문가라이닉 절도 두국 지그버이신 엔거버 티시에트 고우체버 아그로베츠 컴보니탑 아베뉴스 코미튼 아수고틴 아고간압체 얼마가랭웅 이게 뉴르가이 무체버 집콘도 케이트센 스톱 제구가 Matian golul mungarengung onamge eun agambonitab avenues agi sirge kutesun stock chei makinige agi liban kutu ten kutatun igesu kutienge agasartan guyanjine kube tu sexo som pe tu sex tini anan kube tu sex tisaini rute chin gambonitab avenue siro seke terter chinegitenin asugun boroi donbo isirge agunaile yega sirge in be tu sejuton inyor chinige discount en libanengung asina chichang koimuchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema Uza zaidi.
1: Yes, not a good letter, but not a good company, not about avenues, and not a good mongo to go legend. Getting the guest to get my payment any good in a Uza Saidi Aga Avenues. Nitan Gugambo is not a neg and not a meeting a Soviet, a good article, good in capital and a good in loan. Jotan jito aratine aswa bita iga napta mungare ngunga ngotu kwa kwa mwen kudogo mungare ngunga manachi ye mungare tunote ni tinye gen age rurutik janja bambara ngotu kwa itindai agro veta na kwa agro dealer na kwa manachi kumara kwa istoki sinye istogeni rurutik janja bunu mbara na kwa mara kwa nye let kwa supplier note ni distributor ni kwa kapibri janja tertere rurutik janja bambara na kwa manachi kumara itindai wholesale na kwa inye manufakira na kwa tailor Yes, aku meeting kau budi tentang asal bintang. Kau nama ni une, aku bintang. Kau nak tahu une mengarengung ya? Aku ni tentang kau kau budi tentang asal meeting asal bintang kau guyen kau lah. En lebani tentang ni wendy lebani kau tuten kau tatun igesu ya? Aku agam mungkin cakap lagi. En kau meeting kau rutin kau berikan jat terser asal bintang. Gotuya again kejemungora nikyo da jeterter ko wen gun go miten ke bertana da bawo lamba western meter lamba transaya county meter lamba wasin kishu county ago miten gara bertana da bawo ngoma ang kakamega en gun go timiten ke bertana da jeri kindoze ago ri jaga na miten transaya ni miten wasin kishu ngo mana jo timiter kakamega ulana na go bongoma eh ibe kan sei le gotuye again officer action jobuno avenue sasuko bita Aku tahu nanti nasib kita kau kena update untuk mengarah gunga kau kena capital cerita senda dan mengarah gunga. Aku nanti kau kau mahu cakap le eti nyege agen cie mengarah nih eti nyege awal rutik cie membarang kau tiada biasa tiada cego tiada mana aku tiada bandeg. Aku mara itu dah agro vet noten. Nih tiada tu kau cakap eti nyege angan lecak dan cie membarang. Yes, aku minta nasib kita. Aku tahu nanti kau nama neun, eh? Aku kau dan finance, cawatan cahit itu senda dan mengarengung, eh? Aku lepas nanti lepas ni kita kau tuten kau tatu ni igesu. Aku yakin dia kita kerja buat agak tunggu lah. Aku imaji ini itu belagi riset orang agak kila kitu, eh? Aku macam sabit ini, aku nama barang nama ni ayu asal sabit ini birchi. Agi itu aku aru rung kita kerja leh sirta ige. Agi itu kita kerja ina misal kita kerja nanti aku kau dan kita kerja nanti kita suruh stop cegu kita. Number it konota daba 0111-133-300 Machi nam number non kabisa Asko biti ito wibirchi ye nungune Agi gosi gitu geni otona 0111-133-300 Number it konota daba 0111-133-300 Ango timochi yokten whatsapp Ko 0795-021-243 0795-021-243 Agu tungo timachi na ilemiten keberweka chwane ni nguni Kwa nguni agumagi ilemiten di mba transo ya miten wasingishu Imachi na ile itu la nguang betu tainon Yes, kwa mchibiri nambare noten kichagi tebe kichagi lenji Oi tu bebu wane betu tainono miten ni nekabertano uni kwa le Betu tainono miten ni balangas Betu tainono miten ni lebayi na chepko ilele Betu tainono miten ni leba transo ya So, ibira inambare noten namba 0111 133-300 0111-133-300 ibirchi nambari noton kityoke asikobit ketoretin en yoton agenge en agenge. Noton ngolio noton bo komonut kobun Avenues. Noton kampunit noton negen kabisa, noton ko koman kumang kabisa asikobit kotoretin chemungarainik chemengechen ak chechen en mungarenywan noton netinye ge ak ngalek choton chebo kabotisiet. Yes, aku ini. Iya, mungkin ada wajib natabe dengan sokan apa sokan murwa. Mungkin ada wajib natabe. Ingin apa nene? Imagine, in si moyshik, cikak makin, cikak kami ten soko. Mami teneka kelak aku tak genggam. Mungkin ada anak mata aku gomien, anak tanda bayi nene. Si moyit, miten si moyshik seven. Imagine, aku tak genggam mami teneka agib. Mami teneka jitaneka aku pelisi moyit aku tak genggam. Mami dan MBX 7 agar ke waktu asyik masih jutan. Imagine kau gay bunsi masih kau basoko. Kau gay lencin yel jige. Agoi yel iway sih 20 shillings, agoi 30 shillings. Imagine oh, yel sih mesti tak 25 shillings, yel sih mesti tak 28 shillings. Mami ten jutan kau kau ogoh tagenge. Si masih tu sam. Mami ten tu kul shell fit mami nega gay. Kamu ane tak guan faham nego tu kau gay bu. Still, tak guan si masih tu sam. Agar ibik cikak bag faham nanti 9 shillings. 478 shillings, 1,200. Bici ka bag bonus chon. Aku mahu hati kau kuget tip. Yang kau guna bonus chon aku cakap leh cini kau tinen. Tu mayal si mait, mami cini kau kual si mait tinen guna. Si mait sih imagine seven. Imagine kau ekta gel, mami tinen jitu nega al si mait. Korang mitu redan kau besa. Gel aku ekta si mait sih jitu namun mami tinen jitu nega mu kual juga. Imagine namun mami tinen jitu nega tilti kato. Si mait sih seven. Mami nega akyalo go tagenge si mu 6-7. Kaya expecten utawa ekseye koga akyalo go ot 5. Kagunga tayengu gitiyo. Anaga akyal tugul. Mami tenu go tagenge nega akyal. Ngurechi tena maki nge si mu ito. Ngurechi janto mka itile tiget kabisa. Ngurechi jane maki nige raine kuiginye no atono alisien soko neba soko murwa. 27 shillings yetinye, 30 shillings yetinye, koga rika akta de 1,000. Amun ke pigeni tiget inonton. Mami rabi seka lakche getebenen. Aya, kase, kichi legoune. Star 274 ash. Nami bagomye, star 274 ash. Kaiji le star 274 ash. Togo number 7. Togo number 7, nasi rige le phone. Phone 30k. Imagine 30,000. Ogo tungo tima gideo, nampesa ko 30,000. 30,000. Aya. Number 7, gotko matoa guwa mango kule nji 98 for more. Ichi le 98 kai gono more. Kungut kutogo number 7. Ichil 7. Agichil gole send. Reply na ak 7. Kugechil star 274 ash. Ichil 7. Agichil gole send. Aya. Kutoma inde pin. Kaga wiru nangindo pin. College intile silingata. Amachi gerin kutko sire 30 shillings. Mazire 30 shillings. Mazire 30 shillings. Aya. Inde pin. Inde pin. Ata balance straight away. Aaron, agar kau kum 50 shillings. Cawan aku bonus kita Aaron. Lamek, pongesi. Hanya urcik 162. Agar bi cebin jag bonus ini untuk si. Amma cita nol si metungguh. Aya 340 shillings. Ngaran kukurir ngah. Purity. Teri cawan. Amma cita nwin jag si met. Star 274 ash. Ega se star 274 ash agiwe number 7 bonus jeju agere gara 456 ko bonus 528 ko bonus majita no endia 98 shillings ko bonus chon fancy 48 shillings ko bonus chon ani mami tejita no endia si bende. What is not happening? Star 274 ash is ago si 67. Imagine masi moito go tagenga si 67. Star 274 ash. Agere ke vector si message. Star 274 ash. Number 1, number 7, number 7. Agere ke le phone 30k. Agere ke vector si message. Agere ke vector si message. Aya mimi na kwa melibuta genge. Oga tile na tai. 1049. Udasikia namna gani bwana? Pongezi sana. Ichile star 274 ash. Star 274 ash agitil tiga ninona. Hey, jamani yani kasha nkanka bisa gole ana mamite ni mazi mwesheju ana mami mazi mwesheju. Vestas kari nyuru anatoma.
2: kokanyo kotile natai Festus and 30 shillings na wanitin dai ama ilite gindiwe na mpesa 30,000 Netieno kwa ngalega kiyo kuzi mwait ama si gerichi kia within 2 minutes koka gerichi kia si mwengu Festus leti nambari kungata 504 Festus na leti nambari jini 504 ama chwa geri nguni kiyo kwa kwa mpesa 5 na leti 504 kiyo kwa 30,000 nguni pongezi sana ako 30 shillings nega baisien so kumai big sigis Nigini kwa ngeteni guni kema cha big sigis Aya, chill star 274 ash Agiri baisi kwa mnye Yanga kwenye uri jita kuna wana goto wako lemiten kwa mnye Nye, gasha ngana lama ikona shida Mami ten shida aga tukule Chill star 274 ash Star 274 ash Ticket number ata Ticket kuna wata number 7 Ejen kutu kumato wako Igeri lega chill number 98 for more Star 274 ash. Star 274 ash. Agiwe number 7. Go long to imagine. Star 274 ash. Agi till ticket number 7. Festus. Festus. Miyampeza 30,000 na mami. Miyampeza na mami. Tell government are you matter 2 minutes. Festus, mi mpesa aya, nuna wana metenga lega Festus kwa nyori chukukete, enda huko kando Faith, Faith kuna wata nipo oeng unasikia na mnagani fei Faith pongezi sana, leti nambari ngu 126 Festus, pongezi huitaba nyuna, mi mpesa na mami iko kwa mpesa, 30,000 Faith na leti 126 inye kimuru nyanyi, kimuru nyanyi kimuru nyanyi, pongezi sana kima big 5 kimoja big 5 ngune kimoja big 5 Chita nanga itil ticket Agotu menyoru Mana chiko kaya mbona asichu Ketin Nantu mkeling congratulation Chill star 274 Ash Imagine daki kitila kuru adata ticket eh? Kutus kage nyori bichantukul Tus kage nyori bichantukul Chill star 274 Ash Tile bak ticket inon Sibete sibete Sibete sibete Gure jita nata referi shabu wana Mutu atembe na hii Kwani hiko nini Kwani hiko nini Gichile star 274 ash Star 274 ash Agi selecte nota number ata Number 7 kakisiri kele phone Tago miten si mwisek 5 Si mwisek 5 Chikago get Faith Mi mpesa na mami Kacha mnitan Amma gule ita chitu ilkinde chempesa Festas mpesa director Faith kogi ni chempesa Miyampesa na mami nguni Faith Witaba nyun enda uko kando Wakonye chitake Chile ba kito star to No Ndio huyu Pongezi sana Nota ni gile Bonivese Pongezi sana Bonivese Nota ni kakonye washikagene Pongezi Bonivese Hey Bonivese kwa kitina baso mogu Kwa kitina baso mogu Pongezi sana Bonivese Bonifis kwa kwa jigena njine tagine simu Kima big angwan Big angwan kituoga Aga eger Big angwan chiki kwenye kituoga Aga eger So imi tenano Chill star 274 Ash Katomo kwa nabi gule na piga kelele Here big angwan 1,082 shillings Agnes Pongezi sana Jona kwa bonus anye 1,082 kwa bonus jona Aya mini ba 307 shillings bonus jona 932 shillings bonus jona Amma chichi tani wei ndi akseling ata Si mwita ap 30,000 Hey Jamani Boniface Kakubiru ni mazi mwita na kagiyo kungitia Nasi kakinam kiyo kikitia direct kuna watan Barasi kakubiru si mwita kenye Boniface Akiri kakini nyori kache kukia direct Pongezi sana So kima bi gangwan eh Kima chibi gangwan Mangkina lagi nyuru ndana bichuta nangwan Nan kai til ticket Chamda ati geti Ayye bende bi kak bonus Makan shi lege am jita wakot bonus ju Agar mara guna big 500 shillings and bonus. Chang bi chi mara guna 500 shillings 765 523. Agar not and about 895 1023. Chang na go bonus kitio. Ketinen 23 shillings jo amit and baragi ato fire. Ama bi gang one. Ko chilling gun star 274 ash. Star 274 ash. Tele bak ticket no na rakara kasana. Star 274 ash. Star 274 ash Agi til ticket Sibete Star 274 ash Agi til ticket Nota na kisiri kelene Phone Si moisek angwan Chetoko miten soko chamdaat itil diget
1: bondi fees ko tilen nebo somok kakonyorchige mite chito nangayam bonus aya ninona chitaga Andrew Korir
2: hey, katili nebo aya nganye nane
1: Andrew Korir pongezi sana Andrew Korir simu nebo 30,000
2: mbeza direct ngune Andrew ngoro Andrew Korir nita namba
1: namba nyin 721 Andrew Korir namba 721 pongezi Andrea namba 721 pongezi chutungune ton 30,000
2: kama alama chile ite kindewa na mpesa suku kuraisi
1: ama hidi soma ke watu watatu kitoga *274# telebak tiga tenon sibit *274#
2: big soma kitoga agegera watu watatu agegera *274#
1: ogo tinye nanga itile tiga matia tenge dewe ndi akta 30,000 ngone itil tiga tagenge
2: koma sire 30 shillings
1: itil tiga tagenge koma sire 30 shillings ngoti machi ikon farmen jige ichile *274# ichile *274# ngoti machi ikon farmen jige ichile *274# igir number 7 ama chigir number 7 number 7 kakisir gelene number 7 kakisir gelene kakisir gelene phone kima ibik somo ganye ni anotan kima ibik somo
2: number 1, 2, 3
1: hey Dorcas agerika itiam kabisa saanyun kabisa ibuti kamye itiam elibuta genge agerika ayam 300 kora ketin kuru anotan gichile *274 ama ibika ingitio watu wawili gitio kime jakta 30,000 ngele bika lagole tu 10,000 majile yeba isi 21 shillings 22 shillings agi nyori chigeo so chile *274 ago you can go instant eh yeah, big sumo gitio okay, gare *274 alright *274 agi til tiget tinon sibit alright *274 til tiget not ada kisir gele phone nang kisir gele phone mati ya tenge yige tiji tena nga inyor katome nyoru
2: ndo huya mtu mingine nino na chitaga pongezi aya
1: ana feiti nga angora nani kebara feiti yeruta ada wan tere none tare bije le fate raine yani big ang jiga ga guren fate eh jiga kwal jiga si moise fate ponge sana fate cheru ta ponge sana fate cheru ta alright ama che biga ang tigene ta na geger so chil ji ta *274# age til tiga tinon si bit si bit *274# age til tiga tinon aga nya biga ang tigene na geger fate cheru ta nyo chini ke jugo tingun *274# age til tiga tinon watu awili eh so nanga itil tiget keri lege getie nani gedle to ma nyore lagin nanga nyore ko mati getie tabadale amangwa la wexi ya tanga nyore biga eng chile *274# age til tiget *274# age til tiget not the meeting number ta tiget ko not the meeting number 7 na sir gele phone nani to nanga sir gele phone ko not the nga lalen *274# age til nanga sir gele phone hiyo jige simu yangu vizuri sana.
3: Nganya siri
4: siri netomagai imwachinichi
3: siri netonga imwachinichi
4: siri netomagai imwachinichi
1: milka bed pongezi uno anta kitu so utagi machi tagenga kitu ke chitagenga
2: Yes, chitagenga. Chitagenga.
1: Chile ba kitara karaga sana *274. Chitagenga gitso gidone 30,000 Kenya shillings. Chitagenga gitso. Nangya tere dia dungone. Chile *274# age til ticket not the meeting number ata. Ticket ko not the meeting number 7. Ida not the ticket ichi number 7 ngone.

gagal lagi rasa mana itu, eh? Bisa tenor, buat kosap gugu itu, aku beriak macam mana? Alright, nanti kalau lihat nanti apa ini? Jawab saja nanti. Istor nanti lagi bah 2024 Julai 2024. Repetition nanti lagi bah 2024 Julai. Imagine, lagu yang mungkin apa je yang lalai dengan guru asasnya. Yang imagine, kisah mesra lagu yang mungkin form one. Kalau begini form three is komando, kalau begini komando form three. So kisah mesra lagu itu form three, form four. Kau tu lihat, ane berada. Wan dia aja tu, mana lihat ane berada ini. Magi buat berada, hanagi mami berada. Mami berada, agni tak kemitan berada. Kalau asam mungkin yang apa berada. Aja kok kau ngaji kau mian apa berada? Ia hanya, so anda kerja sih jaga kau lagi. Mau benda tu kira lagu ke sekolah?

0: ते बिबाराते ते साईसे के उचु हम साईसे का अपकिंग बॉय चिकोर यो सभी अम्मे चिकी गोई तेन पोडा बोडा टिकेट टिट नंबर सिक्स बोडा नंबर 160,000 बोडा नंबर 160,000 कोगेची लिस्टा 274 हैश अलजिंगे टिकेट टिट कोगेची लिस्टा 274 हैश Star 274 hash. Kumait ki toun panganga. Agirimira gumye kap pisa. Kebeberta no tenubo conference. Agirimi gumye kap sa. Chile star 274 hash. Ticket number 6. Nipo boda 160,000. Aljinge ticket number 6. Impio mpio. Kwa chile star 274 hash.
1: It is a ta yepchinit Touch FM. Tugeta ap kolenjin kiboroste on kongete geta onit neo nebo Nairobi. It is a tie, Yepchinit, Touch FM, to get up college in Kiboroste, on going to get on it, no, never Nairobi.
0: Amigo, me.
2: Oh, my, me, Dagano.
0: My, me.
2: Rectone.
0: Blanga.
2: Yo.
0: Blanga.
2: Yo.
0: Fuck Blanga, the money.
2: Never going to
0: go. Ata Bembe.
2: Ata Gurutumu.
0: Niyama.
2: Rectone.
0: Takia mi, takia mko atutia tafteta.
2: Udebi nagai.
0: Hey.
2: Kulio ni, anuswa na nikija na kigol chikarastai.
0: O kigol wani manai.
2: Kulio na mataya kujo.
0: Ani lelia nye, kiwane lelia.
2: Mi, debi gila nea, kule hii. Kule jine wani, kutata kurutumu.
0: Alei,
2: kalau buat jamu tak nai.
0: Engkur katia?
2: Kalau jisu yo.
0: Kita tergurista buat jamu tak. Lagi ni lelia ni. Kalau lelia ni?
2: Mayu.
0: Mi madam no go wati ni gebare madam Magdalene. Kase ni ande nyun.
2: Le Magdalene.
0: Hey.
2: Le taragis di taradas di.
0: Koti to ane get ora ti me tu lo ta kinga ga naru.
2: Ele pre ga parte ga na school.
0: Kapisa.
2: 8 8 8.
0: Gebare 8 8.
2: Agi nga ta kinyei.
0: Hey.
2: Amata ga mata ni na magbi man. Wa amelog dire amelog no.
0: Kam gebri ko sai lembo tipta gebri ko sai lembo tipta gebri ko sai bo tipta wenga ko itu we bo tipta na to miorani wenga ko iti bo tipta le bo la gatenga ina ro yero bo tipta ago choice sai no sinya ko ga ko sai she choice yesi mate Chase, madam, le va a gombar. Arab la gat. Ruben. Ruben, me. Le cago a Mdulono, que brigo a sayo. Come on, eh. Call us, que brigo a say. Touch FM, hello. Yo.
3: Where
0: are you?
3: Oi.
0: Oi, Touch FM, hello.
3: Kali aku kerjim boido.
0: Kau, kebara anak ini apa kali aja? Agak
3: itu mana?
0: Kau itu ni apa korang?
3: Kerjam begini.
0: Kau itu kau ni?
3: Amigo.
0: Gua ibu tipto.
3: Kau ibu tipto ini?
0: Gua ini ibu tipto.
3: Kali. Ini gua mien eh.
0: Sama je tak main kah?
3: amyare
0: de bamuru e kane kane inde chamini amawal ama migi na mesa mwebo tipto
3: mire ne
0: kama lei
3: mebu to ngati
0: ba e ma mamwa gine kama lei de bamuru par kama lei de tipto de bamuru pare itu ko direct
3: Down and down. One-on-one prosecutor sama hivyo ni walukua liyepta asmaa
0: iya muna prosecutor mwenyewe
3: alaiba izuzi kiyo wirta aro alo wakura wabunu kweyota aterga nitike wasa kote ni ispey lakini mwami ngalane
0: ah so kye ngungul kulta chitana kwa wabuma jengo
3: ya ala kwa taku wa wakine
0: unne jamune
3: koro ane mwagumu ha
0: I'm going to go to the house. Bye-bye, Daddy.
4: Yamuno sana.
0: Bye-bye.
4: Abide basa, nekame.
0: Kai name?
4: Nekata nama niku.
0: Toma, muite ane bagoro.
4: Ya muite bagoro ya, bro.
0: Sige, bro, kosai.
4: Kosake kari asbene.
0: Kongo emising baba nyon. Onge, chenga ngoro, ankepe bertana tarba poda, amichigi goite boda, ogo gide ponas, eh? Kogi dewe ponas. Chiljita star 274 hash. *274#. Aljinga ticket number 6, eh? Not about poda. Number 160,000.

Tuma taigo isik angwanu? Taigo isik somok? Tuma somoku? Tuma taigo isik somoku? Star 274 hash. Aumi vikio agerebe diakwona asdadi. Star 274 hash, ticket number 3, number 6. Boda. Niba boda. Star 274 hash. Agyel jige ticket number 6. Tuma taigo isik somoku?

Gabriele. Gabriele. So ketil. Wang ketil ko ke tarit e jai. Ko to gi ko se lagni ketil. Ko ma megi. We look for another bus. Yang kita stak pangang. Star 274 hash. Al jinget ticket it ke ger ke lengo ni kete po da. Number 160,000. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash your daddy. Star 274 hash. Kemagina panganga.

0: kimeketom panganganya kokile sait angwan nombo kemo kuni komateb ra ale saitab kekwer twoliot kumi sait kikipimonchi saisiek ana sait nekabwat burto kole moche sait nekabwat burto kole moche kikongchin kityo kotor koit saisiekab kemo ana sait nekabwat burto ana ile kokinomchi yon tugul kitestai panganganda di alchinge tiketi number 6 asubit iwechigee ak siligisiek 160,000 star 274 high show dadi al tiketit number 6 star 274 hash ticket number 6 kichenge chito newendi ak boda boda amache chutu kalainde nebo conference sikebe tuan kibagenge kateb ole mi sait nebo ngalechu mi sait ana motinye sait mi sait nenyolchin ana sait nekamai burto kotebe nyi kotebe Evalin en aswet mi sait o kame ana sait nekakibwat ana sait nekakibwat ana sait nekakibwat Mwani nyo. Kate boli. Mi sai nibonga lechu. Ana sai shega apki mochi again. Ana sai nega mai burto. Mi. Kiki chapchi sai shegi. Mengu utu niche yel jigeti geti number 6. Chito ni wendi ak 160,000 poda. Star 274 hash. Angi kwa shingi psongol. We, psongol, jamge.
1: Ay, tu mambe. No, beno, kibune krokodile.
0: Krokodile mwenyewe.
1: Oh, beto, beto, lakini kwa chitmanyo.
0: Le, kwa ibeto, beto mano psongol. Kwa iwano.
1: Wafet kidogo lakini amiyaji kogeten kono kebatai.
0: Mwaweja ngalechu. Mi sae ni kikichopchi ngalechu. Ana sae ni kamai burta.
1: Alekati.
0: Ya?
1: Wafet alekati. Kisi ni kele kikichopchi sae.
0: Chainetu wako psangol.
1: Alei.
0: Mat bota ni, bota ni.
1: Bota ni?
0: Aina kai namlai nai.
1: Alei susi.
0: Yes.
1: Chom yes koma mi gele tindo sai to. Ya sai ne ka ba tur ta koma ki ke mi to ki ki ni.
0: Eh.
1: Kinam jin yo to.
0: Kele kinam jin yo ta.
1: Kinam jin yo ta ge ni han tindo ta mo ma mi sai ta ni gele ki mi ma ji.
0: Amara sai se kap. Amara sai se kap ki mo ne agle ku koror.
1: Ah ta sai ne ge ya ni ako de aro bo ni ni.
0: Eh.
1: Go to tie,
0: yeah?
1: Ala ko na aro boni yeso si.
0: Lakini ba ge ye sia jebio so go, gale jebio so sai se ko sai nenne. Sai se ke gororo.
1: Ni sai ta kele sai ne. Ako ba le ni.
0: Eh.
1: Ako da aro boni sai na no. Ke na jin ba de kol.
0: Eh?
1: Ala ko da sai na ne aro boni yo.
0: Hani wora gero sai se ka ki mo gororo na nyane.
1: Ah, chamo mi sai ta chamieti. Chamieti ne ko yego kinam chu. Ta iga mai borto ko yato. Yenan jin yato.
0: Ara ne ki muito tinde ko se sile ko tuo borto lo mbasa ye ga bete. Ke muito ko tor ko ilangat.
1: Ah, ta itu to na langat ja no to ko mo ki ni ge so ya ko film.
0: Ah, ja ko me muito i.
1: Ah, ta mo muito akse.
0: Muito akse agni.
1: Ah, muito akse agni.
0: Ani amuito ana ba cheshi ogiwa limba yin ani amuito ana ba cheshi ogiwa limba yin limba aiti
1: ego matua una namun ina na ngi training no no lakini magu training ni
0: acha mami training magi mami ki training ni tu ko galak lakini magi training ni limba grao galak ap chabisiet ko magi training ni
1: acha e gal fale gal train chabisiet ko magi training lakini galak ap ipinye
0: eh
1: ask it training ni jona chago ki training ne gele ke jinju a mi timing
0: iye toma ei
1: Eh? Ali?
0: Eh? Eh? Look at more, I think in a Rosalie. Nigan get a better Rosalie, go more.
1: Eh?
0: Rosalie? Rosalie? Hale, I need to go. Gasong, I'm using God.
1: I'm in my life.
0: Kokalian, Galia Rosalie, Matu.
1: Jadi Rosalie na anak aku ru?
0: Aini aku kira kan anak lain gumnye. Rosalie.
2: Yo.
0: Iya mune.
2: Aja muka uti iya mune.
0: Bye bye, kau bisa muangalecu. Kau boleh songgol. Saya nak mai burto eh? Kigo aju. Kau kau baru aku kira nol. Uang kau kena aran. Tak mui teji ni nyebab agi mo.
2: Eh, agi ni sare ini.
0: Eh.
2: Aras kau sendiri, aras bagai apa ini ke mawa bi?
0: Mawa bi itu ni?
2: Eh mawa bi, tapi ni ke mawa we, nampar sini juga kita alam.
0: Eh, engkau siapa orang kau?
1: Aku tengah kahwin rosari.
2: Eh,
1: ayah, engkau show ni ke lekaru bun ya?
2: Eh,
1: ayah mati ke nampar? Aku kau mak boleh tak kuki? Tapi ya si ini, kau sah esok aku kau mak siapa?
2: Kita mau ikut.
0: Riskinye Rosali, Riskinye Rosali.
1: Nasi nam tu? Lagi ane. Kira, nak kita mau nak kita coba ilang ni, kasir nani ni?
2: Iya ini.
1: Eh.
2: Ada yang ni kas kita mana gelu, mana tawi. Kebius oke, gila lepul. Mau nang wang nang barat.
0: Unotai Rosali.
1: Iger ni Rosali.
2: Konyenye, imaje itari jo kisege ko tumbona na chebyo se tibanga na ima chebyo se ndozi bare ko dina plangan momo kina ngamun ni tar cha cha ato
1: kale nyero sali
2: eh
1: igrile kwanda mogi chokino mai go ima tenne ago mai ay mo cha shwa chango kasena ko lenye
0: ara ko ke kwai saita tabet ke kwai saita tabet oi mai joki imaje joki songol
2: e oi mai joki
1: Ah, jamu aja kini agak tu bol. Jaro boleh ni aku titiye.
2: Ingin lo marang ni macam saya nak tanu tu waktu dia biasa tenen bertum pamet ke, tum bol dia. Ini yang kau cakap ini cara kita nanto mau pamet ke tum bol dia.
1: Kela alat cari ni ni.
0: Eh, di ni alat cari ke bor tai we, tum mat ke pamet ke, ini macam bet. Kalau ame mui tu kau hilang.
1: Lagi ni
2: jamur asal ni. Eh, aku ingat ni, dah ingat si itu, kau ini hanya lagi emas.
1: Kau kira alat macam ni? Kau ini dah siapa ni? Apa sahaja.
2: Eh,
1: dah itu aja. Ia tiada rasa darah tu. Kau ini ada. Oh, alah, kami ngalah. Tersetai kasih.
2: Anak kami yang ini lah. Ibu saya pun mohon ada ada neunya ni ke? Enti ni
0: saya. Ibu ngalah ke abe? Tapi ni matu ngi abe. Ngi mesti aja ni nampak langat.
1: So kayo ng umite dyan eh.
0: Umite dyan o, Obsongol. Umite dyan ba kalangat?
2: Hindi lo, niso ko beto siya ang beto ko.
0: Ako beto ko milo ako. Ako beto ko milo. Beto ko milo.
2: Ako maragato, ano to susi nilo. Hindi lo eh. Susi.
0: Yes.
2: Marago no, mas kasi ko tiyokto ang dati. Hindi lo, kaya ubukas kaili. Kung mako abit ang matay na gato, kung nito rin ko siya bang siya?
0: Ako na ilang gichar ko, huwag niya kagindori iti. Laging ngayon, ha?
2: Ako mako ni tebe ni ne.
1: Ito ka ni. Inge ito ka ni na ibe ku na ibe ku.
2: Ako mangi te mangi to on de lo la ni mo ki lo mai kai na ngat sai ba ya ne mo mi disturbance.
0: Mi disturbances ko sai se gap ke mo sai se gap ke mo ko matinye disturbances. So chombo be tu mucho ga itonde te bare bare ga gi de bucho bare mara gi ro ki buchi le ke le omi yo
1: Rosi
0: omi
1: Rosi
0: yo Songon
1: le go toba
0: Songon
1: si la si wo
0: ka le yi
1: yes
0: gele na mbo be te mara gi ro ki buchi le ye iga simu na gele Mingo gai yo, mingo gai. Omara gaa kuchut puchorito le. Gaa kona mi mat kabisa, gaa kechie nguma. Iga se ingete nea, daddy. Ingete nea, mago kutoko nge.
2: Omara kutoko andene lo nea, na maame ya hume.
0: Ako korkoiti, korkoiti ande tine kwa kerkoat pieti kwa sali. Korkoiti ande tine kwa kerkoat pieti kwa steyan.
1: Aja uj.
2: Na ni mangwa nye nye be tumi tin dinga nu go nye ti.
0: Aku ke le iso Rosali. Ngele sai na to ga mata ge e. O ga go birre ki tu go nye ne. Pore ibo go bi go birre go nye ba.
1: Aja pore.
2: Pore. Pore Susi.
0: Yes.
2: Mara ko tom goru musa ko ko chengengi na ni iro chengge uta ko chengi ne leburta sibomo
0: eh
2: mara we pore zago ko ka tele zile zoka chenga ngo mura ko uanga chengo nyodi suya zo u zo u mo tata
0: o to onge le sai no ani Rosali
2: eh
0: sai na go to ko tele lio ngele moru amuni mayama gagito ye
2: Ami toye ko para ko para gonde para ke para gonde para ke die ko mamune le ga moli
0: mamune ne nyin o mara mara mara ko ina we na ba cow boy na ngi ko gere
2: yo
0: te ko ne ta o mara mara to ande te ga itiro zali mara to ande na ga it ko kuonda por ko ger kuonda I ko to no ne no git
1: Lagani Susi.
0: Oh.
1: Susi.
0: Si.
1: Aiga koru kuanda matko mangi agi ma oni murne ke soko mana ko kate se tane da te bole kawan lo chi de ne o ma lo mana ala ba no.
0: Eh eh. Autor ge mangu na na mangi mangu.
2: Ani ko tata.
0: Ani ko tata ande na ba kuanya ta. Ani ko tata ande ti. Ani ko tata ande na ba chebioseng. Kotoko uistu gaasit. Mato yena
2: gelgata seta wai shetis. Mago yena! Mago yena gende! Mbara ko balda go sit kelda ori ko mahune da oli.
0: Majin!
1: Mahune no ko marakalai na. Marakalai kalai chita nyo kisir. Ike chita nyo ko men.
2: Ko ni bara iwe gugara konyo konyo I kosit suwe. Ko mahune bara koli.
0: My guy, Iye ke aretio ipkur ke aretio pole retio ma ke aretio saiti chuchu sauti tab radio yango inyone chuchu sauti tab radio yango inyone chuchu sauti tab radio kuma kai gasa nyop songol onge muite chuko isa chega kiemo
2: kai ane se songol ile nyoru le kai kai langat ne
1: Kaya nale kai kai nak tin ne sok jo bak tu dia ni mami disturbance.
0: Mami disturbance sai sing ap kemo. Sai sing ap kemo wa ni ga gum ni ga pisa. Ile to rito correcto corgadito ahí en ni mano.
1: Ibe buji eta ki ki saber u te uye moktai.
0: Sai sing ap kemo ko beres ma.
2: Ne ma te tu ne ni tu ne.
1: soyo na mami otong eleno yani kutoa yote hakuna hakuna kupagisha
0: maji
2: ingelebeti msango o ndio dhili nangia kora iya ya miyebe hii mara hii taimene mara kwa hitu loo saa isa kwa iya ya hizi nama nyurte hii loo
0: onge lakino igere gina uyero sali
2: manyurte isa hii
0: igere gina uigoku release murieni kumee release gile mwa ndio anea
2: Iko manivali ningele choki ningele omata abisiyo soko kota kombingwe nyoko koko snenda tingele wo choki na kuri lisa mpaka gante
0: Machi ninye kopagate ne kopagage ni chito suspend
2: Ile lengo tari yo ondo tete tete la ngati te goini
0: Ogoi ndi ninye ma gote bi
2: Em vale vale te te dio tu igito me go
1: Tosi kemwa huna na wapi awa ngaliata kenye
0: yes
1: awa ngaliata kenye watu mwanwe dalga kale hii
0: yes
1: kale gite nye pese saa esa umadames
0: yes
1: aya kukua atar maa tuweri nye ato kata saa jido kukua nambi maa tu skuonda maa konyo maa to
0: ana maa skuonda
1: aya kubertuko tasa weri kanga kwa kujari leno kwa kujari moza kwa kutilotil kitu mami kala kona mata ni kala ni waja kenye abu rongi ni alo hakitu sebe kara
2: susu no tagi nye watitango aige ya susu
0: ara maaige ya susi ara maaige ya susi chitani makasto
1: kala kitu sebe kala kitu sebe alo ama kala kila wasa kena kurongi ni wasa kutu
0: Kau release jadi?
1: Ya, aku antuk gaya itu.
2: Tapi ni release nak ibarat aku ada nak ilo, mami boleh nutri gitu ya, mateng gana.
0: Aku tu bagi jarak cerita ni bagai kena mati rasa ni, mana aku tu mati gigoi?
2: Eh, tapi aku ni pan aku bagai kena sasak gitu, aku kelihatan.
0: Aku tu kau bisa giru gun murni kehujan ya?
1: I don't know what I'm saying.
0: Yes.
1: Ama jei.
0: Angale.
1: Ama jata ke dawa uti sandi bangal go ni.
0: Yes.
1: Eh. Yes. Kita sai je.
0: Kone jaidia nengu go. Kone jaidia nengu. Matina ma idea na ko cita ke kone nengu.
1: Na nyunda di. Idea na nyunda.
0: Yes.
1: Kita dah isi kure game on. Kau jawab kure game di?
0: Yes.
1: Kau jawab cikgu ni tuai tuai jauh jauh songgol. Jom macam agi ni abi. Jom kleti kure game on.
0: Ni saya cakap game on ni. So mai tak ke polis bedu? Mai tak ke polis bedu?
2: Siapa ni game on ya ni?
0: Mai tak ke polis bedu?
1: Ya?
0: Mai tak ekor gaya beti ni?
1: Eh, mai ekor gaya beti. Ekor gaya beti?
0: Yes.
1: Kau jatuh muka gaya, jatuh muka si lagu. Namun nanti ni nolak
2: nanti.
1: Eh, jatuh jalan. Aliyah mego nasi. Eba aje.
2: Nama kwa makuwa?
1: Nama kwa makuwa.
2: lakini nako omi kana ko family ko mangaikai langat kemau so baishen inai
1: okay baishen anta anta mokongeti orit yundo ko sawa
2: enda mokongeti orit yundo ko sis koko echen yoto ko makatua
1: amun maa ko kase lagos
2: ingele kwanyi ki ngele kwanyi ko maumure ni magituitos iskeke ako nana kai nota naraka
1: magi ginen pole
2: ngele kono para to chape pole pe tiko kotwe kuchieno la para mi nga kai
1: nda kai lago gale papa kima jelanji
2: ako no
1: wani
2: Oh, my,
0: Madam, yamune. Yamune.
1: Anyogori.
0: Kale asi ko anyogori taginye.
1: Eh?
0: Kale asi ko anyogori.
1: Mwana na lagali.
0: Ha chaginye.
2: Le mayu anyogori taginye le ko tuke ba.
1: Ngalali.
0: Le ko no le na agat kitio nege gogo tieti nege jomba chitukul.
2: How are you?
0: Where
1: yo,
0: daga te mu te chiki te no. He?
1: Sawa.
0: Daga te mu te chiki te.
1: Sawa.
0: Sigina, mistugul. He? Hai ga sai se ki chimo miara kasu in Rosalie.
2: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Hey, 14, go on. She's about 814. The boy 814, we show.
1: Oh, not that. I'm not going to get a lot.
0: I'm not going to get a lot. Yes. Yes.
1: Yes.
3: Rwanda na mata support ni na namba betena.
0: Ni support ni nye bet, chongi kure ge bet ni.
3: Eh mata support ni nye babi.
0: Karang kita langat ni.
3: Eh orang nampak langat nampak sih sekarang, metari ni nampak. Eh nomi nampak ni awak tua ke susi.
0: Kapisa, ni mami arahkan, kau mboleh boleh.
3: Nekam boleh boleh, kau tahu urjah bi sekarang sa.
0: Iman.
3: Kau
2: Kau pergi ke nama jemaat itu. Kalau tu bulan gue itu lagi sebulan ke muite cibaya ya ke mingit. Jika engkau yang kau iklan nak semua engkau suri le mina tu gue ambil.
3: Baik, engkau tu tu aja kita ini ada ini muite jauh jauh tu.
0: Lagi nama gua saya Rosali.
2: Asal ni umeng.
0: Kini nama gua semua
2: kalau asal ni umeng kita engkau neto orang na.
0: Rosali. Kine magwa sakabi sasa ni koko cho kinji tabi sasa koko cho bini manai kwa kai kasa ni la ni kana mi mati kuri lisen chaji kagonge. Agonge
2: tawa lemenge namde.
0: Ya wale menge namde inge inge inge inge gai langat tawa kai lisen chaku iba kaga na mati shindwe yeye asu se ni.
2: Lebele susi. Lepas jauh aku orang kat sana jadi tanah kita ini nama kau iklan macam ni ni kau le kira mana nama dia ke gaya ni langat lu kau orang ni tu.
0: Orang ada jadi.
2: Kita orang orang mana kita orang ni lekau ni ada orang tu sel itu aku tak macam ni sekarang ni lekau ni aku le. Aku tak orang bilang nak apa je ni ada.
0: Kau tanah asuh saya.
2: Kita orang nak ini kalau orang macam mungkin ni macam ni baru tu itu.
0: Mati gigi cah, mati ayo anak gay barai. Mati itu nya nyawa gak besar. Mati itu nya nyawa nai.
1: Rosali
2: ini, yo.
1: Rosali,
2: yo.
1: Ibu ini sempat ada apa ya?
2: Ini je. Ah, itu orang lain orang lain. Jadi orang agen itu sekitar bangga tak betar gua.
1: Ah, jadi ibu ini sempat ada apa ya?
2: Tuh ya.

0: Ngeka si tena basi kuzi pisa bedo. Matoa na mai. Rosali matoa ita nyona.
1: Ozina ma, lazima.
0: Si jeta na basi kuzi pisa bengo jorwani.
2: Oh, David na nje ba ngange.
0: Karibu sana David.
2: Iyo mune goro.
0: Kibai bai David nje ba nganga, mune nje ba nganga.
2: Ini cuma kayak cuma nggak nanti anak. Ah, kan nggak leh cuma nih orang ini mor.
0: Hei,
2: lagi sih kita mau nolak tuh kulo.
0: Kah, tar nggak leh buka ini ya?
2: Ada utar.
0: Ha, tar nggak leh kabde itu
2: ini. Asa. Kah, kan nggak leh cuma nanti. Kok kah kasih rombak cepet ni kok cuma jilmir tan tak mengalai kapa saya ni ono. Ikut ini siapa itu nai?
0: Gure kira kada lopta mambo songo nito. Gure songo lo, kala gure sai na gabu atu.
2: Ma, gure sai na gabu. Anungu ni.
3: Wei.
2: Danyor
1: to. Kurne waria.
2: Eh? Si kurne waria.
3: Atare to golo, atare.
2: Bagas kita nanti gue ada digong musuh, gue nggak pernah tahu ayah kerja gue mau, gue nggak mau mute.
0: Ongi gue nak ini Evaline Naswet, kamu awe mau ini nanya. Evaline Naswet, jam ke?
4: Ay susi, gue mau ada kabar itu, kaji ini nak kaji ini kangen tuh nak apa sah nunggu tuh aku nolak lala bangang aje bangewe.
0: Tut kobar.
4: Tut kobar, tutu aku ekin susi. Ya kabisa, wan dua sembilan boleh faham tu aku.
1: Nah,
4: yo.
1: Aku mau ini lagi tebal kere, ni kai kai ni beta nala anak ayah mohon esoknya ayah ngalor.
4: Ah, caca bawa beta ini aku jadi curi kerua ya kapan malah ini bawa beta ni kau yang ke? Nampaknya, ya,
1: Kau lagi nampaknya mana? Kau mampu ikat itu?
4: Kau mampu ikat itu? Namau, mata lagi boy, jumpa kamu makin ni betul ada tala. Kisah rugi aku tu ada dia. Kalau lemburan tu kau bawa ugi.
1: Ada apa tu kanji?
4: Kau lagi sah mereka je kan? Kisah lagi aku ngeten ni, kengkau mahu itu som si. Kau mahu itu sama kau kasar susi.
0: Eh,
4: Nekin akuse kongenge, kakile matin itinye boyot, kibakechor, mara ibar nebo komasi konyo nekibore, nyo kongamisi.

0: kosir chebo boko kisarunoten olon tugul
1: ebali
2: mameny
0: susi
1: Boa sana, imi kumye?
3: Ami kumye, kata ami kasi.
1: Mwawe ngalecho, kale bichu anyi nepa bet, kumi ne kalacho, karan, kale jebioso karan bes, ke mwa usike togurchine, kale matuto onge mwa ngale ka betine, kale nampa bet, kumucho konamte ilo, mucho koitondit. Sign of what? Yes.
2: Nebo koriat nekito kutinian ye lekemakte ele ingele ienjoyeni nebo koriat saiti kosir nombo betis ngamun mami netistobeni mami nelioneni lekomakte konomine ingele ko nebo beti ko style aenge kityo ole kap nombo kokiet ak komong'u
1: kele kichokyine
2: Magikoini style chombo bet akinye mami style yani mekoini romance kwondo nekureni kotor koyamak sikokuitu yai
4: makaikai style ainon en bet ine
1: kakile kichokyin bet kichokyin bet amun ibwoti ile ngwangoi look ngwangoi tondet ngwangoi nebo kokwet
4: Mami, you come away, she's never bad. I'm not sure
5: about the Senora
2: Smacker.
1: Caso, Faith, Caso Delvi.
2: Rosalie. Kocheru korob long itaba na korobin boxa kora ngwenyi de uno ne baroti inam jisoto ni chuka chi ko gaki cha kadyang kachila tan ko no ni ro king ti bole itaba mpo jire wa ko chago aro ki ke ma gele an ka tom ko ngeti an ka tom ko ko mai ko nda ko ro zin da tom re ni ra ko ri ni ten ko we ekse kora to ku jo ta ma be di borta
1: Kele ganyang koro kasang koro kan koro ko Kele Rosalini, kele anga tom ko mai kuondo ako release murini ko wekse.
2: Wei se tugul mama be ndi ngamuni ngele katom ko ya mborta ko risire ni tyane ta ji chiri li te ni muren.
1: Yes.
2: Ngele ko uni ka tum da po chinne gitu ko le wei se tugul mami.
0: Uzi ganya karo kana myoto.
1: Iyota nyake ne ameche kigae ke. Mwai
0: yota ala loko makini anye tinye
1: o kanya kumwa we Rosaline
0: yota ala loko mwete kasani hei Rosaline
2: yo
0: yota likya che kany koi kasa mwka mye ira iti nyote gita warna ate kasi ol ah kumma kanya te ol baab kwa jama kaira kwa mye ita nyiti yota kanya tinye
2: hei
0: kwa yota loko mwete so ni cha ki murni ako tong kumwa kuwanto
2: Aki rang dara kaca muka, yani kaca muka gugus kasih terus.
0: Kok mami gini bawa aja aku, weh se. Tuh
2: weh se tuh kau lembur tangu. Weh se tuh lembur tangu, kamu mau hurit di arisibel, kata misal itu hurit di lembur tangu yang arisibel jangan dah.
1: Wah sih Rosalie.
0: Kamu
1: mana sih,
0: Ane.
1: Wose anto mako kogesta ke mwalelo kiger mwalelo nye noni ninde neta komi mwaita nele ne molin
0: ehe
1: ko mwata nai ne weje lakini nde kwere kabisa kogeske mwani nye noli
0: ehe
1: agona mangu mangpe komangpe ko mege noret ko ikzop kurgera ko matua mami gine weje
0: ako bendi tare
4: Lubricant.
2: Kero on ikase kokotwonis kwondo komatilolen kaaiwek anan kotinye beek chechang yani karimisen umwango
1: ilonoe. Angoro Rosalie, kele ange kas kwekwet kwondo ii? Kele ange kwekwet kwondo komalian inye?
2: Wala si ange, yamase sukai kokotwonis kwondo matkole le umwango beek chechang kwondo.
1: Matkole kaaiwek?
4: Jambo mureni na angkasa iko karara ni itu sih.
2: Kwa nei ni nama awalin ye.
1: Yes.
2: Tusi we.
1: Agasin.
2: Ina nama awin aye ni ane magerge aino sih cutu gulmi ne saya ni ne aine tin ne ter boro cuan gara magerge.
1: Aja aja Evalin. Yoani kura kuanda nama gua nubie jambo suro. Kutu mainai legi kure Evali. Nani ni kuerko gaititi?
2: Portañe nela que llegue ahí, pavor.
1: Ni nengue kuerko gaititi, eh? Con nangui gonde que family planning. Ko gaitit, gaitit kuro a ma!
2: Oya no.
6: Gaitit
2: na. Nangui baitie family planning, que ko gaitit no, no mamir ma. Gaitit
6: ma. No, no, no,
2: no. Inge legi go gaitit, kerichi.
4: Nabali.
2: Yo.
4: Kau cakap muda sih ni, leter ter sih ni. Ah, ni ni tu mungkin suku muda, nang saya nak garang. Baca rata saya nak garang.
2: Rasa mau garagi. Ni dah nak ikhaya garang garai, tapi suku muda lagi jangan ni. Ni di mana nak garang tu bos?
1: Lain na
2: antara asal itu ya ni. Nebara asalnya tiba cerita neter teringga amu ni gelam mami banyak ke garat koi mingin ni.
1: Haja. Kanya. Rosalie.
2: Iya ramu na nasi ni?
1: Rosalie.
2: Iya ramu na
1: nendu. Kele cerita neter tergo gini ni? Iya
2: ni aje. Paling nade Rosalie.
7: Yo.
2: Macam kau umur tu mami nak kau ini ni? Asal mami nate, asal mami nate narat, asal mami nate nama narat. Ter orang kata ni, gua ni iya di mana? Ada kau
7: ni kau mau nak lek?
6: Kau lagi?
7: Ni ada kau ni cawan orang ni nerat eh, tindas bodies. Lagi ni cawan orang macam kau asyik sini. Ada kau cawan orang aku ada mana anak macam aku ni gua ni.
2: You're a good you?
7: You love a thought of the other about all.
2: I'm not.
7: Onor je nata gini, tengah kasuk all.
2: Kau nata?
7: Atas tadi cawil je.
6: Ya
1: Pa kile chita ne terter ko ginyi.
8: Acha magilele nuo ginyi ne miten chita ne gango kwero golenjo ni legi chevi gi. Ogi vi chevi apa terter. Tienga da gri goito te kingo go ta gri goito da ba parai pa mi ga parai.
1: Ha so ya ogo oye.
8: Lele mama che chita nene rata mungu tupe o nene sahi tat kwanyi nyanyot kora amone nene amsuwe takinde hiyo ngui iwa che wicho amone chi lori pare
1: kek
8: Ikaw tenggi tadi cile boyat ilen, ikaw para boyat tu.